0: Atlet panjat tebing Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Mianga, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Pertama, kami masyarakat Pulau Mianga menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
2: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Mianga, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Mianga.
2: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Jadi kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
3: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
1: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Mianga.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
5: Pinten, Bu, kemasan, Bu, yang minyak kita.
4: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
2: Langka.
4: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
7: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MRK Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
8: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi dia lang-lang, ya, itu dia sudah berniat, ya. Dan kalau yang tidak sempat sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambilnya.
7: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji, terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu, jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Kru 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami akan... coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Armusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah ditemukan.
3: Kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
4: Tender untuk joki ini sudah mewanti-wanti kepada joki yang bernama Hayar ini. Tekan nama legend atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
3: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
2: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
3: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
5: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
6: Ya, indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Wina ya.
5: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, masa ini.
6: Betul.
5: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
3: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih dianggap itu opsi kedua dan dianggap juga gagal gitu.
0: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat.

0: agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
1: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih nggak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial.
4: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan

percakapan via telepon. Kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Rajia Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes. Podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ya, benar, saat lagi kita akan ikuti kabar Aceh.

0: ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Baik, selamat mendengar dimana pun Anda berada. Di pukul 7 pagi lebih 34 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda dalam kabar Aceh, berjaringan se-Aceh di pagi hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan semua teman-teman dari Luxmawe, Sabang, Melabuh, Takengon, Singkil. Ya, di pagi hari ini dalam Kabar Aceh untuk edisi hari ini Senin tanggal 11 Mei 2026. Ya baik, sementara ini kita ambil alih dulu ya untuk mungkin informasi cuaca yang akan kita dengarkan bersama-sama di pagi hari dalam Kabar Aceh. Kita sudah tersambung di pagi hari ini bersama Nasita Azharul Luis untuk menyampaikan informasi cuaca di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nasita.
1: Selamat pagi Bang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana kabar di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Baik, Kak Nasita, bisa disampaikan ini secara umum bagaimana untuk perkembangan cuaca untuk edisi hari ini ya, di hari Senin tanggal 11 Mei 2026, silakan disampaikan.
1: Ya, baik Bang, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar setia RRI Bandar Aceh dimanapun Anda berada, berikut perakiraan cuaca edisi 11 Mei 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi hari ini. Pada umumnya wilayah Provinsi Aceh dari pagi hingga siang hari cerah hingga berawan, kecuali sebagian kecil untuk wilayah Aceh Timur, kemudian wilayah Aceh Besar bagian Barat, kemudian sebagian kecil wilayah Semelu. Pada pagi hari ini hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada saat siang hingga sore hari ada potensi hujan dengan intensitas ringan untuk wilayah Aceh Besar, Jaya, kemudian Pidi-Pidi Jaya, Aceh bagian tengah, dan sebagian wilayah Aceh Tenggara. Dan juga untuk pada sore menjelang malam hari, diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Aceh bagian utara, kemudian timur, dan sebagian wilayah Aceh Besar. Kemudian juga ada potensi untuk wilayah Tenggara, Gaya Luas, dan sebagian wilayah Nagan Raya dan sekitarnya. Begitu Bang, demikian Bang.
0: Iya, mungkin bisa disampaikan juga bagaimana untuk posisi tinggi gelombang di perairan Aceh saat ini.
1: Ya, untuk tinggi gelombang, untuk penyeberangan alhamdulillah aman untuk hari ini karena berkisar antara 0,01 hingga 0,5 meter. Yang menjadi perhatian yaitu untuk wilayah perairan karena diperkirakan tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, yaitu untuk wilayah perairan Aceh Besar Melabuh, kemudian Selatan Simelu, Aceh Singkil Pulau Banyak, Aceh Barat Daya Simelu, dan perairan Sabang Banda Aceh. Begitu Bang.
0: Baik, yang terakhir himbauan apa yang disampaikan ini Kak Nasita?
1: Ya, kita himbau untuk masyarakat Aceh tetap waspada terhadap terjadi bencana hidrometeorologi karena ada potensi terjadinya puting beliung ataupun angin kencang pada saat siang menjelang sore hari. Kemudian jika sudah melihat awan gelap, awan menyimbus, hindari beraktivitas di luar rumah, dan juga diharapkan tidak membakar sampah secara sembarangan, tidak membuang puntung rokok secara sembarangan juga. Jaga kesehatan dan pantau informasi resmi cuaca di www.bmkg.co.id ataupun di Instagram info BMKG Aceh. Demikian Bang.
0: Baik, terima kasih Kak Nasita Azhara Lubis dari BMKG Provinsi Aceh sudah menyampaikan informasi cuaca di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali Kak Nasita. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik, baru saja kita dengarkan informasi cuaca. Saya mungkin kembalikan ke Jeffrey ya, rekan Jeffrey hostnya dari Sabang di pagi hari ini. Silakan Jeffrey.
2: Ya, baik, terima kasih Bung Putra yang telah mengkondisikan ya untuk di pagi hari ini terkait dengan informasi cuaca. Baik, terima kasih teman-teman, dan kembali lagi bersama saya Jeffrey sebagai host untuk di kesempatan pagi hari ini di Kabar Aceh untuk edisi Senin 11 Mei 2026. Dan kita langsung saja untuk mengetahui bagaimana kabar di pagi hari ini terkait dengan kabar Aceh ya untuk di pagi hari ini. Ada Bung Putra dan juga ada Meza dari Melabuh, dan ada Mbak Dewi Mohata dari RRI Luxmawe, ada Fadri dari RRI Takengon, dan ada Nur Hayati dari RRI Singkil. Kita menuju ke Singkil aja dulu. Halo, Nur Hayati. Halo Nur Hayati, bisa di
3: monitor? Bang Jeffrey.
2: Ya. Ya. Gimana kabar untuk Singkil di pagi hari ini? Bisa didengar?
3: Ya, baik. Bang. Ya, halo.
2: Ya, gimana kabar Singkil untuk di pagi hari ini?
0: Ya baik, pendengar dimanapun Anda berada ya, mungkin
3: baik, bang, untuk
0: di pagi hari ini sedang
3: ada kesalahan tadi sedikit
0: ya di pagi hari ini. Kita mohon bersabar ya untuk mungkin kita masih sesuaikan untuk kabar aja kita di pagi hari ini. Dan mungkin informasi akan saya sampaikan dulu ya untuk Banda Aceh di pagi hari ini. Oke, sudah ada suaranya. Silakan mungkin Jepri diulang kembali, Jep.
2: Oke. Sudah, Bung. Kembali lagi dengan Nur Hayati. Gimana kabarnya untuk singkil di pagi hari ini, Nur Hayati?
3: Baik, Bang Jepri. Ini signal kurang baik ya. Arep maklum kalau untuk di Aceh singkil ya, Bang.
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Baik, untuk kabar cuaca di Aceh Singkil sempat tadi pagi ya, pukul 3 pagi itu diguyur hujan dan tadi berhenti di pukul 7 pagi ya. Dan saat ini juga kondisinya masih dalam kondisi yang sangat mendung, Bang, di luar sana, Bang.
2: Ya, silakan untuk kabar Aceh di pagi ini.
3: Dan satu informasi untuk pagi hari ini dari PGRI ya, yang sebelumnya sempat sudah dilantik ya untuk ketua PGRI-nya. Dan satu informasinya pagi hari ini bahwasanya PGRI diharap perjuangkan hak guru di Aceh Singkil. Dan informasinya untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, untuk Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI diminta berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak seluruh guru di Kabupaten Aceh Singkil, terutama terkait dengan hak kesejahteraan. Kemudian PGRI diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap guru, serta PGRI juga diminta untuk dapat memastikan profesionalisme seluruh guru di saat menjalankan tugas di satuan atau sekolah masing-masing. Kemudian untuk Bahtiar sendiri selaku wakil ketua PGRI Provinsi Aceh menyampaikan bahwasanya tugas sebagai PGRI sangat berat. Sebagai kehadiran organisasi profesi guru itu harus mampu menjadi mitra pemerintah dengan melalui kolaborasi terhadap seluruh SKPK yang ada di daerah. Oleh sebab itu, Bahtiar meminta kepada pengurus PGRI Kabupaten Aceh Singkil yang baru periode 2026 hingga 2031 diharapkan dapat menjadi PGRI wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang semakin lebih baik. Selanjutnya, melalui kegiatan konferensi PGRI ke-23, Bahtiar menitipkan pesan kepada pengurus PGRI bahwasanya ke depan diminta untuk lebih terbuka dan melibatkan seluruh unsur jenjang guru dalam menyusun program dan struktur kepengurusan. Satu informasi, Bang, dari Aceh Singkil pagi hari ini.
2: Ya, baik, terima kasih Nur Hayati dari Aceh Singkil untuk informasi di Kabar Aceh di pagi hari ini. Dari Singkil kita menuju ke Takengon, ada Bung Fajri. Assalamualaikum, Bung Fajri.
4: Waalaikumsalam, Bang Jepri. Dengar suaranya, Bang?
2: Ya, bisa dipantau. Ya. Gimana kabarnya nih, Bang?
4: Alhamdulillah, baik, Bang, pagi ini, Bang.
2: Iya.
4: Untuk cuaca pagi ini masih berkabut, Takengon, Bang.
2: Subur kabut ya. Yang penting jangan hujan dulu ya.
4: Oke, baik.
2: Ya, baik. Silakan, Bu.
4: Baik, dari Takengon kami sampaikan satu informasi berkaitan dengan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh bersama pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan memfasilitasi penyelesaian sertifikat tanah masyarakat transmigrasi di Kecamatan Atulintang dan Jagong Jagat. Hal tersebut disampaikan dalam audiensi Kanwil BPN Aceh bersama pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang berlangsung di ruang kerja Bupati Aceh Tengah. Bupati Aceh Tengah Ilyoga mengatakan persoalan sertifikat tanah di kawasan transmigrasi Atulintang dan Jagong Jagat telah berlangsung sejak tahun 1980-an dan hingga kini hingga kini masih banyak masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah, bahkan sudah memasuki generasi ketiga. Ia menjelaskan persoalan pertanahan tersebut juga memicu berbagai konflik lahan di tengah masyarakat sehingga pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan dan kepastian hukum. Menurutnya, dalam kondisi bencana hidrometeorologi, pemerintah daerah juga kerap membeli tanah bagi masyarakat yang terdampak secara darurat agar masyarakat memperoleh kepastian terhadap tempat tinggal Karena itu legalitas tanah dinilai penting untuk mencegah konflik sosial di kemudian hari. Demikian satu informasi Bang Jepri dari Takengon kembali ke Sabang.
2: Ya baik, terima kasih Bu Fajri untuk informasinya di pagi hari ini. Untuk informasi dialog gimana Bu Fajri pagi ini?
4: Ya untuk pagi ini sampai sekarang belum dapat informasi nih Bang Jepri.
2: Masih diawang-awang ya?
4: Benar.
2: Ya oke, baik, terima kasih Bu Fajri. Dari Takengon kita menuju ke Loksmawe ada Mbak Dewi. Assalamualaikum Mbak Dewi.
5: Waalaikumsalam Jeffrey, apa kabar di sana?
2: Alhamdulillah di Sabang sehat di pagi hari ini. Gimana okay untuk Loksmawenya?
5: Cerah hari ini, secerah kalian semua kayaknya.
2: Iya, silakan Mbak Dewi untuk informasi pagi ini.
5: Terima kasih Jeffrey. Dari Loksmawe ada satu informasi terkait dengan anggota DPD Republik Indonesia asal Aceh, Haji Uma ini meninjau ya terkait dengan persoalan penerapan sistem desil dalam layanan jaminan kesehatan ACJKA di Rumah Sakit Umum Curmutia pada Sabtu kemarin. Jadi kunjungan itu juga dilakukan menyusul banyaknya keluhan masyarakat yang mengaku tidak lagi mendapatkan layanan kesehatan setelah adanya perubahan status desil dan juga setelah penerapan peraturan gubernur Aceh nomor 2 tahun 2026 tentang JKA. Dan kemudian juga ini Haji Uma langsung melakukan proses pelayanan ya, melihat langsung proses pelayanan pasien di rumah sakit tersebut, dan ini juga bersama Wakil Direktur Bidang Pelayanan dan juga Penunjukan Medik Rumah Sakit Umum Daerah Curmutia. Dan menurut Haji Uma sendiri ini teman-teman ya dan juga pendengar, banyak warga yang sebelumnya tercover program JKA kini banyak mengalami kendala saat berobat. Karena kenapa? Karena status desil mereka berubah. Jadi menjadi kategori yang tidak masuk penerima bantuan kesehatan. Jadi ini juga banyak temuan lapangan maupun keluhan yang diterima terkait validitas data desil. Ada masyarakat ditetapkan berada di desil 8 hingga 10, tapi secara faktual kondisi mereka bertolak belakang. Jadi ini memang akhirnya mereka tidak mendapat tanggungan JKA, BPJS secara gratis dan harus membayar melalui jalur mandiri. Begitu dia informasinya.
2: Iya baik, terima kasih Mbak Dewi dari RRI Loksmawe untuk pagi hari ini kabar Aceh. Dan dari Loksmawe kita menuju ke Melabuh ada Mbak Meza. Assalamualaikum Mbak Meza.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kembali untuk teman-teman semuanya. Walaupun ada beberapa rekan yang udah sempat kenalan kemarin itu ya.
2: Iya, bisa dinaikin lagi gak feedernya? Ini kecil nih, kita kedengeran kecil nih suaranya.
6: Halo, tes.
2: Waduh, ngebrom ya.
6: Halo.
2: Ngebrom ya, ngebrom ya.
6: Masih ya?
2: Kecil, kecil, masih kecil suaranya.
6: Masih kecil ya?
2: Mm-mm.
6: Itu udah besarin.
2: Udah besar ya?
6: Tapi di sini udah besar nih. Mungkin tolong, Fandi, ini suaranya kecil nih. Katanya zoomnya kecil. Ya, sebentar ya, teman-teman.
2: Oke. Ya, kita ke Banda Aceh aja dulu ya.
0: Baik, baik, baik. Ya. Ya, sudah bisa dengar suara saya ya, Jeb? Bisa ya?
2: Bisa, aman, aman, aman.
0: Jelas ya.
2: Oke. Okay.
0: Ada kembaran saya di bawah saya ya, Bung Fajri. Ya, oke, okay, baik. Oke, okay, di pagi hari ini informasi yang akan kita sampaikan untuk Banda Aceh sendiri, ini persiapan untuk nobar ya, Jeb, untuk bulan 6 ya. Jadi pemerintah kota Banda Aceh juga ini menilai momentum sepak bola dunia 2026 ini dapat menjadi penggerak ekonomi kreatif dan sektor usaha masyarakat. Dan kemudian antusiasme warga terhadap budaya nonton bareng atau nobar dinilai mampu menghadirkan dampak positif bagi pelaku UMKM, kuliner, hingga komunitas kreatif lokal. Ini disampaikan oleh mantan wali kota Banda Aceh dulu ya, ada Pak Aminullah Usman dan juga bersama Kepala Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh ada Pak Rosdi STMSI dalam perbincangan bersama RRI Pro 1. Kemudian nobar ini beliau melihat bukan hanya sekedar hiburan tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang cukup besar. Saat agenda nobar berlangsung, sektor ekonomi kreatif yang ikut bergerak mulai dari kuliner, kopi, jasa dekorasi hingga pelaku UMKM lainnya. Dan beliau juga menambahkan momentum pesta sepak bola dunia juga dapat dimanfaatkan komunitas kreatif lokal melalui pertunjukan seni, pembuatan konten digital, hingga promosi produk-produk daerah kepada masyarakat yang hadir di lokasi nobar. Selain itu, kondisi Kota Banda Aceh yang dinilai aman dan kondusif menjadi nilai tambah dalam mendukung aktivitas publik tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Rosdi berharap suasana aman dan tertib di Banda Aceh dan dapat terus terjaga selama berlangsungnya berbagai agenda nobar mendatang. Pemerintah kota juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan menjadikan sepak bola dunia sebagai momentum memperkuat ekonomi kreatif, spot turis, serta citra positif Banda Aceh sebagai kota yang nyaman bagi warga wisatawan. Jadi itu dia untuk persiapan mungkin nobar di bulan Juni mendatang ya, Diapri. Jadi dengan keadaan kota Banda Aceh saat ini mungkin provinsi Aceh ya aman gitu ya. Jadi kita harap tidak ada kriminalitas sampai dengan selesai nanti nobarnya. Terima kasih Jepri.
2: Oke baik, terima kasih Bung Putra untuk di pagi hari ini kabar Acehnya. Baik, dari Banda Aceh kita menuju ke Melabu lagi nih, gimana?
6: Oke baik, udah
2: sudah.
6: Salam kenal ya, kembali ya untuk teman-teman semuanya. Mungkin tadi agak kecil suaranya.
2: Iya.
6: Kita baru di Pro 1, mohon bimbingannya. Baru dua kali masuk di kabar Aceh nih. Ya, untuk informasi hari ini dari Aceh Barat, Mesa juga akan menghadirkan satu informasi juga dari Faskes di Nagan Raya yang katanya tetap melayani masyarakat tanpa melihat desil. Nah, di sini juga diinformasikan oleh Bupati Nagan Raya Aceh, Dr. TR Kemangan SHMH atau yang akrab disapa TRK, menegaskan bahwa seluruh fasilitas kesehatan atau Faskes memiliki pemerintah daerah, baik rumah sakit maupun puskesmas, wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa melihat kategori desil. Nah, dalam regulasi terbaru ini, diinformasikan pemerintah Aceh tidak lagi menanggung biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang masuk kategori desil 8 hingga 10. Nah, di sini Bupati TRK sendiri juga menekankan bahwa perubahan regulasi tidak boleh menjadi penghambat bagi masyarakat yang memperoleh pelayanan kesehatan tersebut. Ia juga menjelaskan, pemerintah kabupaten atau Pemkab Nagan Raya juga tetap berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa mengacu pada batas desil tertentu dan khususnya bagi warga kurang mampu yang mengalami kendala dalam akses pelayanan kesehatan. Nah, selain itu, Bupati TRK juga mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Sosial telah membuka posko pengaduan terkait desil serta melakukan pendampingan langsung kepada operator SIKS NG di desa-desa. Terakhir, sementara itu PLT Direktur RSUD Sultan Iskandar Muda Nagan Raya juga menyampaikan, yaitu Dr. Muhammad Iqbal, MKM, bahwa pihak rumah sakit siap memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Nagan Raya tanpa melihat status desil. Nah, mungkin demikian Bang Fajri ya, yang dapat Mesa hadirkan salah satu informasi dari Aceh Barat.
2: Bang ya, Jepri. Terima kasih Bang Meza. Bang Fajri di bawah tuh.
0: Iya, Bang Jepri.
2: Ya, oke. Baik, terima kasih ya Meza ya untuk informasinya di pagi hari ini dari RRI Melabu. Dan kembali lagi ini informasi dari Sabang. Sebelumnya saya juga mau sapa-sapa dulu pendengar untuk RRI Sabang yang saat ini menyimak kita melalui streaming ya di rri.co.id ataupun juga melalui smartphone Android Anda di aplikasi RRI Digital. Dari kabar Aceh ini juga bisa Anda dengarkan melalui YouTube atau juga bisa menonton langsung ya melalui YouTube RRI Banda Aceh Live. Baik, dari Sabang ya, informasi dari Sabang yaitu Forum Anak Kota Sabang atau Fakosa menggelar kegiatan Happy Cling atau Happy Recycling di kawasan Pantai Sumur Tiga Sabang. Kegiatan ini tersebut diisi dengan aksi bersih pantai serta juga pembuatan kerajinan dari limbah daur ulang oleh anggota Forum Anak Kota Sabang. Ketua Fakosa Angga Suji Pranoto mengatakan kegiatan Happy Recycling ini rutin dilakukan sebagai bentuk kepedulian anak-anak terhadap lingkungan yang ada di Kota Sabang ataupun juga terkait dengan pantai. Dan menurutnya Forum Anak ini juga ingin ikut berkontribusi menjaga kebersihan dan keasrian kawasan wisata pantai khususnya di kawasan Sabang. Dan kegiatan ini diawali dengan aksi pengumpulan sampah di sepanjang kawasan pantai Sumur Tiga yang melibatkan anggota Fakosa. Sampah yang berhasil dikumpulkan kemudian dipilah untuk dimanfaatkan kembali menjadi bahan kerajinan daur ulang. Angga menambahkan setelah aksi bersih-bersih pantai ini, para peserta juga melanjutkan kegiatan recycling art dengan memanfaatkan limbah yang telah dikumpulkan sebagai hasil kerajinan nantinya juga dipersiapkan untuk ditampilkan pada peringatan Hari Anak Nasional tingkat Kota Sabang tahun 2026 nantinya. Baik, demikian informasi dari Sabang, rekan-rekan, dan sekaligus juga menutup perjumpaan kita di Kabar Aceh pagi hari ini. Terima kasih semuanya buat rekan-rekan, ada Meza dan juga Mbak Dewi, dan ada Fajri di Takengon, ada Nur Hayati di Singkil, dan juga Putra. Saya kembalikan ke Putra, silakan Bung.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Jepri sebagai host di pagi hari di Dalam Kabar Aceh untuk edisi Senin 11 Mei 2026. Baik, terima kasih ya untuk teman-teman semuanya sudah bergabung di pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Semoga senantiasa sehat-sehat selalu di pagi hari. Tetap semangat untuk kita semua di P1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nan di wilayah Aceh Tengah, dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.

0: Allah Taala dengan baik serta bertanggung jawab, yang menegaskan bahwa dukungan masyarakat menjadi hal utama dalam setiap rencana investasi yang masuk ke daerah. Menurutnya, pemerintah akan mengedepankan kesamaan dalam mengambil keputusan terkait rekomendasi tahap pertambangan tersebut. Informasi dan sampai.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Perjalanan Piala Dunia tahun 2026. Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 kini telah memasuki fase krusial. Turnamen ini akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut adalah rangkuman terkini mengenai road to Piala Dunia atau perjalanan Piala Dunia 2026 per April 2026. Jadwal utama dan tuan rumah. Pembukaan 11 Juni 2026 di Stadion Azteca, Mexico City. Final 19 Juli 2026 di Stadion MetLife, New Jersey. Total pertandingan 104 laga yang tersebar di 16 kota tuan rumah. Status kualifikasi dan tim yang lolos. Sebagian besar proses kualifikasi di berbagai konfederasi telah selesai atau memasuki tahap akhir. Tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko otomatis lolos. Zona Asia, AFC, memiliki jatah 8/1/3 tempat. Berdasarkan kabar terbaru, beberapa kualifikasi jalur promosi telah rampung, dan tim-tim kuat seperti Korea Selatan mulai mengamankan posisi mereka. Format baru, dengan 48 tim, persiapan di grup akan semakin padat, di mana tim akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim. Kabar Timnas Indonesia. Informasi mengenai kelolosan Indonesia melalui jalur wildcard dipastikan adalah hoax. Timnas Indonesia harus berjuang melalui jalur resmi kualifikasi zona Asia yang panjang, mulai dari putaran pertama hingga potensi di putaran keempat untuk memperebutkan tiket tersisa. Euforia, road to Piala Dunia di Indonesia. Di dalam negeri, kemeriahan menyambut turnamen ini sudah mulai terasa melalui berbagai program. Siaran resmi, TVRI dan RRI telah meluncurkan program khusus Pesta Bola Dunia 2026 dan menyiarkan laga persahabatan internasional kelas dunia. Agenda publik, rangkaian acara seperti roadshow ke kampus, nonton bareng nobar, hingga pertandingan persahabatan antar legenda sepak bola digelar untuk meningkatkan antusiasme warga.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Takengon, rangkaian pilihan lagu pop Indonesia menemani kebersamaan kita pagi ini. Dan informasi dari laman KBRN akan hadir hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, tahukah Anda, bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 diberi nama Trionda. Nama ini berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Sebuah simbol dari tiga negara tuan rumah, sekaligus gelombang semangat yang menyebar ke seluruh dunia. Diproduksi oleh Adidas, Trionda bukan sekedar bola, tapi saksi dari jutaan harapan. Setiap sentuhan kaki, setiap gol yang tercipta adalah cerita yang akan dikenang sepanjang masa. Dan mungkin di suatu tempat ada anak kecil yang sedang menendang bola di lapangan sederhana, sambil bermimpi suatu hari bisa bermain di panggung dunia. Karena semua mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil.

0: AI for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
0: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
0: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang. Ah? Tinggal transfer aja.
0: Oh ya?
1: Iya dong.
0: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI for Yay Info.
2: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Talking On. Kami sampaikan informasi dari laman KBRN rri.co.id untuk pagi ini berkaitan dengan pendengar dari laman KBRN diberitakan untuk pagi ini dari laman KBRN Talking On ya, tepatnya pendengar berkaitan dengan cuaca yang disampaikan oleh prakirawan cuaca pagi tadi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda Bulang Bintang menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Tengah Aceh pada pagi hingga sore diprediksi berawan, kemudian pada sore hingga malam hari ada potensi hujan ringan hingga sedang, dan suhu udara berkisar antara 16 hingga 26 derajat Celcius, sedangkan angin berhembus dari berbagai arah dengan kecepatan sekitar 5 sampai dengan 25 km per jam. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini agar masyarakat tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, maupun angin kencang yang dapat dipicu oleh kondisi cuaca yang masih berubah-ubah. Informasi lengkap dengar dapat langsung dilihat di laman kbrn rri.co.id.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: FYI for Yay Info.
2: Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
3: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat.
2: Nih.
3: Loh, kok naik kapal laut sih?
2: Seru tahu.
3: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
2: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
3: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
2: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Gitu.
3: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
2: Ayo.
3: Tapi gendong.
1: FYI for Yay Info.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kami sampaikan informasi dari laman KBRN untuk pagi ini. Pendengar, Inspektorat Kementerian Haji mengapresiasi pelayanan jemaah haji Indonesia di Madinah. Penilaian itu disampaikan usai peninjauan akomodasi dan konsumsi jemaah di sejumlah sektor. Inspektur Wilayah 2 Itjen Kemenhat Ade Muhtar meninjau langsung layanan jemaah bersama petugas sektor Madinah. Ya, menerima laporan pergeseran jemaah menuju Makkah berjalan tertib dan lancar. Ade mengakui tantangan terbesar berada pada proses pergeseran jemaah dari Madinah menuju Makkah. Sektor 1 mendorong Ya, maksud kami pendengar, sektor 1 mendorong 13 kloter sekaligus menuju Makkah pada hari yang sama. Kondisi itu membutuhkan tambahan petugas PPIH dan porter dalam jumlah memadai. Namun Ade mengapresiasi kesiapan petugas telah menjalani pelatihan intensif sebelum keberangkatan. Informasi lengkap dapat langsung dilihat di laman KBRN, rri.co.id.

Alam adalah sumber kehidupan kita. Sayangnya, hutan yang gundul, sungai yang tercemar, dan udara yang kotor semakin sering kita temui. Mari ambil langkah sederhana, kurangi sampah plastik, hemat energi, tanam pohon, dan jaga kebersihan lingkungan sekitar. Ingat, menjaga bumi berarti menjaga masa depan generasi kita. Bersama kita wujudkan dunia yang lebih baik, hijau, dan lestari. Ayo jaga alam, mulai dari diri kita.

Pendengar, di balik kesederhanaannya, Gute menyimpan filosofi hidup masyarakat Gayo yang selalu memanfaatkan bahan alam di sekitar mereka. Bungkus daun pandan bukan hanya memperindah tampilan, tetapi juga melambangkan kedekatan dengan alam yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Bagi wisatawan yang berkunjung ke Tanah Gayo, Gute layak dicoba sebagai bagian dari perjalanan rasa. Teksturnya yang lembut berpadu dengan manisnya gula aren dan wanginya pandan, menjadikan Gute sebagai camilan tradisional yang unik sekaligus memperkenalkan kearifan lokal Gayo melalui cita rasa. Gute tidak hanya sekedar makanan pengganjal perut, tetapi juga menjadi bagian dari identitas kuliner masyarakat Gayo. Cita rasanya yang sederhana justru menghadirkan kelezatan yang khas sehingga membuat siapapun yang mencicipinya teringat pada masa pedesaan yang tenang dan nyaman.

Ya, selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Tangiun pukul 8 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Kami akhiri untuk rangkaian musik dan informasi kita untuk pagi ini di edisi Senin 11 Mei 2026. Selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah mulai aktivitas. Mudah-mudahan aktivitas kita di hari ini dapat berjalan dengan baik. Dan pendengar, nanti pukul 9 kita lanjut dengan rangkaian program berikutnya. Tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi mendengar Pro 1 RRI Taking on pukul 9 waktu Indonesia Barat, dicek fakta pagi ini. Pendengar, beredar klaim link pendaftaran kupon subsidi BBM Pertalite gratis. Informasi tersebut diunggah di salah satu akun Facebook pada Kamis 7 Mei 2026. Ya, dan cek fakta Liputan 6 menelusuri klaim link pendaftaran kupon subsidi BBM Pertalite gratis dengan menghubungi pihak PT Pertamina Persero sebagai badan usaha yang menyalurkan BBM jenis Pertalite. Berdasarkan penelusuran bahwa klaim link pendaftaran kupon subsidi BBM Pertalite gratis tidak benar. Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero, Muhammad Baron mengatakan tidak ada program pendaftaran kupon subsidi BBM Pertalite gratis. Demikian mendengar untuk cek fakta pagi ini, nantikan cek fakta berikutnya pada pukul 14 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya Farhan Fabiansyah mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat kamu semua, jangan sampai ketinggalan nih. Dengerin siaran langsung dan konten seru Piala Dunia hanya di RRI Radio.

0: RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang Minang nanti wilayah Aceh Tengah dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Untuk Anda yang terus setia bersama kami di 93 FM di kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti biasa pukul 9 waktu Indonesia Barat setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat hadir program Halo RRI menemani kebersamaan kita hingga pukul 10 nanti. Silahkan yang ingin bergabung nanti kami sampaikan utulan interaktifnya. Tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.
2: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

0: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Talking On di program Halo RRI pagi ini. Ya, ingin menyampaikan keluhan atau juga berkaitan dengan keluhan infrastruktur atau juga harga dan juga berkaitan dengan pelayanan publik, pendengar. Kami nantikan di 0821-6585-4676 untuk line telepon kita. WhatsApp kita di 0852-7082-5272 atau bisa langsung menyampaikan keluhan tersebut di media sosial kita, Instagram dan juga Facebook, untuk kami sampaikan di program Halo RRI pagi ini. Yang ingin bergabung sekali lagi silakan di nomor yang sudah kami sebutkan tadi untuk line teleponnya 0821-6585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Yang punya keluhan berkaitan dengan kondisi arus lalu lintas, mungkin jalan atau penanganan infrastruktur yang saat ini berada di wilayah Tengah Aceh, baik itu di Benua Meriah, Aceh Tengah maupun juga Gayo, silakan sampaikan keluhan Anda bersama kami di Pro 1 RRI Takengon dalam program Halo RRI.
1: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

Untuk Piala Dunia 2026 ini, pelacakan garis gawang dan offside yang dibantu AI akan melengkapi virtual assistant referee atau VAR, membantu wasit membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Wasit manusia akan tetap memegang kendali penuh dengan AI memberikan panduan tambahan dalam situasi area penalti yang ramai. Nah, siaran juga dapat menyertakan visual yang ditingkatkan AI untuk membantu penggemar memahami keputusan wasit. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan masih kami nantikan ya di program Halo RRI di 0852 7082 5272 untuk WhatsApp kita. Dan nanti keluhannya kita akan bahas tentu di waktu, kalau memang cukup waktunya di saat ini atau enggak, kita bahas di hari Rabu pada jam yang sama pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk program Halo RRI Pro 1 RRI Takengon. Selamat pagi untuk Anda yang terus setia bersama kami. Mudah-mudahan aktivitas kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di 93 FM.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: FYI for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Kali di tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Oh, iya.
2: Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu,
0: ya.
1: Dua,
0: ya. Tiga. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI for Yay Info.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Talking On masih dengan pilihan lagu-lagu pop Indonesia menemani kebersamaan kita untuk saat pagi ini di program Halo RRI. Silakan terus yang ingin menyampaikan keluhannya di 0852-7082-5272. Keluhan Anda akan kami tampung dan nanti akan kami sampaikan ke pihak terkait untuk kemudian ditindaklanjuti dan mudah-mudahan mendapatkan solusi dari apa yang Anda keluhkan. Silakan pendengar di 0852-7082-5272 untuk telepon kita 0821-6585-4676.
4: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
5: Sekedar angka, ini adalah warisan. Lebih dari 2 dekade, Cristiano Ronaldo menaklukkan dunia dengan kerja keras, disiplin, dan mental tanpa batas. Gol demi gol tercipta dari tendangan keras, sundulan mematikan, hingga momen yang tak terlupakan. Kini angka itu hampir sempurna. 970 gol dan hanya 30 langkah lagi menuju sejarah yang belum pernah ada sebelumnya. 1000 gol. Bukan mimpi, tapi target. Usia yang tidak muda lagi, dia masih berlari, masih berjuang, masih mencetak gol. Karena bagi legenda, batas hanyalah ilusi. Pertanyaannya bukan apakah dia bisa, tapi kapan sejarah itu terjadi. 30 gol lagi, menuju 1000, dan dunia sedang menunggu.

0: Panitia Piala Dunia 2026.
1: Pro 1 tahu gak sih kalau Piala Dunia tahun ini berpotensi menjadi panggung pamungkas dua ikon sepak bola dunia. Lionel Messi akan berusia 39 tahun, sementara Cristiano Ronaldo menginjak 42 tahun saat turnamen dimulai. Bagi keduanya, ini merupakan Piala Dunia ke-6, sebuah pencapaian langka yang menegaskan panjangnya karir mereka di level tertinggi. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: FYI for Yay Info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
2: Kayak gak percaya aja lu.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
0: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
2: Oh.
1: Udah ah, yuk lanjut lagi yuk.
2: Ayo, pakai helm ya.
1: Loh, tadi naik mobil tau.
3: Oh. FYI. Ya, mendengar Pro 1 RRI Takeo Niga di sini untuk program rangkaian Halo RRI, dan silakan bergabung kembali untuk program Halo RRI pada Senin, Rabu, Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami akhiri untuk kebersamaan kita edisi hari ini. Senin 11 Mei 2026 bersama saya Fazri, nanti ada rekan Yati akan lanjut dengan rangkaian program berikutnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Saya Yati kembali hadir menemani ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk mengawali jumpa kita di hari ini ya, hari Senin 11 Mei 2026, dan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, untuk mewali jumpa kita di siang hari ini pendengar, dengan sebuah lagu Secepat Mungkin, Good Morning, dari Good Morning Everyone.

0: Ya, selamat pagi pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yati kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam program Pengarus Utamaan Gender di Pro 1 RRI Takengon 93 FM. Dan pendengar, pagi ini kita akan membahas tema yang sangat dekat ya dengan kehidupan masyarakat, khususnya di era modern saat ini, yaitu kesetaraan di dunia kerja. Tema ini penting untuk kita bahas bersama karena dunia kerja saat ini menuntut kesempatan yang adil bagi semua orang, baik itu laki-laki maupun perempuan, untuk berkembang, berkarya, dan memperoleh hak yang sama sesuai kemampuan dan kompetensinya. Dan pendengar, tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi, karena saat lagi akan kita bahas ulasan terkait kesetaraan di dunia kerja.
1: Pendengar, tahukah Anda tari saman dari Tanah Gayo merupakan tarian yang dimainkan tanpa alat musik. Seluruh irama lahir dari tepukan tangan, dada, dan paha para penari. Berpadu dengan syair berbahasa Gayo yang syarat pesan keimanan, persaudaraan, dan nilai kehidupan. Keunikan saman terletak pada gerakannya yang cepat dan serempak. Setiap penari dituntut fokus, disiplin, dan saling percaya karena satu kesalahan kecil dapat mempengaruhi seluruh pertunjukan. Dalam saman tidak ada yang menonjol sendiri. Semua bergerak dalam satu irama melambangkan kuatnya kebersamaan. Lebih dari sekedar tarian, saman pada awalnya menjadi media dakwah dan pendidikan masyarakat Gayo. Nilai moral dan akhlak mulia disampaikan dengan cara yang indah dan mudah diterima. Atas kekayaan makna dan keunikannya, pada tahun 2011, tari saman diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia, kebanggaan masyarakat Gayo dan bangsa Indonesia.

untuk mempercepat lahirnya generasi berkualitas yang siap menghadapi persaingan global. Sekolah Garuda menggabungkan pendidikan akademik unggul dengan penguatan karakter, kepemimpinan, dan nilai Pancasila. Sekolah Garuda, akselerasi pendidikan unggul untuk Indonesia Maju.

Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling unik dalam sejarah FIFA. Pertama kali digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, diikuti 48 tim dengan total 104 pertandingan, dan berpotensi menjadi panggung terakhir Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Selain itu, banyak negara debutan akan tampil, stadion futuristik digunakan, dan jarak antar kota tuan rumah sangat jauh, sehingga menantang logistik tim maupun supporter.

0: Ya, pendengar, kesetaraan di dunia kerja bukan berarti menyamakan semua hal tanpa melihat kondisi, pendengar. Namun, kesetaraan adalah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk memperoleh pekerjaan, mendapatkan upah yang layak, kesempatan promosi, perlindungan kerja, hingga hak untuk menyampaikan pendapat tanpa diskriminasi gender. Saat ini, perempuan sudah banyak mengambil peran penting di berbagai bidang pekerjaan, tidak hanya di sektor pendidikan atau kesehatan, tetapi juga di pemerintahan, teknologi, media, hingga kepemimpinan publik. Dan kesetaraan di dunia kerja menjadi bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Ketika laki-laki dan perempuan diberikan kesempatan yang sama, maka produktivitas dan kreativitas dalam bekerja juga akan meningkat, pendengar. Lingkungan kerja yang setara biasanya memiliki beberapa ciri, yaitu diantaranya kesempatan kerja terbuka bagi semua orang yang sesuai kemampuan, tidak ada diskriminasi dalam proses rekrutmen, upah diberikan berdasarkan kinerja dan kompetensi, adanya perlindungan hak pekerja, kesempatan promosi yang adil, dan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Selain itu, penting juga adanya dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial agar perempuan maupun laki-laki dapat menjalankan peran kerja secara seimbang. Ya, pendengar, di era digital saat ini ya, banyak perempuan berhasil menjadi pengusaha, pemimpin organisasi, penyiar radio, konten kreator, hingga mengambil kebijakan, pendengar. Ini menunjukkan bahwa kemampuan seseorang tidak ditentukan oleh gender, melainkan oleh semangat, kompetensi, dan kesempatan. Namun, pendengar, kesetaraan juga harus dibarengi dan juga diimbangi dengan saling menghormati, pendengar ya. Dunia kerja yang sehat adalah dunia kerja yang menghargai perbedaan, mendukung kolaborasi, dan menjunjung profesionalitas. Karena itu, mari kita mulai dari lingkungan sekitar. Dan ketika di tempat kerja nih, pendengar, penting untuk menghargai rekan kerja tanpa membedakan gender, pendengar ya. Memberikan ruang yang aman untuk berkembang, tidak meremehkan kemampuan seseorang hanya karena dia laki-laki ataupun perempuan, dan mendukung budaya kerja yang inklusif. Ya, dengan begitu kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis, produktif, dan berkeadilan.
1: Di pasar, di sekolah, di tempat ibadah, kita belajar satu hal penting. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk saling melengkapi. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar semboyan, ia hidup dalam sikap saling menghormati. Mari jaga persatuan, mari rawat Indonesia. Kita Indonesia.

bukan hanya dihafal, tetapi diamalkan dalam keadilan, kemanusiaan, dan musyawarah. Nilai-nilainya menjadi rumah bersama, tempat kita bertumbuh sebagai bangsa. Mari jaga Pancasila demi Indonesia yang rukun dan berdaulat. Kita Indonesia.

0: Ya baik pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Takengon dan masih juga dengan program pengaruh utamaan gender kesetaraan di dunia kerja. Ya pendengar, mari kita ciptakan budaya kerja yang saling mendukung dan menghargai, karena keberhasilan sebuah lingkungan kerja tidak ditentukan oleh gender, tetapi kerjasama, integritas, dan kemampuan setiap individu. Ya pendengar, kesetaraan dunia kerja adalah upaya memberikan hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil bagi semua orang tanpa diskriminasi gender, pendengar ya. Dengan lingkungan kerja yang setara, maka produktivitas, kenyamanan, dan kualitas kerja akan semakin meningkat. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk saling melengkapi demi kemajuan bersama. Ya, pendengar, demikian ulasan ya terkait ulasan pagi hari ini terkait program pengarusutamaan gender dengan tema kesetaraan di dunia kerja, dan akan kami hadirkan program-program selanjutnya setelah yang satu ini, pendengar.
1: Generasi muda, kreatif, dan inovatif. Manfaatkan teknologi untuk berkarya, menciptakan peluang, dan membangun masa depan. Ekonomi digital adalah ruang kontribusi nyata. Muda berkarya, Indonesia berjaya.

Saat beban terasa berat, kita tak berjalan sendiri. Gotong royong adalah jati diri bangsa, warisan luhur yang menyatukan kita. Dari desa hingga kota, dari Sabang sampai Merauke. Mari hidupkan nilai kebersamaan untuk Indonesia yang kuat dan bermartabat. Kita Indonesia, bersama kita bisa.

0: Ya baik pendengar, masih dengan lagu-lagu Indonesia pilihan di ruang dengar Anda, pendengar, untuk kebersamaan kita di siang hari ini pendengar ya, hingga nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.
1: Kita boleh berbeda suku, bahasa, dan budaya. Namun, kita satu tujuan, satu tanah air. Inilah Indonesia, negeri yang dibangun di atas nilai Pancasila, dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Mari rawat persatuan, kuatkan toleransi, dan hidupkan kembali semangat gotong royong. Karena Indonesia kuat jika kita bersatu. Kita Indonesia.

pernah dengar istilah sekali coba pasti menang? Faktanya, dalam perjudian yang sering menang bukan pemain, tetapi bandarnya. Perjudian, baik daring maupun konvensional, telah merusak ekonomi keluarga, memicu utang, konflik rumah tangga, hingga tindakan kriminal lainnya. Tidak ada judi yang aman, tidak ada judi yang menguntungkan, yang ada hanya kerugian materi dan masa depan. Jauhi judi, menang sesaat, rugi selamanya.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia Desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RI Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamik olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian mengandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
4: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasio Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Hai dan kawan-kawan, tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat, di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting, kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dão 19 kali kita tembak,
3: 4 apenas 7 no nosso gol.
2: Dão mereka 7 baru.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
2: Jadi kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou vindo a derrota.
2: Nah, itu yang jadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, bekerja keras untuk di depan ini dua pertandingan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta. Jakarta, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Zee Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga small final nomor speed individu Zaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat ini, komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja.

0: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PPIBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
1: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi, animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
0: Maraden Lumban Torwan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Ya baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Pro 3 RRI Dinamika Olahraga. Dan selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan informasi lainnya dan juga hiburan di ruang dengar Anda di segmen Takengon siang ini pendengar. Ya pendengar, dari Studio Foto 1 RRI Takengon kami ucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: Saya mudah.

Saya mudarif SPDI MPD dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bandar Meriah. Jadi pengalaman kita nonton sebelumnya, memang kita menyaksikan langsung rata-rata kita di warung ya, atau di suatu kafe yang mempunyai siaran langsung yang

audio, syarat RI, mungkin barangkali kita bisa mendengarkan pertandingan secara langsung melalui audio. Mungkin ini sangat hebat sekali RRI. Kalau tahun ini 2006 Piala Dunia tidak senakan di Meksiko ya, jadi kami mungkin barangkali luar rumah bisa diandalkan selain Brazil barangkali. Nah, ini mungkin dua klub yang saya andalkan untuk saat ini ke depan.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Thank you, TikTok.
1: Thank you, TikTok.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih.
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
4: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta? Bisa enggak?
4: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Ya baik pendengar, kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso merespon keluhan pelaku usaha terkait biaya logistik di platform perdagangan elektronik atau e-commerce. Menurut dia, pemerintah telah menyiapkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 tahun 2023 terkait perdagangan melalui sistem elektronik. Budi mengatakan pembahasan revisi aturan tersebut masih berlangsung bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Karena itu, lanjut dia, pemerintah belum memutuskan apakah biaya logistik akan diatur dalam revisi tersebut. Mendag mengatakan kementeriannya juga telah beberapa kali bertemu dengan pihak pelaku e-commerce, tujuannya untuk membahas perbaikan ekosistem pasar atau marketplace ke depan. Menurut Budi, revisi aturan tersebut bertujuan memperkuat perlindungan konsumen dan pelaku usaha lokal. Selain itu, pemerintah ingin memastikan produk dalam negeri semakin diutamakan dalam promosi dan penjualan di platform digital. Mendag menargetkan revisi Permendag tersebut dapat rampung pada bulan ini. Namun, pembahasan detail poin revisi masih terus dilakukan bersama pelaku usaha dan platform digital. Budi menegaskan pemerintah ingin membangun ekosistem perdagangan digital yang sehat dan adil bagi seluruh pihak. Menurut dia, perbaikan dilakukan bersama pelaku usaha, pemilik platform, dan para penjual daring. Kementerian Perdagangan juga terus berkoordinasi dengan Kementerian UMKM. Langkah tersebut dilakukan agar regulasi yang diterbitkan saling melengkapi dan tidak tumpang tindih. Sebelumnya, sejumlah platform e-commerce mulai menerapkan biaya layanan logistik sejak Mei 2026. Kebijakan itu menuai keluhan pelaku usaha karena dinilai menambah beban biaya penjualan di marketplace. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.go.id dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah. Fun dikit kali kak, tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Ya, informasi selanjutnya pendengar, Komisi 9 DPR RI mulai menyoroti tajam kasus hantavirus yang dikabarkan sudah masuk di Indonesia. Terlebih setelah pemberitaan Dinas Kesehatan Yogyakarta memastikan salah satu warga asal Kulon Progo suspek terpapar hantavirus dinyatakan negatif. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah memperkuat surveillance atau pengamatan sistematis untuk mencegah adanya penularan hantavirus. Charles menegaskan pemerintah harus memastikan sistem surveillance berjalan baik hingga ke daerah, termasuk kesiapan fasilitas kesehatan, laboratorium, serta mekanisme deteksi dini dan pelaporan cepat. Langkah tersebut, Charles mengingatkan penting agar Indonesia dapat melakukan antisipasi lebih dini, sekaligus menyiapkan respon kesehatan masyarakat secara tepat terhadap ancaman hantavirus. Tidak lupa, Charles mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Diberitakan sebelumnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta mengungkapkan hasil kasus suspek hantavirus seorang warga wilayah tersebut. Dinas Kesehatan menyampaikan hasil laboratorium Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI menyatakan negatif. Meskipun hasilnya negatif, masyarakat di Kabupaten Kulon Progo tetap diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi risiko penularan penyakit zoonosis tersebut, terutama ketika tikus yang menjadi perantara penularan hantavirus. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
1: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Aceh Tengah menggelar rapat audiensi dan paparan calon investor terkait permohonan rekomendasi izin usaha pertambangan atau IUP eksplorasi komoditas mineral logam emas. Kegiatan yang berlangsung di Oprum Setda Kap Aceh Tengah tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Tengah Haili Yoga. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa alam gayu merupakan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus dikelola dengan baik serta penuh tanggung jawab. Ia juga menegaskan bahwa dukungan masyarakat menjadi hal utama dalam setiap rencana investasi yang masuk ke daerah. Menurutnya, pemerintah akan mengedepankan kebersamaan dalam mengambil keputusan terkait rekomendasi izin usaha pertambangan tersebut. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini kata Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha tentang Piala Dunia 2026.
2: Suka sekali nobar, seru.
1: Piala Dunia paling berkesan?
2: Piala Dunia tahun 2022, kebetulan waktu itu umrah transit ke Qatar, jadi melihat persiapan mereka cukup luar biasa. Dan ternyata Piala Dunia tahun 2022 dimenangkan oleh Argentina, di mana di dalamnya ada Lionel Messi yang sangat lincah dengan kakinya.
1: Siapa pemain favorit Mbak Wamin?
2: Lionel Messi, karena dia kayaknya lincah sekali, kayak kancil gitu.
1: Negara favorit?
2: Sebenarnya Indonesia, tapi karena tidak masuk Piala Dunia, ya kita cinta Korsel lah ya. Yang ganteng-ganteng meskipun berkeringat tetap ganteng.
1: Jagoan di Piala Dunia 2026?
2: Sebagai orang Asia, karena waktu kecil saya suka nonton Tsubasa, saya jago Jepang. Mungkin ilmu-ilmunya Tsubasa nanti bisa dipraktekkan di sana.

Pendengar, ada yang berbeda di Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebanyak 48 negara akan bertanding. Lebih banyak tim, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak harapan. Setiap negara datang membawa mimpi, dari tim besar yang sudah langganan juara, hingga negara kecil yang baru pertama kali mencicipi panggung dunia. Ini bukan hanya soal menang atau kalah, ini tentang keberanian untuk bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Siapa tahu, dari 48 itu akan lahir kisah kejutan yang menginspirasi dunia. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, kesempatan selalu terbuka bagi mereka yang berani mencoba.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Ya, pendengar, saat lagi kita akan memasuki waktu zuhur, pendengar ya. Dan saat lagi juga kita akan bergabung bersama Masjid Agung Roma Takengon untuk mengikuti pengajian dan dilanjutkan dengan kumandang azan zuhur, pendengar. Dan pendengar, sebelum kita bergabung, kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu religi di ruang dengar Anda.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
2: Mungkin tidak bisa juga, nak.
1: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
2: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega. Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.

0: Ya, pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Sholat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal, mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."

Ya pendengar, saat lagi akan kami hadirkan kabar seru nih di ruang dengar Anda pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kita nantikan Keber Serloni, menyawah ni Keber Iwan Lau Si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengon menyawahan Keber Serloni. Tarlo Senin 11 Mei 2026, saudara inilah Keber Serloni selengkapi. Rencana PT Pegasing Alam Makmur Si berniat menambang emas di wilayah Harul Badak, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah itulah keras ari kalangan tokoh pemuda. Selengkapi sawahan Mayani.
2: Rencana PT Pegasing Alam Makmur Si berniat menambang emas di wilayah Harul Badak, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah itulah keras ari kalangan tokoh pemuda. Penulakan ini sawahan mari pertemuan antara pemerintah Kabupaten Aceh Tengah urung manajemen perusahaan terkait rencana kegiatan. Rezeki Aramiko mewakili suara pemuda menegaskan bahwa persetujuan rencana pertambangan kenenu aspirasi beweni lapisan masyarakat. Iprenei ke proyek Oya jadi ikhwatirne. Dari dampak negatif si timul ari aktivitas penambangan masoya. Mahyani ari RRI Takengon munyawah nike berserloni.
1: Jemaah hari asal Aceh Tengah si tergabung wan kelompok terbang atau kloter 5 embarkasi Aceh i terbangun soboh mane menuju Tanah Suci melalui Bandar Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Kita pengi informasi selanjutnya.
2: Jamaah Haji asal Aceh Tengah si tergabung wan kloter terbang kloter 5 embarkasi Aceh i terbangan soboh mane menuju Tanah Suci melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Menggunakan maskapai Garuda Indonesia, jamaah Haji terbangan menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Totaliara 393 jamaah ari Aceh Tengah, Biren, Gayo Luas, Pidijaya, Sabang. Sebelumnya jamaah Aceh Tengah ngai berangkat tenari Masjid Agung Ruhama Takengon Terio Jemata mehano mei i asrama haji Banda Aceh tersabtu soboha. Arape jamaah tertua tercatat atas geral Darno Miharjo berumur 91 tahun, sedangkan jemaah paling muda Anissa Gerale berumur 18 tahun. Rohani berasal dari kampung Payatungal, Kecamatan Jagong Jeget. Mahyani ari RRI Takengon munyawah nike berserloni.
1: Pemerintah Aceh Tengah munaranan rapat audiensi dan paparan calon investor terkait permohonan rekomendasi izin usaha pertambangan atau IUP eksplorasi komoditas mineral logam emas. Selengkapnya sawahan Lisa Dana.
3: Pemerintah Aceh Tengah munaran rapat audiensi dan paparan calon inspektor terkait permohonan rekomendasi izin usaha pertambangan eksplorasi komoditas mineral logam emas. Acara ini berlangsung di Oprum Sekbakap Aceh Tengah, dipimpin langsung Bupati Aceh Tengah Haili Yoga. Wan sambuteni, Bupati menyawan bahwa alam gayo merupakan anugerah si osa Allah dan kati ikhlola urum jeroh nyepenuh tanggung jawab. Wayu menegaskan kati dukungan masyarakat menjadi hal utama wan setiap rencana investasi si mayo ke daerah. Menurut pemerintah Malay mendapatkan kebersamaan wan menuat keputusan terkait rekomendasi izin usaha pertambangan oya. Lisa Dana, RRI Takengon, menyawah ni Keber Serloni.
1: Biak saudara, nge kami sawahan Keber Serloni hari RRI Takengon, nantinan Keber Serloni selanjutnya jeplo wan jam satu ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak saudara, benmari kita pengenan Keber Serloni produksi RRI Takengon. Jangan lupa program Keber Serloni.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
4: Trivia Pildun RRI.
3: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
5: NNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan. This is one DJ.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses.

0: Hey, Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Ya baik pendengar, saat ini pukul 13:27 waktu Indonesia Barat. Kita di segmen Pro Dangdut pendengar ya. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung untuk request lagu barangkali ataupun nitip pesan, langsung saja melalui line WhatsApp kami di 0852-7082-5272 dan melalui nomor telepon kami juga boleh di 0821-6585-4676.

0: Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita kayak di siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Kak Moy?
1: Sehat juga Kak Anggati. Kak Ayati gimana di sana?
0: Alhamdulillah sehat juga Kak Moy.
1: Amin ya Allah.
0: Gimana keadaan dia sirasir Kak Moy?
1: Aduh, ini cerahan nih nampaknya nih Kak Yati. Secerah hatimu Kak Yati hari ini.
0: Secerah hatiku
1: kamu. Iya, secerah hatimu Kak Yati hari ini.
0: Oke, siap. Udah makan siang kamu ya?
1: Gimana Kak Yati?
0: Udah makan siang.
1: Baru aja Kak Yati. Udah ngopi. Udah makan, udah sholat. Ini lagi golek-golek di tempat tidur nih.
0: Oke, siap. Gimana nih Kak Moy, mau salam-salam dulu kah? Atau mau request dulu, silakan.
1: Apa lagu hari ini ya?
0: Apa kah?
1: Kayaknya udah habis lah lagu ini diputar lagu apa lagi yang
0: udah habis diputar Kak Moy ya?
1: Kayaknya udah habis setiap hari lagu ini diputar. Lagu apa lagi hari ini tapi ini.
0: Oh, berarti kita buatkan list Kak Moy. Untuk hari ini, lagunya ini. Untuk besok gitu, kalau udah 7 hari. Hari selanjutnya. Oh,
1: iya. Balik lagi ya. Di rolling itu lagunya.
0: Kak Moy.
1: Apa ya?
0: Apa tuh?
1: Anu aja hari ini Kak Yati.
0: Apa tuh Kak Moy?
1: Daif Agi.
0: Hah?
1: Daif Agi. Judulnya apa ya?
0: Apa?
1: Di dalam hatiku udah terang, kayaknya gak bisa keluar apa nih.
0: Ya ampun. Mau kali sudah kayak gitu Kak Moy.
1: Apa tuh dahsyat ada ke Dayu Agi Kak Yati?
0: Dahsyat Dayu Agi? Yati kalau dangdut nih lah gak terlalu hafal Kak Moy. Nantilah kita cari kan.
1: Nanti gak ada Kak Yati.
0: Oh iya, yang ada di kita.
1: Apa tuh? Delima Abang Pulang. Itu aja Kak Yati ya. Itu pun judulnya apa tuh Kak Yati?
0: Itu Dayu Agi juga?
1: Ya, itu Dayu Agi pas itu. Judulnya itu apa itu ya?
0: Kalau penggalan lagunya kayak mana Kak Moy?
1: Delima Abang Pulang.
0: Apa itu ya?
1: Judulnya apa lupa ini Kak Yati.
0: Okay.
1: Aduh, pikiran banyak sekali Kak Yati. Kayaknya kantongnya udah kering. Kayak mana apa, kan mikirin basah-basah gitu kan.
0: Kering, nanti waktu dicuci basah sendiri dia Kak Moy.
1: Apa nih saya ini mikirin apa, mau pergi nih Kak Yati. Tanggal berapa hari ini Kak Yati?
0: Hari ini tanggal 11 kita Kak Moy. Mau kemana rencana kakak?
1: Tanggal 11? Tanggal 19 saya ini mau pergi ke Wigi, Kak Yati ada acara pernikahan adiknya anak saya ya. Adiknya menantu saya.
0: Lama di sana Kak Moy?
1: Kayaknya baju persatuan lah. Apa yang dibawa lah.
0: Iya, baju, sepatu.
1: Dompetnya masih kering lah, gimana caranya.
0: Ada nanti isinya tuh Kak Moy.
1: Itu ya.
0: Basah nanti sendirinya.
1: Itu tadi aja Kak Yati lagunya.
0: Oke.
1: Udah dapat ke judulnya Kak Yati?
0: Inilah lagi di apa? Lagi dicarikan nih Kak Amoy. Dayu Agi.
1: Apa ya judulnya?
0: Ini Dayu Agi yang ada Tabah, birunya cinta. Terus
1: tabah itu.
0: Tabah ya. Oke. Okay.
1: Tabah ya. Biar Dayu Agi itu tetap tabah ya kan. Enggak mau mengeluh ya.
0: Ya, kita pun harus tetap tabah dengan segala cobaan ini.
1: Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin.
0: Yeah.
1: Mudah-mudahan Dayu Agi-nya pun begitu Kak Yati.
0: Iya, kamu.
1: Nah, salam-salamnya untuk Kak Yati dulu di sana beserta keluarga. Yeah. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin.
1: Besok jumpa lagi suara emas.
0: Amin, amin. Semoga Kak Moy juga sama ya.
1: Iya, Kak Yati. Dan para pendengar-pendengar Kak Yati dimanapun berada.
0: Iya.
1: Salam dan untuk penggemar-penggemar lagi di Kak Eti, dimanapun berada. Mm-mm. Itu 12 pas gitu.
0: Apa tuh Kak Moy?
1: 12 pas ke pendengar-pendengar, penggemar-penggemar, dimanapun berada. Tapi ada perbedaannya.
0: Penggemar-pendengar, ada bedanya?
1: Itu pendengar-pendengar kan dimanapun berada. Jadi satu lagi penggemar-penggemar RRI dimanapun berada. Ada perbedaannya kan?
0: Beda-beda
1: tipis. Ya. Okay. Dan tak lupa pula dari Amerika Serikat sana, Kayati. Dari Sabang sampai Merauke, Kayati. Salam lewat udara semuanya untuk pendengar-pendengar kita kan ya, Kak Yati.
0: Oke, betul.
1: Lanjut perjuangan, Kak Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya pendengar, masih kami tunggu ya, masih kami nantikan pendengar yang bergabung melalui line telepon. Ya. Ya, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, siang juga Kak Yati.
0: Ini Kak.
1: Siapa?
0: Dengan siapa nih Kak ya?
1: Dari Toa Kak.
0: Kak Ati.
1: Lagi memang kalau sama kakak ya.
0: Iya kan.
1: Terus ya udah lupa.
0: Bulan kemarin Yati jarang masuk siang kan.
1: Jadi iya.
0: Harap maklum. Kak Ati ya.
1: Oh, iya. Bukan. Yana.
0: Oh lah Kak Yana. Oh iya betul.
1: Iya.
0: Kak Yana sehat Kak Yana?
1: Alhamdulillah Kak. Kurang lah tapi
0: kurang apa tuh Kak?
1: Kurang apa ini Kak?
0: Kurang apa tuh? Kurang sehat kah?
1: Kurang sehat lah, kayaknya demam.
0: Oh,
1: tapi
0: kadang kayak Kak Amoy tadi kurang isi kantong katanya.
1: Enggak Kak, ini emang kan maksudnya kayak mana tuh kalau karena kepalanya enggak sakit jadi ya tempat kan di belakang rumah nih.
0: Itu Kak, faktor apa? Perubahan cuaca kita nih, Gal. Cuaca enggak menentu.
1: Iya, dari apa habis lebaran kemarin enggak pernah berhenti kayak kan.
0: Iya, betul betul.
1: Terlalu capek kadang.
0: Oh, banyak buah
1: enggak? Kayak mana ya? Adalah lagi Kak, maksudnya kayak mana ya? Kan harus orang enggak ada, jadi kan harus kita yang ngapainnya.
0: Iya, yang garap, Gal.
1: Ya.
0: Gak apa-apa, minum manu Kak, minum obat, minum air hangat gitu kan, banyak ya, minum.
1: Tadi pagi udah ke bidan kan, udah beli obat, udah makan apa ya, karena gak sakit kepala, ya jadi sikit-sikit gitu kan, karena dekat di belakang rumah.
0: Tapi tetap istirahat Kak Yana?
1: Iya, sikit lagi belum siap nih, tanggung Kak.
0: Karena kalau enggak nanti tambah parah anunya kan, demamnya kan?
1: Iya.
0: Berapa udah harga sebambu apa sekaleng kalau perhitungan kopi tuh kayaknya?
1: Kalau di sini kemarin kami jual kalau merahnya tuh 21 Kak, udah turun.
0: Oh, udah turun ya. Sebelumnya berapa Kak?
1: Kok sebelumnya kami jual apanya tuh gabahnya. Yang udah kering tuh kan. Ada kemarin 64 terus 62.
0: Oh iya. Oke lah, nggak apa-apa, turun-turun dikit. Semoga jadi rezeki juga Kak Yana, ga?
1: Iya, yang penting ada.
0: Yang penting berkahnya. Oke. Kak Yana, mau pilih lagu dulu atau mau salam-salam dulu Kak Yana?
1: Lagu aja dulu Kak ya.
0: Lagu apa Kak?
1: Lagunya dari Roma Irama. Judulnya Raib.
0: Raib?
1: Raib judulnya.
0: Oke.
1: Dari Roma Irama.
0: Oke Kak. Salam.
1: Ya. Salamnya untuk kakak, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan untuk semua pendengar lah dimanapun berada.
0: Oke, siap.
1: Semuanya dari A sampai Z.
0: Baik.
1: Udah Kak ya, gitu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Kak Yana sudah bergabung dan menemani kita di Pro Dangdut siang ini Kak Yana. Ya baik pendengar, masih juga kami nantikan ya pendengar yang ingin bergabung, yang mau request lagu barangkali ataupun yang mau salam-salam di nomor telepon kami di 082165854676 dan juga boleh mengirimkan pesan ya di WhatsApp kami 085270825272.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, itu dia tadi dua buah lagu menemani kebersamaan kita di siang hari ini pendengar. Dan pendengar, ya sudah ada yang terhubung. Ya assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, selamat siang dengan nama Mbak Yati.
0: Bang Jo, suara, halo.
1: Halo.
0: Iya, halo. Bang Jo ya?
1: Iya betul Mbak Yati.
0: Kayak apa suaranya kayak orang sakit gitu Bang Joy?
1: Hah?
0: Suaranya kayak orang kurang sehat.
1: Memang suara saya kayak gini Mbak Yati. Kebanyakan makan.
0: Oh kebanyakan makan. Oh berarti kekenyangan ini ya?
1: Kekenyangan makan buah nangka ini.
0: Nanti masuk angin Bang.
1: Enggak, jangan banyak minum air. Kok buah nangka kita makan, jangan banyak minum air.
0: Oh gitu dia?
1: Iya, kok banyak makan air dia, cair nanti dia.
0: Oh, ini fakta atau hoax ini, Bang Joy?
1: Fakta tuh, udah sering saya lakukan tuh, kita makan nangka, jangan banyak minum air.
0: Jadi nggak kembung gitu ya?
1: Maksudnya nggak masuk angin dan kita BAB kan nggak bisa gitu.
0: Oh gitu. Dapat
1: sebagian orang enggak, sebagian orang makan buah nangka, banyak minum air, makannya sering BAB orang kayak gitu.
0: Oh, itu dapat tips juga ini dari Bang Joy ya, kalau banyak makan nangka, jangan banyak minum air gitu ya Bang Joy ya.
1: Tapi kalau Bang Budi makan nangka, dia harus banyak minum air gitu, biar kurus dia.
0: Usil kali Bang Joy ini asik gangguin Bang Budi.
1: Betul, Bang Budi suka makan nangka dia tuh.
0: Bang Budi ada loh di sini. Di tapi di apa di ruangan penyiar apa di ruangan penyiaran itu dia tadi duduk titik tengok.
1: Badan Bang Budi suka makan nangka, tapi betulnya dia suka dia tuh.
0: Mana ada tahu aja Bang Joy ini.
1: Canda aja Mbak Yati. Ya, terus lagu.
0: Apa lagunya Bang Joy?
1: Lagu dari ini ya, dari Rame Rame.
0: Judulnya Bang?
1: Gali lubang tutup lubang aja lah.
0: Gali lubang tutup lubang?
1: Karena sekarang kan orang nanam kopi, gali lubang tutup lubang deh kan.
0: Oh bukan ngutang Bang?
1: Itu kan lagu berdiri jumlahnya, orang lagi nanam kopi kan kawannya.
0: Soalnya lagu apa minggu kemarin kalau gak salah Bang Joy gali lubang tutup lubang juga.
1: Oh, minggu kemarin
0: ngutang gitu ya?
1: Ngutang sama kopi.
0: Oke, minggu ini ditutup Bang ya. Minggu lalu digali, minggu ini ditutup gitu ya.
1: Atau minggu ditutup, lubangnya kan pendekan buka lagi.
0: Oh gitu, oke, siap.
1: Ya, salam-salamnya untuk Mbak Yati, keluarga-keluarga selalu deh.
0: Iya, amin
1: Bang. Dan untuk semua pendengar, selalu. Dan untuk semua pendengar di mana saja berada yang menikmati radionya. Semoga sehat-sehat selalu mereka Mbak Yati.
0: Oke, semoga kita semua dalam keadaan sehat Bang Joy.
1: Oke, lagunya tadi dari drama Gali Lubang Tutup Lubang ya.
0: Oke, siap Bang Joy, ditunggu untuk lagunya.
1: Ya, kalau bisa yang versi rock dangdut ya.
0: Rock dangdut ya?
1: Yang A ya.
0: Insya Allah Bang ya, kalau dapatnya yang mana nanti gitu kan. Soalnya, tapi kan Yati cari dulu gitu kan. Kalau misal dapat yang rock tadi, kita putarin gitu. Kalau enggak, yang biasa juga aman ya.
1: Aman juga Mbak Yati.
0: Oke, siap.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bang Joy telah bergabung ya bersama kita untuk menemani kita di Studio Pro 1 RRI Takengon. Ya, assalamualaikum. Selamat siang Pro Dangdut. Aduh.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya.
2: Kita.
0: Ya, Bang ini suaranya kok kayak ada kayak suara tawonnya, Bang ya?
2: Ya namanya di kebun, Kak.
0: Oh, di kebun. Jadi banyak tawonnya ya, Bang.
2: Iya. Di kebun banyak angin ya, Bang.
0: Oh iya, betul. Tapi ini udah jelas kok, udah lumayan kurang anginnya. Dengan siapa di sana, Bang?
2: Bang Badi.
0: Oke, Bang Badi. Betul ya, Bang Badi ya?
2: Betul, Kak.
0: Sehat, Bang Badi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Mm-mm. Banyak buah kopi, Bang?
2: Mana buah kopi, Kak? Persiapan nanam cabai.
0: Oh, persiapan nanam cabai. Kak Yana tadi lagi ngutip, katanya adalah buahnya jadilah gitu kan. Bang Badi, udah habis ya ngutipnya ya?
2: Udah habis, Kak. Untuk di sekarang betul udah habis.
0: Gitu. Biasanya kalau kopinya udah habis gitu, terus persiapan tanam cabai atau tomat gitu ya, Bang ya?
2: Ya, bagian itulah.
0: Oke. Bang Badi mau request dulu atau mau minta lagu dulu nih, Bang Badi?
2: Ya, kirim-kirim salam.
0: Silakan, Bang.
2: Sama permisa semua, sehat selalu. Ya, untuk pendengar-pendengar, semoga ya sehat selalu semua lah.
0: Iya, oke, siap. Ya, lagunya, ya,
2: request lagu, Kak.
0: Ya, apa lagunya, Bang?
2: Rena.
0: Rena itu ya?
2: Dari apa? Muksin Alatas.
0: Muksin Alatas. Oke.
2: Oke, terima kasih, Kak.
0: Oke, Bang. Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bro Dangdut. Halo. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf, pendengar, teleponnya terputus. Ya, baik pendengar, saat ini pukul 14 ya waktu Indonesia Barat, untuk kita mengikuti cek fakta terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan di Ruang Rindu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya baik pendengar, cek fakta di siang hari ini ya, edisi Senin 11 Mei 2026. Ya terkait link pendaftaran kupon subsidi BBM Pertalite gratis. Liputan6.com mendapati klaim link pendaftaran kupon subsidi BBM Pertalite gratis. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pendengar ya pada Kamis kemarin 7 Mei 2026. Dan adapun unggahan berupa link ya, yang jika diklik muncul link seperti itu dan link tersebut mengarah pada halaman situs yang menampilkan sejumlah data pribadi pendengar seperti nama lengkap sesuai KTP, provinsi dan nomor telegram aktif. Dan penelusuran cek fakta liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran kupon subsidi BBM Pertalite gratis dengan menghubungi pihak PT Pertamina atau Persero sebagai badan usaha yang menyalurkan BBM jenis Pertalite. Vice President Corporate Communication PT Pertamina atau Persero Muhammad Barun mengatakan tidak ada program pendaftaran kupon subsidi BBM Pertalite gratis. Menurut Barun, Pertamina selalu mengumumkan program perusahaan lewat saluran komunikasi resminya baik sosial media maupun situs resmi. Ya pendengar, jadi kesimpulan cek fakta hari ini pendengar ya, hasil penelusuran cek fakta liputan6.com, klaim link pendaftaran kupon subsidi BBM Pertalite gratis adalah tidak benar alias hoax. Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero Muhammad Barun mengatakan tidak ada program pendaftaran kupon subsidi BBM Pertalite gratis. Ya pendengar, demikian cek fakta untuk hari ini pendengar ya, dan nantikan cek fakta selanjutnya nanti sore pada pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: kami, SMA Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia.
1: Selamat berjalan, tetap berjalan.

0: Brazil adalah negara dengan gelar juara Piala Dunia terbanyak, mengoleksi 5 trofi, disusul oleh Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar, serta Argentina 3 gelar. Berikut daftar negara terbanyak peraih Piala Dunia per Mei 2026. Brasil 5 gelar pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan 2002. Jerman 4 gelar, 1954, 1974, 1990 dan 2014. Italia 4 gelar pada tahun 1934, 1938, 1982 dan 2006, serta Argentina 3 gelar pada tahun 1978, 1986 dan 2022.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: yang lupa majikan.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Ya, baik pendengar, kita masih di Pro Dangdut ya hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan masih ada yang ingin bergabung? Ya, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Yati.
0: Kalau ini tahu ini siapa, Kak Fatma.
1: Syukur, alhamdulillah masih kenal dirinya semua Kak ya.
0: Kalau kenal, kenal semua, cuma namanya kadang-kadang nggak ingat.
1: Berarti Kak Fatma udah kasih di tanda suaranya ya?
0: Gimana Kak?
1: Beda di antara orang-orang lain suaranya ya?
0: Iya, kalau kakak masih bisa dibedakan. Tapi kalau yang lain, ya.
1: Pernah suaranya kayak bambu pecah gitu ya?
0: Enggak, kayak suara Dewi Persik enggak jadi.
1: Enggak juga, itu jauh sekali itu perbandingannya.
0: Enggak, enggak. Canda. Oke. Sehat kabar, Ma?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana dengan Yati, sehat?
0: Alhamdulillah sehat juga, Kak Fatma. Gimana di Aceh Jaya, Kak Fatma, hujan
1: kemarin? Cuacanya di sini panas. Panas, kalau malam hujan, siang panas gitu.
0: Iya. Itu cuaca kayak gitu, hati-hati ya, Kak Fatma, apa namanya itu?
1: Malam hujan kan, siang panas itu lah.
0: Iya, mau kali demam, kita kan pilek, batuk, pilek.
1: Iya, itu sudah pasti itu mengundang penyakit kan, tapi gimana pun itu kan apa namanya, bukan kekuasaan kita ya kan.
0: Betul. Cuman kita ya tetap jaga kesehatan kan.
1: Iya,
0: tetap jaga imun tubuh gitu kan.
1: Di Kemang gimana nih, ada hujan?
0: Kemarin hujan, tadi pagi mendung. Kalau ini cerah-cerah tapi berawan, kayak mau mendung.
1: Cerah berawan, kalau pagi nggak berawan nih, memang panas.
0: Oh, mentereng ya kak ya?
1: ini kalau di Jember nih bukan kerupuk aja, kita bisa kering nih kalau di matahari dirinya.
0: Luar biasa. kalau malam hujan, kalau pagi ke sore itu kering kita ya?
1: Ah, itu dia.
0: Jemur ikan asin.
1: Dari pagi itu enggak ada dinginnya, dari terbit matahari panas sampai sore.
0: Oh iya.
1: Gitu. Terus nanti kalau enggak hujan habis maghrib, tengah malam gitu, kadang-kadang mau pagi gitu kan.
0: Oke, tapi enggak apa-apa juga lah Kak, maksudnya hujan. Tapi enggak.
1: Iya, sebenarnya kita ini butuh dua-duanya. Betul, ya. Karena butuh hujan juga kita.

0: Betul, betul, betul, betul. Yang mudah-mudahan nggak ada apa ya, nggak ada bencana lagi lah ya, kalau hujan pun.
1: Insyaallah mudah-mudahan jangan lagi, kan?
0: Iya. Oke, Kak Fatma.
1: Mudah-mudahan Allah selalu saya tambah hambanya.
0: Iya, betul sekali, Kak Fatma. Oke, jangan lupa berdoa. Terus kalau kata Kak Amoy, jangan lupa bahagia.
1: Tahu lah ya, dia selalu bahagia, soalnya dia sendiri selalu bahagia gitu, selalu jadi dia kan kewajiban dia mengingatkan orang lain.
0: Betul.
1: Gitu kan,
0: tapi memang gitu dia Kak Fatma, kalau orang-orang bahagia itu kan awet muda dia.
1: Nggak cepat tua ya.
0: Iya, Tini kan.
1: Tapi kalau orang cepat marah, nggak ada umur-umurnya, itu muda aja tanpa tua gitu ya.
0: Iya, Kak Yati.
1: Makanya Yati banyak senyum, banyak ketawa, jadi banyak umur, jadi nggak cepat tua Yati.
0: Iya, betul. Itulah Kak Yati ini kan, nggak apa, Yati masih awet ini.
1: Umurnya udah saya nih, pelihara 30 tahun.
0: Kalau kata orang Aceh apa Kak Fatma? Jampuk di siang hari Kak Fatma ya?
1: Iya, jampuk punya diri Bang.
0: Oh iya. Ah iya. Biasa jampuk keluarnya malam, ini siang-siang ya.
1: Iya. Itulah kita ini. Kita memang harus banyak ketawa, tapi ketawa ada apanya kan? Ada harus ada apa yang harus yang ketawa ini? Harus ada kejadiannya, jangan ketawa enggak ada sebabnya gitu kan.
0: Yeah.
1: Setiap ketawa itu ada sebabnya.
0: Kalau ketawa enggak ada
1: tanpa sebab nanti dibilang orang gila ya kan.
0: Jangan sampai lah.
1: Iya, ya, kamu ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau lagi ya kamu ya. Kirim-kirim salam dulu ya, Ti.
0: Oke, okay, silakan Kak Fatma.
1: Iya. Ya, buat Kak Fatma kalau lagi ya. Ya. Buat Kak Nadia, selamat siang. Buat Kak Sarah, buat Bang Sultan, Bang Mus, Bintang Balik, buat Bang Herman di Aceh Selatan. Terus buat Mak Afifa di Raja Putih serta keluarganya. Terus buat Mak Selfie, Mak Pita juga ada lama nggak dengar suara Mak Pita, entah kemana nggak tahu lah ya kan.
0: Yeah.
1: Yang penting mudah-mudahan
0: dalam keadaan sehat.
1: Mak Pita itu dalam keadaan sehat selalu.
0: Betul.
1: Bisa mengudara lagi di radio RRI, kita bisa ketemu walaupun tidak ketemu secara daratan, bisa ketemu di udara gitu ya, apa-apa.
0: Iya,
1: pesawat aja kita ketemu di udara gitu.
0: Enggak tetap muka. Oh, suaranya dengar aja gitu, Kak.
1: Iya, kita naik pesawat di udara aja walaupun enggak ketemu daratan.
0: Betul.
1: Buat Bang Budi, buat Tana, buat semua suara penyiar, buat Yati dengan apa namanya? Semoga selalu deh, terus lagu lah deh.
0: Iya, lagu apa, Kak?
1: Lagunya apa namanya? Alah, udah ingat tadi. Coba, bagus soalnya banyak sekali nih. Oh, Kakak minta itu aja. Apa namanya lagu dari Evita Mala.
0: Evita Mala judulnya?
1: 1001 Malam.
0: Evita Mala, 1001 Malam ya?
1: Iya, ada.
0: Oke. Okay. Ya, Heti siapkan dulu, dicari dulu ya.
1: Okay. Iya. Buat Yati selamat aja ya. Semoga sehat selalu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Fatma, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami ya untuk request lagu dan juga untuk menemani di Pro Dangdut di siang hari ini. Ya, semoga juga Kak Fatma dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Ya, pendengar satu lagi ada yang nelpon. Ya, halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Kakak. Mohon maaf ya, tidak tahu ini siapa
2: juga. Dulu kaknya sendiri bu, tak kenal saya dia.
0: Kemana Kak?
2: Tak kenal.
0: Tak kenal maka tak sayang. Bukan tak kenal, tapi namanya Kak Yati lupa.
2: Kau lupa?
0: Siapa? Kak Nadia?
2: Bukan.
0: Oh, bukan. Aduh, saya tak ingat. Saya tak melupakan. Kakak anu aja, tempatnya di mana? Kakak di apa? Daerah mana nih, Kak? Dari mana nih?
2: Bunda Hana, Bali.
0: Ya Allah, Bunda Hana rupen.
2: Ketimu.
0: Maafkan saya, Bunda. memang itulah nggak tahu entah kenapa kayak susah kali ya tinggingan nama orang bunda.
2: Kenapa tuh?
0: Nggak tahu.
2: Ada apa dengan diriku?
0: Ada apa dengan diriku? Susah mengingat. Sehat bunda?
2: Sehat bunda.
0: Gimana bunda?
2: Udah.
0: Oke, mudah-mudahan dalam keadaan sehat terus ya bunda ya. Om, gimana bunda?
2: Ada juga udah berhenti, tapi pulang dari rumah sakit.
0: Kok kayak kurang jelas suaranya bunda?
2: Suaranya?
0: Oh, kayak apa berdengung gitu, kayak agak menggema suaranya.
2: Sekarang?
0: Coba tes lagi bunda.
2: Swing.
0: Swing.
2: Coba bentar, ketemuin dulu baterainya ya.
0: Iya, oke. Iya, halo bunda.
2: Nah, udah, kedengeran.
0: Oke, udah lumayan udah.
2: Itu lagi, kamu lagi istirahat, tapi pulang dari rumah sakit kontrol.
0: Oke. Ya, mungkin untuk bunda memang masih banyak harus istirahat ya bunda ya.
2: Iya, harus istirahat, terus kontrol pun di bulan bulan sebelum jangan berhenti tetap di.
0: Oke. Bunda mengingat waktu nih bunda kan udah
2: tinggal.
0: Lagu apa bunda?
2: Lagunya meditasi lagu apa aja?
0: Aduh, kurang jelas juga suaranya bunda.
2: Lagu yang meditasi lagu apa aja? Nitip aja bunda ini. Bunda nitip aja mau ngambil lagu putar.
0: Oke bunda, siap.
2: Nah, semula buat umum berjalan sudah diberin RRB ini pakai bunda.
0: Iya, oke.
2: Tapi yang kasar itu siapa?
0: Iya, romo-romo bunda. Terima kasih Bunda Hana sudah bergabung. Ya baik pendengar, langsung kami hadirkan lagu apa ya, 1001 Malam. Ya pendengar, mohon maaf ini, maaf ya Kak Fatma ya, lagunya belum ya disiapin karena kan tadi ada sambilan hitting ngerjain apa namanya lain gitu kan. Jadi lagunya belum ya disiapkan, dihadirkan satu lagu lain dulu. Habis ini langsung dihadirkan lagu Kak Fatma dengan lagu Bunda Hana. Oke, setelah itu akan kami bacakan pesan WhatsApp pendengar ya.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Ya baik pendengar, kita di penghujung Prodangdut ya, program untuk hari ini pendengar. Dan kami bacakan pesan dari Kak Fitri ya di Payareje. Assalamualaikum Kak Penyiar. Waalaikumsalam Kak Fitri. Mau request lagu dari Dewi Persik, judulnya Ngomong Dong. Salamnya buat Kakak Penyiar dan seluruh pendengar setia RRI Takengon aja. Ya baik, Kak Fitri, terima kasih ya sudah bergabung melalui WhatsApp. Dan ditunggu lagunya Kak Fitri, dan ini akan ya disiapkan segera ya. Ya, satu lagi pendengar dari Pak Rohimun ya, yang di Pantan Musara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga sehat walafiat. Oke, selamat siang juga Pak. Waalaikumsalam. Semoga Bapak juga dalam keadaan sehat walafiat ya Pak Rohimun ya. Oke, Pak Rohimun ada pantun kayaknya nih ya. Pantun sayur-sayur ubi kacang panjang, sampean sur, mari kita bergoyang. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Oke, siap-siap bergoyang ya Pak ya. Tapi ini waktunya udah selesai nih Pak. Request lagu dari vokalnya Fadil Hasibuan, judulnya Marpoken. Salam buat Bang Joy, Bapak Suparmanto, Bapak Fajri, Bapak Budi, Ibu Ana. Semoga beliau keadaan sehat walafiat. Amin, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya Pak ya. Oke, salam dari Pak Rohimun sekeluarga Pantan Musara. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, 50 menit ya sudah berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saatnya ya dicukupkan kebersamaan kita di siang menjelang sore hari ini pendengar ya. Dan nanti akan dilanjutkan dengan rekan Nur yang pastinya ragam informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya pendengar, tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Yati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

baiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Duh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Pendengar Pro 1 RRI Taking On, dalam perkembangan dunia modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial yang cepat, dunia pendidikan harus terus melakukan pembaruan agar dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. Salah satu unsur terpenting dalam sistem pendidikan adalah kurikulum. Kurikulum menjadi pedoman utama dalam menentukan arah pembelajaran, tujuan pendidikan, metode pengajaran, dan kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik. Oleh karena itu, perubahan kurikulum menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Sistem pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan kurikulum dari waktu ke waktu. Sebelum diterapkannya kurikulum merdeka, Indonesia menggunakan kurikulum 2013 K13 sebagai pedoman utama dalam proses pembelajaran. Kurikulum 2013 sendiri menekankan penguatan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik melalui pendekatan ilmiah. Pendengar, kurikulum merdeka sendiri konon dihadirkan pemerintah sebagai penyempurnaan sistem pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman modern. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada guru untuk menyesuaikan metode pembelajaran sesuai kondisi peserta didik dan lingkungan sekolah. Selain itu, kurikulum ini juga memberi ruang lebih luas kepada siswa untuk mengembangkan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan inovasi. Demikian itu informasi Pro 1 Taking On untuk sore ini. Selamat mengikuti rangkaian program Pro 1 RRI Taking On selanjutnya. Selamat sore.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore, pendengar Pro 1 RRI Takengon. Senang sekali tentunya ya, kembali kita jumpa di program UMKM Bicara di Pro 1 RRI Takengon 93 FM. Dan pendengar, untuk sore ini ya, kita akan mengulas nih tentang katakanlah cerita sukses ya pelaku usaha kecil. Karena memang kalau kita lihat pendengar Pro 1 RRI Takengon, setiap usaha besar tentunya selalu dari langkah kecil. Ada yang memulai usaha dari dapur rumah, dari modal seadanya, bahkan ada yang memulai hanya dengan keberanian dan keyakinan. Namun karena konsisten, tekun, dan terus belajar, usaha tersebut akhirnya berkembang dan mampu membantu perekonomian keluarga, bahkan membuka lapangan kerja ya bagi orang lain. Pendengar, kalau kita ketahui bersama ya, saat ini UMKM menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Di tengah tantangan ekonomi dan persaingan usaha, pelaku UMKM tetap menunjukkan semangat luar biasa. Banyak pelaku usaha kecil yang berhasil bangkit setelah mengalami kegagalan. Ada yang awalnya hanya menjual makanan ringan, kopi, kerajinan tangan, hingga usaha berbasis digital yang kini berkembang pesat. Dan kesuksesan mereka tentu tidak datang sendiri ya, dan bahkan tidak datang secara instan. Ada proses panjang, kerja keras, disiplin, dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, sahabat atau pendengar RRI, sore ini kita akan mengulas ya, dan melihat bahwa peluang usaha itu selalu ada, asalkan kita mau mencoba dan tidak mudah menyerah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI

Randy Zigas, Cinta Ini Untukmu. Ya, selamat sore untuk semua, untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Kalau dilihat ya pendengar, terkait dengan cerita sukses para pelaku usaha kecil ya, ini konon beberapa pelaku ya

UMKM yang memang akhirnya berhasil lah setidaknya mempertahankan usaha ataupun produk lokal mereka di tengah kondisi daerah yang mungkin kadang-kadang tidak baik-baik saja ya. Karena seperti saat ini kita ketahui bersama akses jalan ke wilayah Tengah Aceh yang ya begitulah kondisinya, pendengar mungkin ketahui bersama. Kemudian juga beberapa tempat wisata yang masih proses ya perbaikan dan sebagainya, ada yang masih rusak, tapi memang daerah terus berusaha setidaknya memperbaiki sudut-sudut kata Takengon sampai saat ini. Dan alhasil sih kadangkala ya untuk para wisatawan juga itu agak menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, apalagi dampak bencana. Dan ini konon sangat berimbas juga nih untuk mereka para pelaku UMKM di dataran tinggi Gayo. Namun di luar itu mereka terus semangat, terus berusaha berjuang lah setidaknya untuk mempertahankan ya usaha mereka. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, kalau kita lihat memang salah satu kunci sukses para pelaku usaha kecil adalah keberanian untuk memulai. Ya banyak orang ya memang memiliki ide usaha, namun belum tentu berani melangkah. Padahal usaha kecil yang dijalankan dengan sungguh-sungguh bisa berkembang menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Selain itu, mereka juga memanfaatkan kemajuan teknologi. Katakanlah karena kemajuan teknologi ini juga memberi peluang besar ya bagi para UMKM. Jadi kini pelaku usaha bisa memasarkan produk melalui platform digital tanpa harus memiliki toko besar. Media sosial juga menjadi tempat promosi yang efektif dan murah. Ya dengan foto produk yang menarik, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang baik, usaha kecil dapat dikenal lebih luas. Namun tentu saja ada tantangan yang harus dihadapi, mulai dari keterbatasan modal, persaingan harga, hingga menjaga kualitas produk agar pelanggan tetap percaya. Karena itu pelaku usaha dituntut terus belajar dan berinovasi. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, kesuksesan pelaku UMKM juga sangat dipengaruhi oleh sikap pantang menyerah. Ya banyak nih pengusaha sukses yang pernah mengalami kerugian, bahkan hampir berhenti usaha, tetapi mereka memilih bangkit dan mencoba kembali. Dari pengalaman itu mereka belajar memperbaiki strategi usaha dan memahami kebutuhan pasar. Ya selain keuntungan ekonomi, UMKM juga memiliki peran penting untuk membantu masyarakat sekitar. Usaha kecil mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Karena itu kita semua juga bisa ikut mendukung UMKM lokal dengan membeli produk-produk hasil karya masyarakat sendiri. Ya kalau pendengar sendiri ini mungkin ya ingin mencoba gitu menjadi bagian dari pelaku usaha kecil. Menurut pendengar sendiri apa sih tantangan terbesar gitu ya memulai usaha kecil? Apa pendengar juga pernah nih kira-kira mencoba membuka usaha sendiri? Dan produk UMKM lokal apa yang pendengar paling suka ini ya? Atau kalau menurut pendengar sendiri bagaimana nih cara agar UMKM bisa terus berkembang di era digital? Bisa ya bergabung bersama kami di line interaktif juga boleh, atau melalui pesan WhatsApp juga boleh. Ya kirimkan nih pesannya ke Pro 1 RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Satu Rere Takengo sendiri dari Deita yang hadir. Dia mengantarkan kita saat ini pada pukul 15.36 menit waktu Indonesia Barat. Saat lagi kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhamah Takengon. Untuk kita akan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Sembari kita akan nantikan waktu sholat asar tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Untuk informasi waktu sholat asar, nanti akan tiba sekitar pukul 15 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat sore, selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Lanjut terus untuk rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya yang terus akan menemani kebersamaan kita untuk sore ini.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1 RRI Takengon, Anda mendengarkan lintas informasi Pro 1 Takengon. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh bersama pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan memfasilitasi penyelesaian sertifikat tanah masyarakat transmigrasi di Kecamatan Atulintang dan Jagung Jeget. Hal tersebut disampaikan dalam audiensi Kanwil BPN Aceh bersama pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang berlangsung di ruang kerja Bupati Aceh Tengah. Bupati Aceh Tengah Hailioga mengatakan persoalan sertifikat tanah di kawasan transmigrasi Atulintang dan Jagung Jeget telah berlangsung sejak tahun 1980-an dan hingga kini masih banyak masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah, bahkan sudah memasuki generasi ketiga. Dia menjelaskan persoalan pertanahan tersebut juga memicu berbagai konflik lahan di tengah masyarakat hingga pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan dan kepastian hukum. Menurutnya dalam kondisi bencana hidrometeorologi, pemerintah daerah juga kerap membeli tanah bagi masyarakat terdampak secara darurat atau force majeure agar masyarakat memperoleh kepastian tempat tinggal. Karena itu, legalitas tanah dinilai penting untuk mencegah konflik sosial di kemudian hari. Bupati menegaskan pemerintah daerah berkomitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait hak atas tanah, khususnya di wilayah transmigrasi, Jagung Jeget, dan Atulintang. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon untuk sore ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat sore.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Ngomongin Piala Dunia 2026, rasanya nggak lengkap kalau nggak ikut larut dalam euforianya ya. Dari yang nonton serius sampai yang cuma ikut-ikutan teriak gol, semuanya jadi satu suasana. Menariknya, Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan, dan tentu saja lebih banyak drama di lapangan. Artinya, peluang kejutan juga makin besar. Tim-tim yang dulu kurang diperhitungkan bisa saja tampil mengejutkan. Buat kamu yang suka nonton bareng, ini juga jadi momen paling pas buat ngumpul. Mau di rumah, di warung kopi, atau di pos ronda. Yang penting suasananya. Kadang yang bikin seru bukan cuma pertandingannya, tapi juga komentar teman di samping kita yang sok jadi pelatih. Selain hiburan, Piala Dunia juga ngajarin kita banyak hal tentang kerja sama tim, semangat juang, dan gak gampang menyerah. Jadi, siapin jagoanmu, dan jangan lupa tetap bareng kami untuk update dan cerita seru seputar Piala Dunia 2026. Karena di sini, euforia Piala Dunia terasa lebih dekat, hanya di

sekedar angka. Ini adalah warisan. Lebih dari 2 dekade, Cristiano Ronaldo menaklukkan dunia dengan kerja keras, disiplin, dan mental tanpa batas. Gol demi gol tercipta, dari tendangan keras, sundulan mematikan, hingga momen yang tak terlupakan. Kini angka itu hampir sempurna. 970 gol dan hanya 30 langkah lagi menuju sejarah yang belum pernah ada sebelumnya. 1000 gol. Bukan mimpi, tapi target. Usia yang tidak muda lagi, dia masih berlari, masih berjuang, masih mencetak gol. Karena bagi legenda, batas hanyalah ilusi. Pertanyaannya bukan apakah dia bisa, tapi kapan sejarah itu terjadi. 30 gol lagi menuju 1000, dan dunia sedang menunggu.

101 Renita Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Untuk sore ini kita di program, rangkaian program Pesta Bola nih, Piala Dunia. Dan kita ketahui bersama nih ya, walaupun belum mulai, tapi kemeriahannya, keriuhannya gitu ya, itu sudah mulai dirasa. Dan untuk sore ini nanti kita akan ngobrol nih terkait dengan deep talk para Piala Dunia ya, para tokoh.

Untuk kita tersambung bersama beliau melalui sambungan telepon, karena menurut informasi hujannya deras sekali pendengar di sana, di beberapa daerah di wilayah Tengah Aceh. Oke, pastikan stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.

0: Pro1 Wererita Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Kembali nih untuk sore ini jumpa di rangkaian program Pesta Bola. Ada program Deep Talk, Piala Dunia di Mata Para Tokoh. Dan untuk sore ini Nur sudah tersambung bersama narasumber kita, salah seorang tokoh di dunia olahraga ya, cukup aktif lah juga katakan. Ada Pak Bardan Sahidi. Assalamualaikum Pak Bardan. Halo. Kenapa ini? Oke, kita coba ya. Halo, assalamualaikum Pak Bardan. Oke, sedikit bentar. Halo.
1: Halo, okay. Ya, RRI.
0: Alhamdulillah, sudah masuk suaranya. Gimana Pak Bardan kabarnya untuk sore ini?
1: Alhamdulillah sehat, baru saja turun hujan lebat ya.
0: Di mana?
1: Kami di kawasan Kecamatan Linge.
0: Masya Allah jauhnya. Oke deh, siap. Lagi di Linge, sedang di Linge rupanya Pak Bardan untuk sore ini. Pak Bardan, ini kan sebulan lagi ya, lebih kurang ya, pesta bola yang dinanti-nanti warga dunia ini akan hadir. Kalau Pak Bardan sendiri melihat ataupun apa ya, dalam artian ya, pelaksanaan Piala Dunia ini sendiri seperti apa nih Pak Bardan?
1: Alhamdulillah, ini euforia sepak bola yang ditunggu-tunggu 5 tahunan kan sudah dimulai sejak pra-kualifikasi Piala Dunia ya.
0: Iya.
1: Sayangnya gonta-ganti tim nasional Indonesia tak kunjung lolos dari pra-kualifikasi. Padahal sudah 3 kali ganti pelatih ya.
0: Tapi tetap masih belum lolos ya.
1: Belum juga sih.
0: Gak apa-apa.
1: Belum hoki, karena sepak bola memang ada hoki-hokinya, Nur.
0: Benar-benar. Namanya kalau udah bola, bulat, menggelinding, terserah dia mau kemana. Oke. Okay.
1: Ya, tapi untuk sepak bola modern kan bisa distatistikkan ya.
0: Ini memang demam sepak bola dunia juga kan biasanya memang melahirkan antusiasme luar biasa ya. Pak Bardan termasuk yang demam Piala Dunia juga ya?
1: Sudah. Demam klaster 4 ini.
0: Masya Allah, kok klaster 4?
1: Kalau yang lain kan bicara desil 8 kan.
0: Oh gitu. Siap, siap. Jadi ini kelas keempat ya. Oke, Pak Bardan, sejauh ini kalau dimaknai ya Piala Dunia bagi masyarakat pencinta sepak bola itu seperti apa nih Pak? Maknanya gitu.
1: Ya, perbincangan menarik dari kedai kopi, lintas grup WhatsApp, dan komunitas pecinta sepak bola adalah melihat bagaimana tim-tim besar itu bisa meloloskan talenta-talenta mudanya ya. Karena memang sepak bola modern dewasa ini meracik tim itu adalah sebuah keniscayaan, bermula dari penyiapan pesepak bola usia dini ya. Sehingga mereka tidak terkejut ketika masuk tim senior. Yang menjadi menarik Nul adalah Yamine Yamal ya. Ya, masih usia belia sudah masuk timnas begitu.
0: Oke deh. Berarti ini jargonnya Pak Bardan sendiri apa sekarang?
1: Sekarang adalah eranya anak muda
0: nih. Asik. Grup mana, Pak?
1: Ya, ada banyak tim sih sebenarnya yang kemudian sudah bersiap masuk ya. Termasuk timnas Jepang. Langganan wakil Asia. Kemudian timnas Prancis. Ya, ada lagi Portugal ya, era Ronaldo yang sudah mulai gantung
0: menua,
1: sepatu kan?
0: Menua.
1: Tapi masih tetap eksis ya, level domestik ya.
0: Kenapa
1: di Liga Arab?
0: Kalau Pak Bardan sendiri menilai ya, kenapa sih ajang Piala Dunia itu selalu dianggap mampu gitu ya, menyatukan banyak orang dari berbagai negara nih?
1: Karena memang yang ditunggu kan selama 5 tahunan adalah ajang pembuktian bahwa kualifikasi dari lima benua kan. Jadi World Cup itu menjadi daya tarik tersendiri dan ditunggu oleh ya miliaran pandangan mata kan. Sehingga hak siar kemudian bagaimana menayangkan pertandingan demi pertandingan, demikian juga geliat ekonomi dari perhelatan Piala Dunia ini, Nur.
0: Karena kalaupun pelaksananya di benua sana, tapi di Aceh Tengah itu euforianya juga luar biasa ya Pak Wardan ya memang. Warung-warung
1: banyak toko di Jalan Lintang itu sudah jual jersey.
0: Wah, jual timnas jersey. Ya. Udah siap-siap WiFi juga gitu ya. Udah siap-siap paket bolanya juga gitu. Oke, Pak Baden, selama katakanlah mengikuti ya event Piala Dunia lah, dalam artian memantau, menonton dan sebagainya. Momen Piala Dunia yang paling berkesan nih bagi Pak Bardan di Piala Dunia mana nih?
1: Waduh, ini Piala Dunia di tahun berapa ya, lupa. Era ketika Zinedine Zidane menaduk dada Komat Raji.
0: Waduh. Itu enggak terlupakan ya.
1: Final ya, Pak. 2006 kalau tidak salah.
0: 2006.
1: Iya, antara tim nasional Perancis melawan Italia ya.
0: Ini udah akhirnya lama Italia banget ya.
1: Lolos ya. Iya, mungkin Nur belum kali itu.
0: Nur udah lahir lah Pak 2006.
1: Tapi belum sempat nonton ya. Kami nonton tengah malam itu di di kampung. Ya, rame-rame. Tapi drama di menit akhir itu adalah ketika dua kali langganan Piala Dunia Perancis, Zinedine Zidane harus gagal mengangkat trofi ketiganya kan. Ketika ada insiden dengan bek tangguh dari Itali, Marco Materazzi yang sekarang sudah jadi ikonik kan. Itu sisi lain dari penal sepak bola yang masih dikenang sepanjang sejarah ya Nur.
0: Tapi walaupun demikian masih jadi pilar utama kabarnya untuk Inter Milan ya Pak ya.
1: Sayangnya Italia kan tidak lolos tahun ini.
0: Waktu itu.
1: Mohon maaf nih untuk timnas, pendukung timnas Italia.
0: Jadi agak sedikit ini ya, sedikit mengulik masanya mereka. Oke deh. Yeah. Kalau boleh menilik juga ya Pak ya, atau menilai juga. Nilai positif yang bisa diambil gitu untuk para generasi muda dari event Piala Dunia ini seperti apa nih Pak?
1: Yang pertama adalah disiplin ya. Kan memang untuk tampil menjadi skuad tim nasional itu kan berjenjang ya.
0: Iya.
1: Yang harus tidak bisa dilupakan adalah proses tidak mengkhianati hasil, Nur. Nah, kita kadang-kadang tidak sabar dengan proses. Ya, proses itu kan bermula dari pembentukan anak, apakah di ekstrakurikuler di sekolah.
0: Iya.
1: Kemudian masuk klub atau komunitas sepak bola dan football academy ya, kalau di Italia sebutnya sekolah sepak bola ya, SSB. Saya entah kenapa senang sekali ya Nur ketika melihat anak-anak itu punya kesibukan tersendiri. Sore dia sudah susun sepatunya, sudah siapkan jersey-nya, bawa tas, bawa apa tumbler minum dari rumahnya. Jalan dia ke tanah lapang dan bertemu dengan coach. Mereka latihan di lapangan begitu. Selain juga untuk tumbuh kembangnya, juga kan membentuk anak-anak yang tumbuh sehat ya. Fisiknya kuat, attitude-nya terjaga. Kemudian bagaimana juga mereka searching ya, mencari banyak referensi untuk menjadi sepak bola. Sampai ini Nur. Potongan gaya rambutnya juga, gaya jalannya juga seperti mengidolakan sepak bola apa yang dia gandrungi gitu kan. Saya senang sekali melihat itu dan setiap hari itu di tanah lapang, di kampung, di Musara Alun, ya ruang-ruang publik itu memang harus diperbanyak untuk anak-anak menyukai sepak bola. Sepak bola olahraga tertua ya yang banyak diminati. Tua, muda, besar, kecil ya. Jadi tidak salah kalau kemudian RRI mulai menggaungkan ini ya, memasyarakatkan bahwa itu loh, ini euforia sepak bola dengan World Cup 2026. Ayo deh diramaikan begitu. Ada banyak pelajaran yang bisa diambil selain dari geliat ekonomi, kemudian disiplin, belajar bersama, dan nambah wawasan bagaimana negara-negara di luar sana sudah mampu tumbuh, berkembang, mulai dari sport science ya, merubah mindset, cara pandang bagaimana industri sepak bola, industri olahraga itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari indikator keberhasilan pembangunan di sebuah daerah begitu. Bisa dilihat dari kemajuan olahraganya.
0: Oke, jadi ini dengan kata lain, kalau Nur mau tanya seberapa penting pembinaan usia dini dalam membangun sepak bola Indonesia, ini otomatis langsung terjawab nih dari apa yang sudah disampaikan ya Pak Bardan ya.
1: Sangat amat penting sekali.
0: Oke deh, kalau dilihat sendiri sejauh ini ya, tantangan yang paling besar lah katakan yang dihadapi dalam pembinaan sepak bola di daerah ini seperti apa nih? Mungkin Pak Bardan juga dengan football akademinya masih aktif nggak ya Pak?
1: Masih.
0: Ini ya. Bagaimana nih tantangan?
1: Tapi untuk usia dini ya?
0: Oh iya.
1: Tantangan yang pertama adalah kita keterbatasan pelatih berlisensi ya. Karena beda sekali sentuhan pelatih yang punya lisen dengan sebatas guru olahraga di sekolah kan. Kalau jam sekolah itu kan terbatas ya. Selain juga tempat praktik ya, anak-anak bermain sepak bola, sekolah-sekolah kita kan makin sempit ini Nur.
0: Iya.
1: Ya sempit sekali, terutama sekolah-sekolah yang ada di kota ya. Bagaimana juga anak-anak itu harus nyebrang, meninggalkan sekolahnya dari SD-SD seputaran lapangan Musara Alun, datang ke Musara Alun ya.
0: Benar.
1: Ya, melihat mereka menyebrang dengan susah payah bawa bola,
0: ya, bawa pun,
1: bawa tiang gawang mini kan, bersama gurunya.
0: Tapi yang minimal mereka adalah, memang effort ya.
1: Yang ya, selanjutnya Pak? Penyiapan infrastruktur. Ya, di dulunya kita punya beberapa lapangan futsal ya. Ini kan komersil, punya swasta yang disewakan. Tapi kan tidak menjawab bagaimana kebutuhan sepak bola. Kemudian ada juga baru ini mini soccer ya. Nah, idealnya memang fasilitas umum, tanah lapang untuk anak-anak bisa berlatih sepak bola, baik secara otodidak dan terstruktur ya bersama football akademinya, ini harus dibanyakin. Begitu.
0: Oke. Kalau misalnya football academy Takengon United Football Academy ini sendiri sejauh ini memanfaatkan lapangan mana Pak?
1: Ya anak-anak diaturkan jadwalnya kapan bertemu. Kadang-kadang kita kelas, kadang-kadang coaching klinik, kadang-kadang ke tanah lapang. Ya, utamanya di hari libur ya. Lebihnya adalah tryout untuk anak-anak dibiasakan dalam suasana berkompetisi gitu.
0: Oke, Pak Bardan, sejauh ini perjalanan Takengon United Football Academy dalam membina anak-anak muda, katakanlah usia dini ya masih, ini bagaimana nih, bisa diceritakan?
1: Bagaimana menumbuhkan semangat mereka juga dulu, senang nendang bola ya. Di awalnya sih senang dikasih jersey dan rompi latihan aja dulu, kemudian dibawa sepak bola legend ya, legendary.
0: Yeah.
1: Untuk kemudian saling bercerita dulu, ya lebih menjadi motivator training lah.
0: Oke.
1: Untuk menumbuhkan semangat mereka mau berolahraga.
0: Usia rata-rata di Takengon United Football Academy untuk usia dininya berapa Pak?
1: 7 sampai dengan 12 tahun.
0: 7 sampai 12 tahun, ini usia-usia yang buat
1: mereka
0: semakin semangat.
1: Karena semua anak-anak itu kan ingin tampil di prakualifikasi Piala Dunia Anak. Yang rutin digelar itu adalah Denon Cup kan? Piala Denon ya. Tapi yang tak kalah menyerunya di Takengon,
0: iya.
1: dukungan orang tuanya juga lumayan
0: effort ya, daripada macam-macam ya, katanya.
1: Iya, sampai mamanya juga ikut mengantarkan, nungguin di pinggir lapangan kan.
0: Iya, mamanya sambil jajan, Pak.
1: Iya, anaknya yang bermain, mamanya yang seru-seruan deh di pinggir lapangan.
0: Oke, Pak Badan, kalau dilihat nih ya, dari apa ya, dari pantauan atau dari apa yang dirasakan Pak Badan sendiri lah sejauh ini, bagaimana perkembangan sepak bola di Gayo, mungkin kalau secara umum di Indonesia saat ini seperti apa, Pak?
1: Wah, di Takengon saya belum bisa banyak komentar ya, terbukti dari Pekan Olahraga Pelajar, Popda ya. Nah, Takengon lolos ya, gagal lolos ya di penyisihan. Kalau di level provinsi, ya masih menunjukkan kelasnya karena memang langganan PON kan. Wakil Aceh itu selalu tampil di final ketika Pekan Olahraga Nasional. Kalau secara nasional ya begitulah. Di Liga Sepak Bola Indonesia.
0: Begitulah, begitulah. Tapi kira-kira kalaupun memang belum lolos lah di Piala Dunia, peluang besar tampil lebih baik di level dunia lainnya kira-kira gimana, Pak?
1: Nah, untuk kita ini belum bicara industri sepak bola sih sebenarnya ya. Lebih kepada sekedar hobi, ya, fun football saja dulu. Ya, itu tadi Nur, bahwa infrastruktur, apa iya kabupaten yang sudah setua begini belum punya stadion mini kah? Kemudian lapangan sepak bola yang berstandar ya. Ya, berstandar, standar kompetisi, ya, belum lagi bicara standar liga kan. Ya, yang saya maksud adalah industri sepak bola itu memiliki stadion yang representatif, yang ramah, layak tanding, dan enak ditonton gitu, sehingga datang ke stadion itu adalah sebagai sebuah hiburan ya. Ini adalah ruang publik. Ya, kalau Nur bisa melihat bagaimana Stadion Lampinang di ibu kota Banda Aceh ya. Jadi menjadi hiburan tersendiri. Sekarang ini sedang digelar turnamen antar klub ya. Ya, saya melihat atmosfer sepak bola di Aceh dan tradisi sepak bola di Gayo itu tinggi. Kalau ini dilirik sebagai sebuah analisis potensi wilayah, ya Tengah sangat berpotensi untuk itu. Tinggal lagi bagaimana pendekatan infrastruktur, kemudian mengemas ini menjadi sebuah komoditas yang layak dan patut dikembangkannya.
0: Oke deh, luar biasa. Kalau ngomongin soal inspirasi dan harapan nih Pak Bardan, mungkin ada pesan dari Pak Bardan lah katakan untuk anak-anak usia dini, usia muda yang punya cita-cita nih jadi pemain sepak bola profesional. Pesannya seperti apa nih Pak?
1: Kalau nggak dipesan pun mereka sudah datang. Buci, mereka datang. Ayo datang ya. Kendalanya itu tadi saja sih. Kadang-kadang antri penggunaan lapangan ya. Ya, anak-anak itu baru bisa nendang bola kalau sehari itu dia sudah nendang 100 sampai 200 kali bola tuh. Nah, kalau bolanya juga harus gantian, rebutan ya. Bagaimana bicara profesional kan? Makanya sekarang ini tidak bisa kita juga banyak berharap. Ya, jangan menyalahkan kegelapan juga kalau kita tidak bisa nyalakan lilin kan.
0: Tapi
1: enggak, apa yang ada dulu, apa yang bisa ada. Di sekolah dampingan ya, sekolah binaan. Di banyak cabang olahraga lain ini bisa Nur. Dengan tersedianya dinding panjat ya, panjat tebing yang berstandar nasional itu di lapangan Saralun. Jawabannya adalah atlet panjat tebing Aceh Tengah itu langganan, juara di Aceh gitu.
0: Karena memang ada karena tempat untuk mereka menyalurkan bakat mereka, kemudian mengasahnya gitu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kata kunci yang saya sampaikan adalah bagaimana mereka punya hobi, tapi hobinya dibayar gitu. Menyalurkan hobi yang dibayar itu menjadi penting, Nur.
0: Tapi kalau selama ini beberapa hobi justru kita yang harus membayar dan kadang-kadang.
1: Bayar, tapi kalau untuk olahraga prestasi, hobinya sudah ada yang bayar. Okay. Sama seperti ketika kita rafting ya, arung jeram.
0: Iya.
1: Yeah. Awalnya kan sekedar hobi itu kan.
0: Benar-benar.
1: Tapi ketika dikemas menjadi sebuah industri, berdirilah koperasi, dan melahirkan prestasi.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, kemarin perhelatan PON juga Federasi Arung Jeram Aceh itu diwakili Aceh Tengah.
0: Benar-benar.
1: Ya, dengan sentuhan sumber daya alam yang ada, gas burung pesangan itu bisa dimanfaatkan untuk sarana olahraga. Nah, di antara sekian banyak tanah lapang, janganlah berubah bentuk ya. Menjadi menjadi ruko kata kelas seperti itu.
0: Oke deh, iya. Siap Pak Bardan. Kalau ngomongi soal apa ya, anak-anak tadi agar bisa menjadi profesional, peran orang tua nih untuk mendukung bakat anak lah di bidang olahraga sepak bola ini, bagaimana mereka harus apa yang mereka harus lakukan?
1: Iya. Orang tua ditaknya atmosfernya cukup ya, cukup sangat mendukung sekali untuk tumbuh kembang anak. Saya melihat dari tidak ada permintaan dari anak-anak yang tidak dipenuhi ketika mereka belikan sepatu bola ya. Sepatu bola, kemudian kostum, tanding, latihan. Demikian juga semangat ketika antar jemput anak-anak datang ke lapangan ya.
0: Oke deh, siap Pak Badan.
1: Dan tetap, ya? Okay. Ini terlihat ketika ada kompetisi tarkam ya. Selalu ramai. Tinggal bagaimana mengemas pengelolaan pertandingan yang lebih profesional, Nur.
0: Oke. Satu pertanyaan terakhir Pak Bardan. Jika suatu saat ada pemain dari Takekon tampil di Piala Dunia, bagaimana nih Pak Bardan ya rasakan?
1: Luar biasa. Lolos timnas-timnas saja sudah luar biasa ini. Tapi ini adalah sebuah keniscayaan dan yakin bahwa semua anak itu lahir super ya, semua anak itu lahir istimewa dengan bakat yang sama, tinggal lagi memberikan sentuhan, apakah sentuhan dari teknik, pelatih yang berlisensi dan infrastruktur yang memadai. Yang terakhir adalah kompetisi yang berjenjang ya, mulai dari pembinaan usia dini, remaja, dewasa dan profesional.
0: Oke, siap Pak Bardan, terima kasih untuk waktunya. Mungkin ada statement terakhir nih yang ingin disampaikan terkait dengan Piala Dunia di mata para tokoh nih.
1: Dari sepak bola dan dari Piala Dunia 2026 kita harusnya bisa belajar ya. Bagaimana melihat juga gempita sepak bola dan bagaimana juga melihat indikator keberhasilan sebuah daerah, indikator pembangunan, olahraga cukup menjadi alat ukur bagaimana kita bisa membangun peradaban, kemajuan sebuah negeri, membuat penduduknya makin sehat, makin bahagia.
0: Oke, siap.
1: Kita berbahagia tentang digelarnya Piala Dunia, walau sekedar menonton dan memberikan komentar positif, analisa ya, melihat bagaimana tim yang sedang bermain di Piala Dunia.
0: Baik, terima kasih Pak Bardan untuk sharing sessionnya ya untuk sore ini, program Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh bersama Badan Saidi, founder Takengon United Football Academy. Sukses selalu Pak Bardan untuk kegiatannya.
1: Terima kasih, salam olahraga, bravo sepak bola Indonesia. Terima kasih RRI.
0: Salam olahraga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, sharing kita ya bersama Pak Bardan Sahidi, founder Takengon United Football Academy di program Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh. Jadi setidaknya ya dari apa yang beliau sampaikan, nih ada beberapa hal, beberapa poin yang konon Nur catat gitu ya. Jadi banyak nilai positif yang bisa jadi pembelajaran tersendiri, seperti disiplin, proses yang tidak mengkhianati hasil, dan bahkan konon lewat olahraga itu bisa menjadi tolak ukur kemajuan suatu daerah gitu. Dan yang pasti Piala Dunia ini memang mengundang jutaan atau miliaran atau triliunan mata dari mereka para pecinta bola di berbagai wilayah dunia. Dan ajang 5 tahunan ini itu sangat dinanti-nanti untuk mereka, para atletnya atau para anggota timnya lah katakan, bahkan dari pra kualifikasi Piala Dunia sampai jelang Piala Dunia ini, walaupun Indonesia belum berhasil ya di tahun ini atau di sesi ini untuk kembali bisa melenggang di Piala Dunia, tapi kita masyarakat Indonesia ini juga menjadi penanti untuk ajang ini bisa tersegara dengan baik nantinya. Dan Piala Dunia ini juga nanti pesta bola ya, Pro 1 RRI Takengon, RRI Indonesia nantinya juga akan turut menyiarkan sesi-sesinya melalui siaran radio. Jadi untuk mendengar Pro 1 RRI Takengon, nantikan untuk ajang pesta bola dan ikuti terus untuk ragam rangkaian program menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama Pro 1 RRI Takengon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, kini jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan ikuti ya, atau nantikan Lintas 17, siaran berita berjaringan Skor Wheel 17 Aceh.

0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
1: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
2: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Batral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksemawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pelayanan asrama haji embarkasi Aceh dinilai memuaskan. Informasi lainnya, anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman, kembali menyoroti ketidaksinkronan data desil. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM, Subuh Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Dengar jemaah calon haji masuk asrama haji sesuai jadwal. Jemaah sebut pelayanan asrama haji embarkasi Aceh memuaskan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Asrama haji embarkasi Aceh sudah menerima kedatangan 7 kloter jemaah calon haji sesuai jadwal kelompok terbang masing-masing sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi. Seluruh jemaah diwajibkan untuk masuk asrama sehari sebelum jadwal penerbangan guna menjalani sejumlah tahapan akhir mulai dari pemeriksaan dokumen, pemeriksaan kesehatan, hingga pembekalan dan karantina sebelum keberangkatan. Salah satu jemaah calon haji asal Aceh Barat, Eva, mengaku puas terhadap pelayanan dan fasilitas yang diberikan selama berada di asrama haji embarkasi Aceh.
2: Alhamdulillah, sejauh ini pelayanannya sangat memuaskan bagi para jemaah. Makannya pun tepat waktu, sholatnya pun selalu berjamaah.
1: Asrama haji juga difungsikan sebagai pusat koordinasi pemberangkatan jemaah, tempat penyatuan kelompok terbang sekaligus lokasi simulasi ibadah untuk memastikan kesiapan jamaah selama berada di Tanah Suci. Dengan proses tersebut, diharapkan seluruh jamaah dapat berangkat dalam kondisi siap secara administrasi, fisik maupun pemahaman terkait pelaksanaan ibadah haji. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pase Aceh Utara. Pendengar, anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, kembali menyoroti ketidaksinkronan data desil, di mana banyak warga miskin justru tercatat di kategori mampu atau desil 8. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
3: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Rumah Sakit Umum Daerah Cut Mutia Aceh Utara Sabtu kemarin 9 Mei 2026. Sidak ini merespon banyaknya keluhan warga terkait implementasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA. Haji Uma menyoroti ketidaksinkronisasi data desil di mana banyak warga miskin justru tercatat di kategori mampu atau desil 8. Akibatnya, warga yang seharusnya mendapat layanan gratis terpaksa membayar biaya pengobatan secara mandiri. Haji Uma menegaskan persoalan administrasi tidak boleh menghalangi hak dasar rakyat untuk sehat.
4: Evaluasi terkait dengan penanganan pasien atau masyarakat yang itu verifikasi yang baru dilakukan itu verifikasi desil. Nah, inilah kita mengecek langsung ke lapangan karena kita mendapatkan laporan dari masyarakat terkait dengan desil yang terkadang desil ini di luar daripada kenyataan. Seharusnya masyarakat yang dilayani dalam kesehatan itu masuk desil 2, tapi tanpa sepengetahuan mereka itu masuk ke dalam desil 8, sehingga timbul persoalan pasien tersebut harus secara mandiri membayar.
3: Lanjutnya, data dari Kementerian Sosial ini sebenarnya bisa dievaluasi dan diverifikasi ulang melalui validasi desa lewat sistem online. Ia juga menyarankan agar peraturan gubernur tersebut dibatalkan atau segera diterbitkan aturan baru yang lebih solutif, termasuk melakukan sistem klaim balik. Rumah sakit harus tetap memberikan pelayanan secara general sesuai data penduduk. Selain mendesak perubahan aturan, Haji Umar juga menyarankan solusi jangka pendek berupa penggunaan surat keterangan dari kepala desa sebagai bukti nyata kondisi ekonomi warga. Nantinya, biaya tersebut dapat diklaim ke pemerintah melalui kolaborasi dengan BPJS Kesehatan. Dari Aceh Utara, Seplah Nurdin melaporkan.
0: Pendengar, Akademisi Universitas Malikul Saleh, Dr. Yus Rizal, mendesak Satuan Pendidikan untuk mulai memberikan edukasi seksual sejak dini sebagai bentuk perlindungan mandiri bagi pelajar maupun santri. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
5: Kasus kekerasan seksual ibarat fenomena gunung es yang terlihat di permukaan jauh lebih sedikit dibandingkan kenyataan yang tersembunyi. Minimnya keberanian korban untuk melapor karena rasa malu membuat persoalan ini menjadi ancaman serius di lingkungan pendidikan termasuk pondok pesantren. Akademisi Universitas Malikul Saleh Dr. Yus Rizal saat dikonfirmasi RRI kemarin menekankan bahwa kunci utama untuk memutus mata rantai ini bukan hanya pengawasan ketat, melainkan keberanian untuk memberikan edukasi seksual sejak dini kepada para santri maupun pelajar.
6: Terkait dengan kekerasan seksual, ini memang bisa dibilang seperti fenomena gunung es ya. Di permukaan mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau di dasarnya justru itu sangat besar ya kasus-kasusnya, banyak lah. Hanya saja mungkin nggak berani mencuat atau nggak berani informasikan. Kalau korban mungkin karena malu nggak berani melaporkan kan. Nah, bagaimana cara kita mensosialisasikannya? Kalau selama ini kita menganggap pendidikan seksual itu mungkin tabu ya, nggak mungkin kita sampaikan kepada anak-anak, kepada santri ataupun kepada siswa. Nah, ini sebenarnya pendidikan seksual itu perlu diberikan kepada anak itu sejak dini, sejak awal.
5: Dr. Yus Rizal yang juga aktif dalam Satgas PPKS Unimal ini menambahkan pesantren dan sekolah harus mulai terbuka dan tidak lagi menganggap pendidikan seksual sebagai hal yang tabu. Dengan edukasi yang tepat sesuai jenjang usia, santri maupun pelajar diharapkan memiliki kewaspadaan atau awareness untuk melindungi diri sendiri dari potensi gangguan keamanan di lingkungannya. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Losumawe, kita menuju Melabu. Pendengar, cabang olahraga tenis Kepangan Aceh Barat berhasil menuju pora keempat usai kalahkan Gayo Lewis pada final prapora dengan skor 2-1. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
7: Persatuan Lawan Tenis Indonesia PLT Aceh Barat berhasil mengukir sejarah pada ajang Prapekan Olahraga Aceh Prapora keempat cabang olahraga tenis lapangan yang berlangsung dari tanggal 6 hingga 10 Mei 2026 di lapangan tenis Jasdam Banda Aceh. Dalam ajang perebutan tiket menuju Pora Aceh Jaya, tim tenis lapangan Aceh Barat sukses meraih 2 medali emas sekaligus pada nomor bergu putra dan bergu putri. Ketua PLT Aceh Barat Teuku Fajar Mulia Ramadan mengatakan capaian tersebut menjadi sejarah baru bagi dunia tenis lapangan di Kabupaten Aceh Barat. Ia juga menambahkan, pada partai final tim bergu putra maupun putri Aceh Barat sama-sama berhasil menumbangkan Kabupaten Gayo Lewis yang diperkuat sejumlah pemain terbaiknya. Tim putra menang dengan skor 2-1. Begitu juga dengan tim putri yang sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1. PLT Aceh Barat berharap prestasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi para atlet muda untuk terus mengembangkan kemampuan serta mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi maupun nasional. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksemawe dan Melabu. Selanjutnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Mendengar pemerintah Aceh Tengah dapat bantuan 117 juta dari pemerintah Serang. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
9: Pemerintah Aceh Tengah mengikuti kegiatan penyaluran bantuan dari pemerintah Kabupaten Serang yang dilaksanakan secara daring di Command Center Diskominfo Aceh Tengah kemarin. Kegiatan yang dipimpin BPBD Aceh Tengah ini dihadiri sejumlah unsur pemerintah daerah dan tim tanggap darurat sebagai bentuk koordinasi bersama dalam upaya penanganan dan pemulihan pasca bencana. Asisten 3 Aceh Tengah Alam Syuhada melaporkan Aceh Tengah mendapatkan bantuan 117 juta rupiah.
10: Ada bantuan dari Bupati Serang, Kabupaten Banten, untuk Kabupaten Aceh Tengah dan beberapa kabupaten yang terkena bencana saat itu. Alhamdulillah pelaksanaan sudah dilaksanakan tadi, dan kita juga mendapatkan bantuan sejumlah 117 juta rupiah. Terima kasih.
9: Pemerintah Aceh Tengah, kata Alam Syuhada, melayangkan ribuan terima kasih atas kepedulian pemerintah dan masyarakat Serang. Bantuan ini katanya akan diperuntukkan untuk percepatan pemulihan bencana di Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, ratusan massa kembali menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh. Mereka menuntut pemerintah Aceh mencabut peraturan Gubernur nomor 2 yang berkaitan dengan pelaksanaan jaminan kesehatan Aceh atau JKA. Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan serta meminta pemerintah segera memberikan kepastian terkait layanan kesehatan masyarakat di Aceh. Untuk mengetahui perkembangan terkini di lapangan, kita langsung bergabung dengan reporter RRI Banda Aceh yang saat ini sudah berada di lokasi aksi. Cindy, silakan laporan Anda.
11: Ya, terima kasih Rizky. Pendengar, ratusan massa yang tergabung dalam aliansi rakyat Aceh kembali menggelar aksi demonstrasi depan kantor Gubernur Aceh pada hari ini. Massa menuntut program jaminan kesehatan Aceh. Nah, aksi ini juga merupakan lanjutan Mei lalu, namun karena aksi pertama dinilai tidak menghasilkan keputusan atau tanggapan dari pemerintah, massa kembali turun ke jalan dengan jumlah yang lebih besar. Pantauan di lokasi juga para demonstran bergerak dengan cukup damai ya, terlihat bahwa para demonstran juga duduk di halaman kantor bupati dan melakukan orasi dengan tertib karena mereka ingin aksi pada sore hari ini berjalan tanpa aksi-aksi anarkis begitu. Nah, juga pantauan di lokasi, para demonstran membawa berbagai spanduk dan poster ya yang berisi tuntutan pencabutan regulasi tersebut. Massa juga terlihat bergantian menyampaikan orasi di halaman kantor Gubernur Aceh. Sementara itu juga terlihat pengamanan tampak diperketat pada hari ini karena mungkin berkaca pada aksi demo yang lalu di mana memang saat itu ketika sudah memasuki pukul 16.18 maksud kami, para demonstran dipaksa untuk meninggalkan kantor gubernur karena memang pukul tersebut sudah malam hari ini tentu menjadi perhatian serius aparat keamanan. Senin lalu ya, itu ricu. Nah, juga telah mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan kepada mereka. Mereka menyebutkan bahwa apabila sore hari ini pemerintah Aceh, baik itu gubernur ataupun jajarannya tidak menyampaikan keputusan gubernur. Hingga saat ini aksi masih terus berlangsung dan tidak akan meninggalkan kantor gubernur hingga gubernur ataupun jajarannya menyampaikan keputusan untuk aksi pada sore hari ini. Demikian yang dapat saya laporkan dari halaman. Kembalikan ke Rizky di studio.
0: Baik-baik, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Sekian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kita sudah ikuti Lintas 17 siaran berita berjaringan Sekorwil 17 Aceh. Lanjut terus ya untuk temani kebersamaan kita dengan beragam pilihan lagu-lagu Dataran Tinggi Gayo. Selanjutnya ragam informasi juga dari Dataran Tinggi Gayo yang akan mewarnai kebersamaan kita untuk sore ini.

Selamat sore, mereka perusahaan RRI Talking On. Suasana sore ini mendung-mendung cerah ya. Ada beberapa wilayah yang konon katanya hujan cukup deras untuk sore ini. Ada yang terpancar sinar matahari dengan begitu cerahnya. Tapi kalau kita intip di sudut sana juga begitu gelap. Sepertinya hujan juga deras sekali mengguyur beberapa daerah di wilayah Tengah Aceh. Dan untuk pendengar Pulsatu RRI di mana pun berada, ada beberapa informasi juga yang Nur terus akan rangkaikan untuk temani kebersamaan kita di Takengon sore ini. Ada informasi berkaitan dengan analisis implementasi kurikulum di SMA 15 Takengon, terkhusus peminatan PAI. Jadi, konon pendengar, implementasi kurikulum di Indonesia juga telah mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan, diantaranya adalah kurikulum 3 Bela, lalu pada tahun 2018 menjadi kurikulum 13 revisi, dan pada saat Indonesia terdampak badai pandemi berubah menjadi kurikulum darurat, lalu disempurnakan menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Penerapan kurikulum merdeka di lingkungan sekolah berbasis Islam membawa angin segar sekaligus tantangan tersendiri, dan esensi dari kurikulum ini adalah fleksibilitas yang memungkinkan setiap institusi pendidikan untuk menyesuaikan materi dengan karakteristik dan kebutuhan khas sekolah masing-masing. Ya, kurikulum merdeka memiliki prinsip fleksibel sehingga guru dapat melakukan pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik serta disesuaikan dengan konteks dan muatan lokal di samping kemampuan guru sendiri. Dalam implementasinya, sekolah membagi fokus kompetensi berdasarkan jenjang kelas untuk memastikan pemahaman yang mendalam.

Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung. Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar. Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara.

Selamat sore untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Untuk informasi selanjutnya, kali ini masih dari rri.co.id, dan Nur akan sampaikan ya terkait dengan satu informasi dari Takengon nih khususnya. Jadi pendengar setia Pro 1 RRI Takengon dimanapun berada, kalau kita lihat nih ya, terkait dengan jelang pelaksanaan ibadah kurban lah katakan di dataran tinggi Gayo ya, dan pagi tadi dalam tausia ba'da subuh di Masjid Agung Ruhama Takengon Senin 11 Mei 2026 membahas tentang hukum menyembelih hewan kurban yang diniatkan untuk orang tua atau keluarga yang telah meninggal dunia. Tausiah tersebut disampaikan oleh Tengku Abdiansyah Linga di hadapan jamaah subuh. Dalam penyampaiannya, Tengku Abdiansyah menjelaskan bahwa terdapat beberapa pandangan ulama terkait pelaksanaan kurban atas nama orang yang telah wafat, dan dia juga menyebutkan ada 3 kondisi yang menjadi dasar pembahasan hukum tersebut. Ya, menurutnya persoalan yang sering muncul di tengah masyarakat adalah ketika tidak terdapat wasiat maupun nazar dari orang yang telah meninggal, namun keluarga ingin tetap berkurban atas nama mereka. Dalam hal ini, Tengku Abdiansyah menerangkan bahwa terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mazhab. Mazhab Syafi'iyah katanya berpandangan bahwa kurban untuk orang yang telah meninggal tidak dapat dilaksanakan apabila tidak ada wasiat sebelumnya. Sementara itu, beberapa mazhab lain membolehkan pelaksanaan kurban untuk orang yang telah meninggal dengan niat menghadiahkan pahala sebagai bentuk sedekah melalui ibadah kurban. Ya, pandangan yang membolehkan itu didasarkan pada niat bersedekah dan menghadiahkan pahala kurban kepada orang tua atau keluarga yang telah wafat. Hal ini disampaikan Tengku Abdiansyah Linga dalam tausiah ba'da subuh di Masjid Agung Ruhama Takengon Senin subuh pagi tadi. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, semangat sore dan ya selamat menjalankan beragam kegiatan sore, kegiatan santai untuk saat ini, dan stay tune terus di 93 FM.

Pendengar Prasatu RRI Takengon, lanjut ya, kita akan dengarkan satu feature terkait dengan program Pesta Bola dengan judul feature Los Angeles bersiap menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026.

0: Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus untuk pertama kalinya dalam sejarah, yakni di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. FIFA telah menetapkan 16 kota tuan rumah dengan 11 di antaranya berada di Amerika Serikat. Salah satu kota yang bersiap menyambut pesta sepak bola terbesar itu adalah Los Angeles di California. Kota yang dikenal sebagai pusat hiburan dunia ini menargetkan perhelatan yang tidak hanya megah di stadion, tetapi juga meriah di seluruh penjuru kota. Komite Tuan Rumah Los Angeles menargetkan keterlibatan masyarakat secara luas agar atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan hingga ke tingkat komunitas. Hal ini disampaikan oleh CEO Los Angeles World Cup 2026 Host Committee, Catherine Schillesman.
1: We are excited to roll out plans.
0: Kami sangat antusias meluncurkan rencana untuk FIFA Fan Festival dan zona penggemar resmi Piala Dunia yang akan digelar di seluruh kawasan dan memberikan puluhan ribu warga serta pengunjung kesempatan merasakan kemeriahan Piala Dunia langsung di lingkungan mereka sendiri. Kami juga menantikan untuk menyambut para penggemar dari segala usia dalam sebuah perayaan yang tak terlupakan.
1: Unforgettable celebration.
0: Menyambut perhelatan sepak bola akbar tersebut, Los Angeles akan menggelar FIFA Fan Festival dan zona penggemar di berbagai titik strategis kota. Ribuan warga dan wisatawan dapat menyaksikan pertandingan melalui layar raksasa, menikmati konser artis ternama, hiburan interaktif, serta sajian kuliner yang mencerminkan keberagaman budaya kota. Kawasan-kawasan publik akan disulap menjadi ruang perayaan sepak bola yang inklusif dan terbuka bagi semua kalangan. Jelang penyelenggaraannya, Wali Kota Los Angeles Karen Bass menegaskan bahwa momentum ini bukan sekedar pertandingan, melainkan juga tentang memperkenalkan identitas kota Los Angeles kepada dunia.
2: We're all coming together.
0: Kita semua bersatu untuk menyatukan komunitas dan merayakan olahraga sepak bola. Tujuan saya adalah ketika dunia datang ke Los Angeles, mereka tidak hanya melihat stadion, tetapi juga menyaksikan yang terbaik dari kota ini, yaitu budaya, sejarah, dan seni yang melekat di Colosseum serta Exposition Park. Los Angeles diperkirakan akan menjadi salah satu pusat utama perayaan Piala Dunia 2026 pada Juni hingga Juli mendatang. Sebanyak 8 pertandingan dijadwalkan akan digelar di SoFi Stadium, Los Angeles, California. Jutaan penggemar sepak bola dari berbagai negara diproyeksikan hadir untuk menyaksikan pertandingan secara langsung maupun meramaikan zona penggemar yang ada di seluruh penjuru kota.

0: Baik, pukul 18 waktu Indonesia Barat, pendengar 1 RRI Takengon, beredar video di media sosial yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto mengaku bahwa janjinya kepada rakyat saat kampanye Pilpres 2026 merupakan kebohongan. Ya, pernyataan tersebut dilontarkan Prabowo katanya saat diwawancara. Lantas benar nggak ya informasi yang tersebar di media sosial? Tim Cek Fakta menelusuri sumber tersebut menggunakan teknik reverse image search. Dan setelah ditelusuri, diketahui bahwa video dengan identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV pada 21 November 2018 lalu. Keterangan dalam unggahan menyebut video itu adalah momen Prabowo membantah menjanjikan kenaikan gaji guru hingga 20 juta rupiah jika terpilih saat Pilpres 2019. Saat itu Prabowo menjelaskan bahwa ia tidak ingin membohongi rakyat dengan mengumbar janji politik. Meski begitu, seperti diberitakan kompas.com, pada Pilpres 2019, Prabowo sempat berjanji akan memperbaiki gaji tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato dalam acara bertajuk Indonesia Menang di Jakarta Convention Center Senayan pada 14 Januari 2019. Dan pendengar, sementara sampai saat ini tidak ditemukan informasi valid bahwa Prabowo mengaku membohongi rakyat saat kampanye Pilpres 2024. Nah, jadi bisa disimpulkan video Prabowo mengaku berbohong kepada rakyat saat kampanye Pilpres 2024 adalah hoax atau keliru ya. Dan untuk informasi-informasi Cek Fakta atau program Cek Fakta bersama Pro 1 RRI Takengon, Anda dapat ikuti setiap hari pada pukul 9, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

Baik, selamat sore. Berikan perusahaan 1 RRI Takengon. Lagu-lagu religi terus temani kebersamaan kita untuk sore ini. Sambil kita juga akan nantikan sambungan kita ke Masjid Agung Rohamah Takengon. Nanti akan ada lantunan ayat suci Al-Quran sembari menanti waktu sholat maghrib tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Untuk informasi waktu maghrib ya, nanti akan tiba sekitar pukul 18 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat.

0: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
0: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
1: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.

Siapa yang kedua kakinya itu berdebu karena membela agama Allah, maka Allah mengharamkannya dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Nasa'i.

Baik, mendingan pada satu RRI Takengon. Lanjut kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhama Takengon untuk dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sembari menanti waktu sholat maghrib tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

فمنهم ظالم لنفسه

Baik, selamat malam, selamat menunaikan ibadah salat maghrib pendengar Pro 1 RRI Takengon. Untuk kebersamaan kita juga masih terus lanjut ya. Dan untuk petang ini sambil kita juga akan nantikan warta berita sentral bersama Pro 3 RRI pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Rangkaian lagu-lagu religi lainnya juga masih akan hadir nantinya. Stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

Dari Anas dia berkata bahwa Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa, Allahumma inni a'udzubika minal buhli wal kasali wa arzalil umuri wa azabil qabri wa fitnatil mahya wal mamati. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekikiran, kemalasan, umur yang menjadikan pikun, siksa kubur dan fitnah dunia dan fitnah kematian.

Jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, selamat malam untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Talking On. Kini sudah di penghujung tugas Nur menemani Anda, dan kini juga waktunya untuk kita bergabung bersama Pro 3 RRI. Nur, mohon maaf apabila ada salah kata, ya, dan pastikan jangan kemana-mana, nanti akan ada rekan kami selanjutnya yang akan menemani, menyajikan rangkaian program-program Pro 1 RRI Talking On lainnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintahan secara berlebihan.
0: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
3: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saiful Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Inpres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa Sekolah Rakyat.
3: Sekolah Rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
4: Ibu mengajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
5: 10.000
4: kami. Tahun ini 10.000 ya?
5: Ya.
4: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
5: Ya.
4: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
3: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintahan secara berlebihan.
6: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purabaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program tax amnesty kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
2: Bukan tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang selama tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmen, komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
6: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
5: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
6: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kedepannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
2: Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP, tahun ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
7: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
8: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara Doni Kusuma Albertus menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
7: Itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
8: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
9: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu. Kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
8: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas pelanggan. peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
10: Mulai marak dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
11: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, triheksifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
10: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalah tidak selesai. Cuma obat, relax, selesai obat, dampaknya sudah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
11: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11%, sekitar 4, juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu yang tinggi.
12: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
11: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Menutisan melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
14: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Aufar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medis awal kepada para ibu sakit tersebut. Dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dirinya sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alfar.
15: Makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kaki sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya dokter, saya juga dokter. Ya, alhamdulillah tadi kami handle. Jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu saya ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku. Akhirnya satu rombongan kami hold dulu, kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan, 7-10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, alhamdulillah teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng, pulang alhamdulillah juga.
16: Kalau pulang sakit ditunggu.
14: Dan pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di tanah suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Makkah PPH Arab Saudi Edi Supriyatna, dan ia menekankan pentingnya ada fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Dareng Ain.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Direktur utama Injurne Airport Muhammad Reza Fahlepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
18: Walaupun sudah berjalan di keberangkatan, kita masih berjalan. Pemeriksaan ini melalui pola makarus atau patrek, di mana beberapa tahun terakhir terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang sudah terjadi dilaksanakan di sini, sehingga begitu sampai kita jamaah kita di sana tidak ada perkara lagi langsung ke bis dan sebagainya.
17: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

Secara khusus, Sekjen KAU memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama

0: disamakan musikan. Salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran 4-view friendly match di Insiam Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Insan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja ikut memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran 4-view friendly match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka Sota Insan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
1: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kalau udah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
0: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
2: Ya, di era 2003, semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Betul masih berhalangan. Nanti kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
0: Adapun di jalan yang sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Waktu yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih perhatian Anda, selamat malam.

93 MHz pendengar, baru saja kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Dan pendengar, kembali lagi bersama kami di lembaga penyiaran RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi, bersama saya Selvi yang akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti tepat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kami dan Selvi, sebelum Selvi memulai kebersamaan kita di malam hari ini, pendengar, untuk para pendengar dimanapun pendengar berada, semoga diberikan kesehatan selalu, diberikan selalu rezeki yang berlimpah, penuh semangat menjalani aktivitas, selalu dalam keadaan sehat walafiat, hangat, dan selalu bisa mendengarkan perusahaan Terrorita Kengon. Nah, saya Selvi, pendengar, kembali hadir menemani ruang dengar Anda dengan berbagai informasi dan hiburan serta lagu-lagu pilihan yang siap menghangatkan suasana malam hari ini. Bagi para pendengar yang masih beraktivitas, tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Dan untuk yang sedang beristirahat, semoga malam ini menjadi waktu terbaik untuk melepas lelah setelah seharian beraktivitas. Terima kasih untuk para pendengar dan tetap setia di Prosatya RRI Talking On, radio berjaringan nasional yang hadir di hari dari hati untuk negeri. Tetap bersama saya Selvi, karena malam ini kita akan berbagi cerita, informasi, dan tentu saja alunan lagu yang menemani waktu santai para pendengar. Edisi hari ini pendengar, Senin 11 Mei 2026, Prosatya RRI Talking On mengudara pada frekuensi 93 MHz yang disiarkan langsung dari Jalan Abdullah

Pendengar, pada pukul 19.29 menit, saatnya saya Silvi menemani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu religi hingga kita nantikan waktu bergabungnya bersama Masjid Agung Ruama Takengon untuk kita dengarkan tilawah-tilawah Al-Quran sembari kita dengarkan lantunan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon sekitarnya pada pukul 19.53 menit waktu Indonesia Barat.

0: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
0: jawab ibu itu.
1: "Wah, hebat sekali putra ibu."
0: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
1: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?" "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
0: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
1: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
0: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
1: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
0: Pemuda itu segera menyahut,
1: "Maaf ya, Bu. Kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
0: Dengan senyum ibu itu menjawab,
1: "Oh, tidak begitu, Nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur-mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.

0: Anda.
1: Pendengar Pro Satu RRI Takengon, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon sekitarnya. Dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya bagi para umat muslim yang sedang menjalankan.

Kisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Badan Pertahanan Nasional Provinsi Aceh bersama pemerintah Kabupaten Aceh Tengah akan memfasilitasi penyelesaian sertifikat tanah masyarakat transmigrasi di Kecamatan Atulintang dan Dagong Jagat. Hal tersebut disampaikan dalam audiensi Kanwil BPN Aceh bersama pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang berlangsung di ruang kerja Bupati Aceh Tengah. Bupati Aceh Tengah Helioga mengatakan persoalan sertifikat tanah di kawasan transmigrasi Atulintang dan Jagung Jagat telah berlangsung sejak tahun 1980-an. Dan hingga kini masih banyak masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah, bahkan sudah memasuki generasi ketiga. Persoalan pertahanan tersebut juga memicu berbagai konflik lahan di tengah masyarakat sehingga pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan dan kepastian hukum. Dalam kondisi bencana hidrometeorologi, pemerintah daerah juga kerap membeli tanah bagi masyarakat terdampak secara darurat atau force majeure atau agar masyarakat memperoleh kepastian tempat tinggal. Karena itu, legalitas tanah dinilai penting untuk mencegah konflik sosial di kemudian hari. Bupati menegaskan pemerintah daerah berkomitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait hak atas tanah, khususnya di wilayah transmigrasi Jagung Jagat dan Atulintang. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Mendengar Prosa Teror Takengon, saatnya Selvi temani ruang dengar Anda dengan program mini drama radio persembahan dari RRI Takengon dengan judul Hujan dan Longsor Menggulung Harapan. Dan kami ucapkan selamat mengikuti program kami selanjutnya. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

0: Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus untuk pertama kalinya dalam sejarah, yakni di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. FIFA telah menetapkan 16 kota tuan rumah dengan 11 di antaranya berada di Amerika Serikat. Salah satu kota yang bersiap menyambut pesta sepak bola terbesar itu adalah Los Angeles di California. Kota yang dikenal sebagai pusat hiburan dunia ini menargetkan perhelatan yang tidak hanya megah di stadion, tetapi juga meriah di seluruh penjuru kota. Komite Tuan Rumah Los Angeles menargetkan keterlibatan masyarakat secara luas agar atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan hingga ke tingkat komunitas. Hal ini disampaikan oleh CEO Los Angeles World Cup 2026 Host Committee, Catherine Schillesman.
1: We are excited to roll out plans.
0: Kami sangat antusias meluncurkan rencana untuk FIFA Fan Festival dan zona penggemar resmi Piala Dunia yang akan digelar di seluruh kawasan dan memberikan puluhan ribu warga serta pengunjung kesempatan merasakan kemeriahan Piala Dunia langsung di lingkungan mereka sendiri. Kami juga menantikan untuk menyambut para penggemar dari segala usia dalam sebuah perayaan yang tak terlupakan. Unforgettable celebration. Menyambut perhelatan sepak bola akbar tersebut, Los Angeles akan menggelar FIFA Fan Festival dan zona penggemar di berbagai titik strategis kota. Ribuan warga dan wisatawan dapat menyaksikan pertandingan melalui layar raksasa, menikmati konser artis ternama, hiburan interaktif, serta sajian kuliner yang mencerminkan keberagaman budaya kota. Kawasan-kawasan publik akan disulap menjadi ruang perayaan sepak bola yang inklusif dan terbuka bagi semua kalangan. Jelang penyelenggaraannya, Wali Kota Los Angeles Karen Bass menegaskan bahwa momentum ini bukan sekedar pertandingan, melainkan juga tentang memperkenalkan identitas kota Los Angeles kepada dunia.
2: We're all coming together.
0: Kita semua bersatu untuk menyatukan komunitas dan merayakan olahraga sepak bola. Tujuan saya adalah ketika dunia datang ke Los Angeles, mereka tidak hanya melihat stadion, tetapi juga menyaksikan yang terbaik dari kota ini, yaitu budaya, sejarah, dan seni yang melekat di Colosseum serta Exposition Park. Los Angeles diperkirakan akan menjadi salah satu pusat utama perayaan Piala Dunia 2026 pada Juni hingga Juli mendatang. Sebanyak 8 pertandingan dijadwalkan akan digelar di SoFi Stadium, Los Angeles, California. Jutaan penggemar sepak bola dari berbagai negara diproyeksikan hadir untuk menyaksikan pertandingan secara langsung maupun meramaikan zona penggemar yang ada di seluruh penjuru kota.

0: Suara hujan deras mengguyur Aceh Tengah selama 4 hari 4 malam. Malam itu di sebuah rumah sederhana, keluarga kecil sedang bersiap untuk tidur. Namun takdir berkata lain.
1: Pak, papa, suara apa itu, Pak? Gemuruh sekali.
2: Aduh. Itu cuma petir, Ma. Tidur aja, gak apa-apa itu.
1: Tapi kayak beda, Pak. Kayak batu-batu jatuh gitu, Pak.
2: Ah, enggak. Rasa Mama aja itu. Udahlah, yuk tidur. Hujan makin deras nih. Udah malam. Takut telat bangun lagi. Besok papa kerja dan anak kita Naya sekolah.
0: Mereka mencoba memejamkan mata, namun suara panggilan membangunkan mereka.
3: Bangun, bangun, bang, bangun! Jangan tidur malam ini. Dusun sebelah habis tertimbun longsor. Kita harus mengungsi ke masjid.
2: Kenapa, Bariki?
3: Abang belum dengar kabar ya?
2: Hah? Kabar apa?
3: Itu dusun sebelah kita longsor. Habis rumah tertimbun, Bang.
2: Hah? Masa iya? Perasaan aman-aman aja kok.
3: Enggak, Bang. Itu gunung belakang rumah Abang, bagian kanannya longsor. Yuk, Bang, kita ngungsi aja. Takut kejadian apa-apa nanti.
2: Oh, iya, Bang. Aku bangunkan anak dan istri dulu ya.
1: Aduh, kenapa, Pak? Kok hujan-hujan gini? Ricky bangunin kita.
2: Mama, tadi yang Mama dengar rupanya longsor. Itu dusun sebelah. Kata Ricky udah rata sama tanah.
1: Ya Allah, gimana ini, Papa? Mama jadi takut.
2: Bangunin anak kita. Kita ngungsi aja malam ini ya.
1: Nak ya, bangun nak, bangun. Kita ngungsi malam ini nak. Itu rumah tetangga kena longsor. Bangun nak.
4: Kemana kita ma? Kok malam-malam mau pergi? Hujan lagi nih. Kan enak di rumah ma.
1: Iya nak. Kita ke masjid ya. Disuruh kawan papa ngungsi tidur di sana.

0: Tempat pengungsian mulai dibangun dengan teratak desa.
1: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu semuanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Begini bapak-bapak dan ibu-ibu, walaupun dalam keadaan darurat, kita harus tetap mendirikan sholat lima waktu ya.
3: Iya Pak Imam, apalagi kita sedang diberi ujian ya Pak. Dusun sebelah sudah rata desa pelongsor.
4: Iya benar Pak, sampai kita mengerahkan warga untuk mengungsi. Kita takut terjadi hal yang tidak kita inginkan semalam.
1: Udah betul itu Ibu Reje. Ibu sebagai aparatur desa memang harus memperhatikan warganya.
4: Bagaimana kalau kita melihat sebentar Pak, dusun yang rata dengan tanah itu?
1: Ya, boleh. Saya juga penasaran ini Bu. Tapi kita harus hati-hati ya kesananya.
4: Baik Pak, mari kita melihat dari dekat.

0: Sejumlah warga, aparatur desa dan Pak Imam di tengah rintik hujan subuh langsung meninjau bekas longsoran. Terlihat jelas belasan rumah hancur dan tertimbun tanah.
1: Ini bagaimana nih, Ibu Rejah? Apa nggak ada orang di dalam rumah yang tertimbun ini, Ibu Rejah?
2: Belum tahu juga, Pak Imam, karena memang belum ada informasi dari Pak Dusun ke saya.
3: Itu ada Pak Dusun, Bu Reja.
2: Oh iya, kebetulan sekali Pak Dusun. Sini sebentar, Pak. Ada yang mau saya tanyakan ini, masalah warga kita yang tinggal di sini.
4: Iya, Bu. Ini kejadiannya sekitar jam 9 malam, Bu.
1: Pak Dusun, ini bagaimana, Pak? Apa ada warga kita yang jadi korban ini, Pak?
4: Tadi malam sudah kami data, Pak. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, Pak. Semua warga dusun ini sudah mengungsi, Pak. Karena sore kemarin ada laporan dari warga, air pada masuk ke rumah. Makanya warga yang di dekat gunung ini sudah pada mengungsi ke rumah saudara-saudaranya masing-masing, Pak.
1: Alhamdulillah, kalau memang nggak ada korban jiwa. Kita kan takutnya ada korban jiwa, tapi kita belum bergerak dari semalam. Kan takut disalahkan kita, Pak.
2: Apa sudah dipastikan ini, Pak Dusun? Gak ada warga kita yang menjadi korban tanah longsor?
4: Sudah, Bu Reje. Cuman warga yang dibawa aja yang gak mengungsi lebih awal. Karena gak pernah ada kejadian kayak gini, Bu. Tapi pas sekarang kejadian, tadi malam udah secara mandiri mengungsi ke masjid, Bu.
0: Setelah memastikan tidak ada korban jiwa, aparatur desa, Pak Imam, dan Pak Dusun kembali ke masjid untuk persiapan sarapan dan pembuatan tenda darurat.
5: Apa yang bisa kami bantu untuk penanganan bencana tingkat desa kita ini, Bu Reja?
2: Kita buatkan sementara dapur umum. Ambilkan teratak di gudang kantor jet. Ini kuncinya.
5: Siap, Bu.
2: Iya, pinjamkan mobil tetangga Pak Imam. Dia ada mobil pick up atau mobil yang biasa kita sewa itu. Mau nggak dia?
5: Iya, Bu. Ini kami langsung ke sana untuk tanya bisa apa enggak. Kalau nggak bisa, nanti kami laporkan ke Bu Reje lagi.
6: Ibu-ibu, untuk pagi ini karena hujan juga belum reda, jadi kita masak di halaman belakang masjid ya. Kita sama-sama makan di sini dulu. Nanti kalau hujan sudah reda, boleh melihat rumahnya sebentar. Kalau masih khawatir, kita kembali lagi ke masjid ya.
7: Apa yang disampaikan Ricky benar, Bapak Ibu semuanya. Kita di sini dulu ya. Saya sudah minta pemuda kampung ini untuk mengambil peralatan masak di rumah untuk dibawa ke sini. Kita masak dan makan seadanya dulu ya, Bapak Ibu.
0: Warga yang mengungsi pun mulai memasak. Bergotong royong bersama.

0: menyiapkan sarapan pagi untuk orang tua dan anak-anak. Seminggu pasca bencana alam, suasana di Aceh Tengah semakin genting. Kebutuhan pangan dan BBM menipis. Pengungsi dan warga terdampak lainnya di 295 desa di Aceh Tengah terancam kelaparan. Sementara bantuan belum tiba pasca bencana. Pemerintah daerah kewalahan menangani longsor yang tersebar ratusan titik di 14 kecamatan di Aceh Tengah.
1: Bu Rejel, lapor Bu. Di kota sudah habis beras dan BBM Bu. Langka, di kedai dan di toko udah gak ada lagi beras dan minyak makan maupun gula Bu. BBM juga udah tembus 100.000 per liternya Bu Rejel. Bagaimana ini selanjutnya kita Bu?
2: Ini pasti karena jalan nasional putus belum berhasil dipulihkan. Kita cari beras Riki, untuk warga kita yang mengungsi ini. Berapapun harganya, kita beli semampu kita. Pemerintah pasti nggak tinggal diam. Pasti mereka juga berusaha memenuhi kebutuhan rakyatnya.
1: Ada beras Bu Rejel, tapi harganya 500.000 per karung yang 15 kilo. Itu pun nggak banyak kedai yang jual.
2: Kalau gitu kita beli Riki, walau sedikit, tapi yang penting ada dulu untuk warga kita.
1: Baik Bu Rejel, kalau begitu saya cari sekarang berasnya Bu. Takutnya kehabisan kalau tidak sekarang.
0: Kepanikan warga Aceh Tengah tentang kelangkaan BBM dan bahan pangan lainnya memunculkan gerakan penjarahan dan aksi unjuk rasa di kantor bupati. Ratusan pemuda menjarah toko retail yang tutup sehari pasca bencana. Mereka menendang gerbang toko dan membuka paksa pintu kaca retail. Menjarah beras, minyak makan, gula, dan apa saja yang bisa dibawa lari. Sementara di kantor bupati, mereka unjuk rasa, meminta pemerintah Aceh Tengah untuk menyediakan stok BBM yang tersisa di SPBU, digunakan untuk masyarakat, bukan untuk pemerintah saja.
3: Pak Imam, bagaimana ini? Pemuda kita ada yang tertangkap karena ikut dalam aksi penjarahan, Pak. Informasi yang kami dapat, mereka mengambil rokok dari toko. Tapi pas pengamanan, tertangkap tangan oleh polisi.
4: Astagfirullahaladzim. Kenapa anak-anak kita bisa ikut-ikutan ke perbuatan yang tidak baik seperti itu ya, Pak? Saran saya, sampaikan ke pemuda yang lainnya supaya tidak ikut-ikutan, Pak Dusun.
2: Assalamualaikum Pak Imam.
5: Waalaikumsalam.
2: Wah, kebetulan ada Pak Dusun juga. Begini Pak, saya dapat kabar nanti malam pemuda kita ada yang mau menjarah dan merusak toko retail di kampung kita.
4: Wah, tolong dicegah ini Bu. Jangan sampai pemuda kita ikut-ikutan seperti yang di kota.
2: Iya Pak Imam, tadi saya ke rumah Pak Dusun, kebetulan ketemu di sini. Jadi kami mau minta aparat desa lainnya untuk menyampaikan supaya aksi yang direncanakan itu bisa dicegah.
3: Kalau begitu, saya dan Bu Rejel ke kantor desa dulu Pak Imam. Kami bahas strategi untuk mencegah aksi penjarahan di desa kita ini Bu, Pak.
0: Aparatur desa dan Pak Dusun segera menggelar rapat dan menemui beberapa warga dan pemuda. Menyampaikan agar tidak terprovokasi melakukan aksi penjarahan. Sehingga aksi yang sudah direncanakan oknum itu hanya diikuti 5 orang saja dan tidak sempat merusak toko yang mendapat pengamanan kepolisian. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus melakukan penanganan longsor di sejumlah titik yang dapat diakses alat berat. Banyaknya titik longsor membuat pemerintah kabupaten kewalahan dan butuh bantuan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta unsur TNI Polri.
6: Terima kasih.
5: kasih Kampung Trinara sudah bisa dilalui jalan roda 4 maupun roda 2.
6: Kalau kita lihat, Bu, penanganan longsor terasa lambat ya, Bu?
7: Iya, kabar-kabarnya malah pemerintah Aceh nggak turun tangan bantu kita nih, Pak.
6: Ah, masa sih, Bu? Apa mungkin bencana sebesar ini mereka nggak turun bantu kita?
7: Buktinya itu banyak postingan di sosial media yang katanya pemerintah Aceh itu nggak turun tangan. Jalan-jalan provinsi juga masih putus, apalagi jalan nasional sampai sekarang malah belum tersentuh.
6: Suara apa tuh, Bu? Seperti suara helikopter? Wah, bener. Helikopter tuh, Bu.
7: Iya, Pak. Apa itu yang mereka bawa?
6: Bisa jadi itu bantuan penanganan bencana, Bu, dari pemerintah atau donatur.
0: Penanganan pasca bencana terus berjalan. Bantuan via udara terus berdatangan. Setiap hari ada belasan helikopter terbang ke wilayah Aceh Tengah, menyalurkan bantuan ke sejumlah pelosok desa yang terkena dan terdampak bencana alam hidrometeorologi. Listrik dan sinyal seluler mulai menyala bertahap. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Aceh Tengah pada 12 Desember 2025 untuk meninjau lokasi bencana dan memastikan bantuan tersalurkan. Dalam kunjungan tersebut, beliau menyambangi posko pengungsian di Masjid Besar Al-Abrar Takengon, serta berjanji mempercepat pemulihan infrastruktur jalan, jembatan, dan rumah warga yang rusak.
8: Agar secepatnya membantu rumah-rumah saudara saya yang terkena musibah, Pak. Saya sangat berharap, Pak. Saya mewakili saudara-saudara saya di Aceh Tengah, Pak. Mohon secepatnya dilakukan, ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Baik, Bapak-bapak ibu sekalian, Bapak-bapak, terima kasih atas pengertian yang diberikan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa pasti pemerintah akan turun membantu. Sehingga ini adalah musibah. Dan tentunya kami manusia, kami tidak punya tongkat nabi Musa bisa segera. Tapi kami akan lakukan dengan secepat-cepatnya.
10: Amin.
9: Ada nanti hunian sementara, kemudian hunian tetap yang kita sudah siapkan, sudah kita rencanakan, sudah kita alokasi anggarannya, ya, tapi untuk waktu. Ya, jadi kami mohon kesabaran, saya tidak bisa mengerjakan semua dengan cepat. Jadi kita sudah bekerja dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu saya minta ketabahan dan kesabaran sekali. Pasti kita akan bantu. Ya, tenang saja. Terima kasih.
0: Harapan itu masih dinantikan hingga kini. Luka bencana tak mudah hilang. Namun semangat warga Aceh Tengah tetap hidup. Radio Republik Indonesia Takengon mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Air dan Tanah Menggulung Harapan, dengan pemeran Gio sebagai ayah, Ayu sebagai istri, Naya sebagai anak, Noval sebagai Ricky, El sebagai aparatur desa, Tri sebagai warga, Satiran sebagai Pak Imam, Miko sebagai Pak Dusun, Agus sebagai pemuda, dan Erlina sebagai ibu dusun. Narator Madiana. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi.

93 MHz mendengar, baru saja kita ikuti program sebuah drama radio persembahan dari RRI Takengon dengan judul di malam hari ini, Hujan dan Longsor Menggulung Harapan. Semoga dapat kita ambil hikmahnya pendengar dan menjadi pelajaran untuk kita semua. Dan pendengar, hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat akan Selfie temani ruang dengar Anda dengan rangkaian program Ruang Komunitas hingga nanti pukul 21. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Salam olahraga untuk kita semua. Bukan sekedar trofi, bukan hanya sebuah pertandingan. Piala Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus. Saat melawan Arab Saudi di laga pertama, kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian, bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua atlet, seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat di mana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih, Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata, dan rekan-rekannya berlari mendekap. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun, setelah 1.234 laga profesional. Setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik, karena legenda lahir dari luka yang tak pernah menyerah. Piala Dunia 2022 bukan hanya milik Argentina, ia milik setiap orang yang pernah gagal, lalu memilih berdiri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion Lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Ngomongin Piala Dunia 2026, rasanya nggak lengkap kalau nggak ikut larut dalam euforianya ya. Dari yang nonton serius sampai yang cuma ikut-ikutan teriak gol, semuanya jadi satu suasana. Menariknya, Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan, dan tentu saja lebih banyak drama di lapangan. Artinya, peluang kejutan juga makin besar. Tim-tim yang dulu kurang diperhitungkan bisa saja tampil mengejutkan. Buat kamu yang suka nonton bareng, ini juga jadi momen paling pas buat ngumpul. Mau di rumah, di warung kopi, atau di pos ronda. Yang penting suasananya. Kadang yang bikin seru bukan cuma pertandingannya, tapi juga komentar teman di samping kita yang sok jadi pelatih. Selain hiburan, Piala Dunia juga ngajarin kita banyak hal tentang kerja sama tim, semangat juang, dan gak gampang menyerah. Jadi, siapin jagoanmu, dan jangan lupa tetap bareng kami untuk update dan cerita seru seputar Piala Dunia 2026. Karena di sini, euforia Piala Dunia terasa lebih dekat hanya

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional dan implementasi Astacita Presiden Republik Indonesia, Polres Benar Meriah melaksanakan kegiatan penanaman jagung kuartal 2 di Dusun Mantam, Kampung Tembolon, Kecamatan Syah Utama, Senin 11 Mei 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Benar Meriah AKBP Aris Cahidwi Susanto SIK MIK serta dihadiri Wakil Bupati Benar Meriah Insinyur Haji Armia, unsur Forkopimda, pejabat utama Polres Benar Meriah, unsur pemerintah kecamatan, penyuluh pertanian hingga komunitas JIP Benar Meriah atau JBM. Dalam sambutannya, Kapolres Benar Meriah menyampaikan bahwa penanaman jagung ini merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap penguatan ketahanan pangan nasional. Selain memanfaatkan dan merehabilitasi lahan tidur agar kembali produktif, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para petani. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

93 MHz pendengar, pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, saatnya saya Selvi menemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Ruang Rindu, di mana lagu-lagu di era 1970 hingga tahun 2020 hadir di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Barat.

sekedar angka. Ini adalah warisan. Lebih dari 2 dekade, Cristiano Ronaldo menaklukkan dunia dengan kerja keras, disiplin, dan mental tanpa batas. Gol demi gol tercipta dari tendangan keras, sundulan mematikan, hingga momen yang tak terlupakan. Kini angka itu hampir sempurna. 970 gol dan hanya 30 langkah lagi menuju sejarah yang belum pernah ada sebelumnya. 1000 gol. Bukan mimpi, tapi target. Usia yang tidak muda lagi, dia masih berlari, masih berjuang, masih mencetak gol. Karena bagi legenda, batas hanyalah ilusi. Pertanyaannya bukan apakah dia bisa, tapi kapan sejarah itu terjadi. 30 gol lagi menuju 1000, dan dunia sedang menunggu.

Taukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergerak.

0: 93 MHz pendengar, Selfie temani Ruang Dengar Anda dengan rangkaian program Ruang Rindu, di mana lagu-lagu di era 1970 hingga tahun 2020 hadir di Ruang Dengar Anda menemani malam hari para pendengar hingga nanti tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, seperti biasa bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama Selfie, Selfie tunggu kebersamaannya di 082165854676 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 08527082527. Dan pendengar, sebelum kita putar lagu berikutnya, saatnya kita bacakan dulu ya pesan yang sudah masuk di monitor studio malam hari ini. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Muhlis di Kemili. Siap Bang Muhlis. Lagunya Melati di Atas Bukit dari Dian Pramana Putra. Terima kasih Kak. Sama-sama. Ditunggu lagunya, sebentar lagi akan Selfie putarkan. Dan bagi para pendengar, masih Selfie tunggu hingga nanti tepat pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum Selfie putarin lagu berikutnya, Selfie sapa dulu nih penelpon di malam hari ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siap, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bayu di semua Bali.
0: Siap Bang Bayu, hujankah di sana Bang Bayu?
1: Ini udah reda Mbak Selfie. Mbak Selfie nih kan?
0: Iya.
1: Oh, malam kemarin baru monitor nih kan?
0: Malam kemarin termonitor, malam ini baru termonitornya ya?
1: Ini baru, ini kan baru set pulang dari rumah teman kan? Jadi sambil salat isya terus monitor, oh rupanya suaranya Mbak Selfie.
0: Oke.
1: Nampaknya sehat banget Mbak Selfie kan?
0: Lagi demam Selfie Bang Bayu.
1: Oh lagi demam?
0: Ini kan udah berapa hari kan hujan di Takengon dari siang sampai malam.
1: Sama dong Mbak, sini kan gitu juga dari mulai juhur kadang-kadang kan?
0: Iya betul-betul Mbak.
1: Kadang-kadang jam 2, jam 3 gitu-gitulah.
0: Iya. Jadi kan kena rintik hujan, maklum lah ya Bang ya, badan udah jompo kan. Jadi sedikit kena hujan, sedikit kena hujan langsung demam.
1: Berarti udah rentan banget dong.
0: Iya, udah rentan ini.
1: Gak ke dokter mbaknya?
0: Belum Bang, belum baru hari ini kena demamnya nih.
1: Oh ini, ya kok bisa kan gak ada gantinya apa nih malam ini, shiftnya?
0: Nggak ada, kebetulan memang selfie-nya memang lagi mental pengen masuk juga kan, jangan libur-libur dulu gitu,
1: memaksakan diri gitu.
0: Memaksakan diri.
1: Ya kira kalau gitu request lagunya Mbak.
0: Oke, lagu apa tuh Bang Bayu?
1: Incuk Bunga itu.
0: Apa Bang?
1: Incuk Bunga.
0: Titik Bunga.
1: Yang lagunya gini, bunga-bunga kini telah layu, daun-daun penanggan berbisik, bulan bintang menjadi saksi, hampanya hati kini kurasa.
0: Oh, judulnya kalau salah, layu pasti.
1: Ah, ya

0: sempat demamnya, jadi kan besok nggak bisa ngudara lagi. Kacau.
1: Oke, siap Mbak Ayu, terima kasih.
0: Ya, yaudah, gitu aja Mbak, sama tugas.
1: Oke, Bang, makasih Bang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, itu dia Bang Bayu ya, dari seputaran Simpang Bali sudah bergabung sama kita. Ditunggu Bang, sebentar lagi lagunya akan saya putarkannya darinya Dian Piscesa dengan judul, apa tadi ya, Kuncup Hati Layu Pasti. Dan sebelum itu Sepi putarkan dulu ya lagu permintaan darinya Bang Muklis tadi yang ada di Kemiliah, darinya Dian Pramamana Putra, berarti Melati di Atas Bukit tadi ya. Oke, langsung saja Sepi putarkan lagu-lagu permintaan para pendengar. Bagi para pendengar yang lainnya masih Sepi tunggu hingga nanti tepat pada pukul 22 waktu Indonesia Barat.

2, siap-siap ya. Karena pesta sepak bola terbesar di dunia bakalan segera hadir. Yaps, lagi ngomongin Piala Dunia 2026. Buat pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini bakal digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gokil gak sih? Ini bakal jadi event super besar dengan vibe lintas budaya. Gak cuma itu, jumlah peserta juga nambah jadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama di lapangan. Bintang-bintang dunia kayak Kylian Mbappe, Lamine Yamal, sampai generasi baru pemain muda bakal unjuk gigi di panggung dunia. Buat kamu yang pecinta bola, ini bukan sekedar pertandingan, tapi momen yang bisa menyatukan dunia dalam satu semangat sepak bola. Jadi, siap dukung tim favorit kamu. Atau jangan-jangan berharap

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: 93 MHz pendengar, masih saya Elvi Tamani, ruang dengar Anda dengan rangkaian program Ruang Rindu, di mana lagu-lagu di era 1970 hingga tahun 2020 hadir di ruang dengar Anda hingga nanti tepat pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, masih saya Elvi sapa untuk para pendengar yang ingin bergabung malam hari ini bersama saya Elvi. Sepertinya terputus ya, ini kita coba menghubungkan lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Suci. Malam Kak Suci.
0: Kamoy.
1: Kuna lengling kering aja.
0: Kuna kabar Kamoy.
1: Ini orang serasir ini tetap baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Kegeresanahan uren tululun ini gara kah?
1: Ini kurang sabaran nami Kak Suci. Aman-aman kengunnya.
0: Mudah-mudahan aman-aman renyaga.
1: Amin ya Allah.
0: Amin.
1: Iya, siam gue.
0: Betul.
1: Ini Kak Selvi, Kak Selvi sehat ya.
0: Aku demam nih Kak Amoy.
1: Amin ya Allah.
0: Tuh kona uran dor Kak Amoy ke?
1: Karena sih kona uran dor ku sih gue.
0: Tuh rohola Kak Amoy mejen ke arah opo idorat gara ke? Ge huran ke idedik gara ke?
1: Tangkuhan. Ini mereka datang.
0: Mereka datang.
1: Enggak sungguh nangger, mereka datang.
0: Keturah kita sambut, gara ke?
1: Iya. Dengan senang hati juga ya. Mereka datang disambut dengan senang hati.
0: Ika gara senang apa ya kahe kita peren ga uas hati we gara ke kamu
1: iya agi ni senang apa ya
0: hati agi ni senang-senangan gara ke
1: ketika ada hati we geser dia
0: oke siap kamu kalau menihana lagu tuh nih kamu
1: ruang rindu nih kak
0: ruang rindu nih kamu
1: ruang rindu. Ya, kayak Porami lagu anak Kak Selvi ke lagu Padang.
0: Porami Minang Padang Kak Moy.
1: Lagu Padang punya nih moga. Begitu indah Kak Selvi.
0: Lagu anak
1: dari pantai. Begitu indah.
0: Mimpi indah.
1: Begitu indah.
0: Oh, begitu indah.
1: Dari pantai.
0: Begitu indah dari pantai.
1: Ya.
0: Panci Pondang. Oke, siap. Salam-salam nih Kak Amoy.
1: Arak ya Kak Selvi.
0: Arak Kak Amoy.
1: Oh, namanya Poramil Padangnya Kak Selvi. Lelaki sisi temani.
0: Lelaki si hitam manis.
1: Lelaki si hitam manis.
0: Si hitam.
1: Belajar di tepi terus.
0: Betul. Ika gara belajar selalu pas Kak Amoy kah?
1: Ini kejamannya aku tetangga orang Padang sama yang gerem rapani, yang gerem ngerti tewe. Jumlah pohon teh sana sering jemawah sekarang. Menantur ku impai gerem raya yang rumah anak kepe gerem rapi sepadang. Ustaz gayu, semuanya rumah anaknya. Kepunya ike aja. Lagu-lagu Padang anak kita bahas celaga itu nak minum ya Twitter nak berpuas nong lagu yang kebanyak nong ni kebanyak oh tahan lah mimi mana cingku merah nanti
0: kamu ini si hitam manis gerara ni lagu Padang ni kamu
1: Yohana ketinggal masa Indonesia wara hitam manis
0: Melayu wah siara ini
1: ah
0: Melayu wara
1: si hitam lelaki si hitam mani
0: oh lo Melayu wara nih kamu
1: ini negeri bumi kaya kan oh iya yang nama Ariana ya
0: Arisahan kak Moy
1: saya nak pernah nih kak Sepi lelaki si hitam mani
0: oh sahan penyanyi sahan kak Moy
1: penyanyi Paujana ke?
0: Paujana. Paujana.
1: Arek kaceti.
0: Gerara kamu.
1: Anu satu kira. Anu di.
0: Anu ni. Kasih menjuan orang. Jatuh cintu.
1: Anu ni kita.
0: Anak kamu?
1: Ilah batiba-tiba.
0: Anak kamu?
1: Ilah batiba-tiba.
0: Anak.
1: Ini bahasa cinta. Anu ya.
0: Juga ulang kamu?
1: Ilah batiba-tiba. Ulah. Maisa Putri, oh Maisa Putri rumah ni.
0: Ulah batiba-tiba.
1: Maisa Putri.
0: Batu-batu-ba ga?
1: Arah ke kak, berarti?
0: Arisahan kak Amoy?
1: Maisa Putri.
0: Maisa Putri. Dikenal gak kak Amoy ga? Gerara kak Amoy. Ulah bacu-bacubo Melisa Putri.
1: Ngarah ke?
0: Arah kak Amoy.
1: Oh, bacu-bacubo pingin bacu-bacubo betul ya. Tapi jadi gerapan ni kan nanti kan kalau cuma bercakap ni tinggal yang nyambung si cuma merengek si mengenai tu. Sebelum kita pergi kak saya tinggal mana salam salam ni kak saya pergi kita sampai puter ni ke?
0: Siap salam salam ni kak Moy.
1: Salam salam ni kita selfie di mulai ini mudah-mudahan sehat selalu beserta keluarga.
0: Amin.
1: Panjang umur mudah rezeki besok jumpa lagi sorak masaga. Pokoknya kita gerin telepon kak kak.
0: Kuna kak Moy?
1: Ngapain minggu kita gerin telepon ke?
0: Gati nge gerin demu anu kita gerin telepon kak Moy.
1: Nampai setia kawan ni gak kentatenan kawan ku di telepon. Gerin itu lagi tidur kak Selfie. Setia kawan, setia kawan.
0: Setia kawan.
1: Salam lewat udara Kak Selfi untuk kawan-kawan semua dari Sabang sampai Merauke Kak Selfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, itu dia Kak Moy dari seputaran Asir-Asir sudah bergabung bersama kita. Ditunggu Kak Moy lagunya dari Ponce Pondang dengan judul Begitu Indah akan hadir di ruang dengar Anda sesaat lagi. Dan pendengar masih Selfie temani hingga nanti tepat pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bagi para pendengar yang masih mau bergabung, Selfie tunggu kebersamaannya di 0821-6585-4676 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852-782-5272. Dan langsung saja Selfie putarkan sebuah lagu darinya Ponce Pondang dengan judul Begitu Indah.

0: Trivia Piala Dunia 2026.
1: Dengar Pro 1, tahu nggak sih kalau Piala Dunia tahun ini berpotensi menjadi panggung pamungkas dua ikon sepak bola dunia. Lionel Messi akan berusia 39 tahun, sementara Cristiano Ronaldo menginjak 42 tahun saat turnamen dimulai. Bagi keduanya, ini merupakan Piala Dunia ke-6, sebuah pencapaian langka yang menegaskan panjangnya karir mereka di level tertinggi. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

93 MHz pendengar, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saatnya Selvi menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian program musik tradisional dan budaya dengan tema dari ranah Minang untuk budaya Indonesia hingga nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar, karena akan Selvi hadirkan ruang di ruang dengar Anda lagu dari ranah Minang dan juga Padang untuk menemani malam hari para pendengar di edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026.

Untuk Piala Dunia 2026 ini, pelacakan garis gawang dan offside yang dibantu AI akan melengkapi Virtual Assistant Referee atau VAR, membantu wasit membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Wasit manusia akan tetap memegang kendali penuh dengan AI memberikan panduan tambahan dalam situasi area penalti yang ramai. Nah, siaran juga dapat menyertakan visual yang ditingkatkan AI untuk membantu penggemar memahami keputusan wasit. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Mega Sepeningir, masih saya Elvina Mani, ruang dengar Anda dengan rangkaian program malam hari ini, musik dan musik tradisional dan budaya pendengar dengan tema dari ranah Minang untuk budaya Indonesia. Nah, pendengar, malam ini kita akan mengajak Anda menjelajahi kekayaan seni dari ranah Minang dalam tema dari ranah Minang untuk budaya Indonesia. Minangkabau bukan hanya dikenal lewat kuliner rendang yang mendunia nih pendengar, tetapi juga melalui kekayaan budaya, adat istiadat serta musik tradisional yang syarat makna dan nilai kehidupan. Mulai dari dentingnya saluang, irama, telempong hingga syair lagu-lagu Minang yang penuh pesan tentang keluarga, kampung halaman dan kehidupan. Jadi pendengar, tetap bersama saya malam ini karena kita akan menikmati alunan musik tradisional Minang sekaligus mengenal nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah pendengar, musik tradisional Minangkabau memiliki ciri khas yang kuat. Alunan nadanya lembut namun

menyentuh hati. Banyak lagu Minang yang bercerita tentang kerinduan kepada kampung halaman, perjuangan hidup di rantau hingga penghormatan kepada orang tua. Dalam budaya Minang sendiri, pendengar merantau menjadi bagian penting kehidupan masyarakat. Karena itulah banyak lagu Minang yang penuh nuansa baru dan nostalgia. Musik menjadi media untuk menyampaikan rasa rindu dan kecintaan terhadap tanah kelahiran. Selain itu, alat musik tradisional Minang juga sangat beragam. Ada talempong yang dimainkan dengan dipukul dan menghasilkan nada ritmis yang khas. Ada pula seluang, alat musik tiup dari bambu yang suaranya begitu merdu dan mendayu. Tidak hanya sebagai hiburan pendengar, musik tradisional juga menjadi bagian penting dalam berbagai upacara adat Minangkabau seperti pernikahan, penyambutan tamu, hingga acara kebudayaan. Pelestarian musik tradisional menjadi tanggung jawab bersama di tengah perkembangan musik modern saat ini. Generasi muda tetap perlu mengenal dan mencintai budaya daerah sebagai identitas bangsa Indonesia yang kaya akan keberagaman. Karena ketika budaya terus dijaga, maka warisan leluhur akan tetap hidup dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Nah, pendengar, untuk menemani malam hari ini, berikut kami hadirkan salah satu lagu Minang yang penuh makna dan nostalgia, tapi tetap di musik tradisional dan budaya, hanya di Pro 1 RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

trivia Piala Dunia 2026. MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey dipastikan menjadi tempat berlangsungnya partai final Piala Dunia 2026 pada 19 Juli mendatang. Stadion berkapasitas sekitar 82.500 orang, MetLife Stadium menjadi sorotan karena sebelumnya kawasan New York, New Jersey pernah menjadi tuan rumah semifinal Piala Dunia 1994 di Giant Stadium. Dengan statusnya sebagai venue final, stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian utama selama turnamen berlangsung. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Ya, Megas pendengar, masih saya temani ruang dengar Anda dengan rangkaian program musik tradisional dan budaya. Dan malam hari ini kita membahas terkait dengan dari Ranah Minang untuk budaya Indonesia. Maksud kami, setelah beberapa tadi sudah kita bacakan mengenai pembahasan pendengar, pembahasan malam hari ini mengenai dari Ranah Minang untuk budaya Indonesia. Dan tidak terasa juga kebersamaan kita malam hari ini sudah berada di penghujung acara pendengar. Semoga melalui program musik tradisional dan budaya kita semakin mencintai dan bangga terhadap kekayaan budaya Indonesia. Dan saya Selvi pamit untuk diri. Terima kasih untuk para pendengar sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Takengon. Selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di program berikutnya. Salam budaya Indonesia, selamat malam. Nah, pendengar, sebelum Selvie menutup program malam hari ini, Selvie bacakan dulu ya pesan yang sudah masuk. Ini ada darinya Bang Syahdia. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Mau request lagu Kutang Barindo. Salam-salamnya buat pendengar RRI dimanapun berada. Oke, siap. Terima kasih, Bang. Ditunggu lagunya, sebentar lagi akan Selvie putarkan dan tetap bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, informasi dan inspirasi.

Brazil adalah negara dengan gelar juara Piala Dunia terbanyak, mengoleksi 5 trofi, disusul oleh Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar, serta Argentina 3 gelar. Berikut daftar negara terbanyak peraih Piala Dunia per Mei 2026. Brasil 5 gelar pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan 2002. Jerman 4 gelar, 1954, 1974, 1990 dan 2014. Italia 4 gelar pada tahun 1934, 1938, 1982 dan 2006, serta Argentina 3 gelar pada tahun 1978, 1986 dan 2022.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Karena pagi non saatnya kami temani ruang dengar Anda dengan program di Donggayu di malam hari ini hingga nanti mengantarkan kita tepat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Satu, dua, tiga.

NKRI

0: bupati wayo jemaah beragama.
1: Thank you.

应该是你吧。

Yeah, that's it.

0: kami pwede mo sa
1: kanyang. Kadis pariwisata!

Kubujang Garuda salam kucurahan di dongkalan miwan kesenian dan orang orang netak mewutan siren dari mulan kayak pegi tiren di dongkir perumahan gelas impak teman berteri meski ke dalam sebatas.

Dikawin kisah ini nanti di toko aku kalah. Bunuh, bang.

ึ้นในเมื่อนอนตอนเช้าหมู่กอง

เพราะว่าเจ๊ครับปองกูทำด้านรวมชวนพี่เมื่อมาสวัสดี

Brasília. Ai, é, pô.

Morra.

Ah!

Yeah.

0: ada penurunan curah itulah ini semakin muni di mehwe ini bateri.
1: Desa kami rumah dak sun ga.

surat toa kami gererusak hubungan kita.

0: Al Pura Perdana
1: berjadi.
2: Sibar.
1: Sabar, Pak.
2: Dolai.
3: Dari nyojong ibumu dawa dari sarawatu nubelangin diri pakilaku nurohan bemu masing-masing. Ngeter susun rempang kelima lingang ngayun rirem bege sarap benangun wis sempene ngedabuh deun mori prai. Biarlah kula siku jauh kutubuhku kau rempang iyan ibuku ku serentak biar aku pucat kene kelengki. Kemunamat kemunaku biar kono

0: Pau era man.
1: Aku mau gerong sempurna manis bunga lepuh rambut ini.

0: aqui um marrenigo, ó.
1: Caraca, né? Mina, como o pé, bora te arrasar.

Ini saraku mari kuluah sendepakan iwan iseni. Mungkin pemen gampang-gampang susah iwan ngeluh.

0: Ma anche ti caviva.
1: Arasara mi solita manala wang jerma.

0: kasar tuh ya om, kasar
1: arah sarah misoi cinta yang manis-manis sih.

0: dasar Tuban dasar itu. Si kutuhan yang ngelewe ketasi kuna hene tambah siloni.
1: Si kuna he bang.
0: Ipa doa ketiara lamian. Nengon selesai lelah keli.

Kecamatan Pegasing, Mulo Kiteengon, luas perumahan kin sumber tenaga. Enas pedele koning mubarisan, caplak atan legen nanti kona tepa. Belang bebangka kolak ni lapangan, ngesampe memosen kude si musangka. Arawa terpak wih men jejorosen, lut tawar genuren muneuk palon angsar. Kecamatan

Kecamatan Bebesen luas peti rebe, kupi belang gele hasil gere pora. Toke berdagang mungut terpio, ringit mujute wan buku neraca. Puncak Alkapi soi baorijo, ketampil senyum sejuk peti hawa. Kegaeh kusone lo tawar poto-poto, ngepasti ceh satu so Yemen Sriwijaya. Ika

Kenyal menuju ku kecamatan Bintang, ke jarak pemununang cuma dekati mata. Harapan timenyo tahun berdediam, dele pendatang berpariwisata. Ike wain terjun lagu dong si tuang, manutmu genang ku teluk mengaya. Lo tawar jaya isone bertanang, yarap pintu gerbang dor gigi pertama. Kuyun

Buya Musodo di Kecamatan Lingo isak ku iso-iso oak pantan nangka belange luas simu pulo-pulo lemu orom-poro ike tapang dua ara atu belah wan payani ume kone berkegede laut tawar jaya soi loyang datu asal serupa gue perineton pemulo turun ayat pertama.

air merupakan kebutuhan, sumber kehidupan, sudah ditata Sang Maharahman dari pegunungan menerobos hutan-hutan menuju lautan lewat tempat-tempat yang sudah disediakan dan munculnya keserakahan ulah sebagian insan. Langka penyerapan membuat air kebingungan mencari jalan sembarangan. Menerjangi tengah kota, menerjang sawah dan rumah, semua tumbang, semua berantakan, dan air tetap menerjang yang menghalang, menjebol bendungan menuju tempat semula, samudra. Air, air, tenang tapi menghanyutkan.

0: sesungguhnya.
1: Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Saya Selvi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa lagi besok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hasana kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat pagi dan kembali bergabung bersama kami Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut ya, untuk menemani kebersamaan kita, kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rohamah Takengon untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sembari menanti waktu sholat subuh tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

layakunanna ahda min ihdal umam.

Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

Baik, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda pendengar setia Pro 1 dimanapun berada.

0: zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat pagi dan lanjut kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhama Takengon.
2: Baik, Indonesia dimanapun Anda berada. Hadapan Indonesia, kajian kita pada bang Anda subuh ini adalah Bapak Tengku Nasri Lesma MA. Kepada Bapak, kami persilahkan dengan segala hormat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kesulitan.
3: Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati.
4: Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Waj'ala az-zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah. Ushikum wa iyyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mulkus samawati wal ardh. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal awwalu wal akhiru wa zahiru wal batin. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Sadaqallahu al-azim. Syukur alhamdulillah bahwa Allah selalu menyayangi kita. Sekalipun mungkin kita tidak dekat dengan Allah, tapi Allah selalu memberi kita kehidupan yang layak. Mungkin sejauh perjalanan kita, mungkin kita tidak salat dari pagi sampai sore sampai malam. Tapi kemanapun kita pergi, kita tetap sampai dengan sehat dan selamat. Selawat dan salam, mari sama-sama kita sajung sajikan kehariban Nabi besar Muhammad sallallahu

kemudian bapak-bapak kepala dinas yang pada hari ini ada bapak kepala dinas di Kejam, kepala dinas syariat Islam, kepala dinas keuangan, dan yang lain-lain mungkin tidak saya dapat sebutkan satu persatu. Kemudian bapak imam dan naib imam dan semua imam-imam kita yang hadir pada pagi hari ini, semoga dikuatkan oleh Allah, semoga disehatkan oleh Allah, agar para imam kita setia dan selalu mengimami kita dengan baik. Kemudian hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kami bacakan tadi berada dalam surat Al-Hadid ayat 2 dan ayat 3. Bahwa apa yang ada di langit dan di bumi seluruhnya milik Allah. Dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan, karena dia sangat berkuasa. Kemudian dia yang paling awal dan dia yang paling akhir. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dia yang mengetahui apa yang lahir dan apa yang batin di dalam hati kita, karena dia sangat mengetahui. Imam Syafi'i pada setiap habis pengajian dan habis pengajaran selalu menyebutkan wallahu alam bisawaf, bahwa Allah yang mengetahui semua kebenaran. Dan para ulama juga yang mengajar, dan para dosen, dan para tengku-tengku guru di akhir ceramahnya tetap, kalaupun dia tidak menyebutkan secara zahir, dia menyebutkan secara batin wallahu a'lam bisawab, bahwa Allah yang mengetahui kebenarannya. Pada satu waktu di negeri Mesir ada orang yang bertetangga, satu ahli melukis, satu adalah penjual daging. Penjual daging ini selalu memberikan, kalaupun berapa harga daging itu, kalau orang bilang minta sekilo, uangnya kurang, selalu dia berikan. Berapapun kurangnya, kalau satu kilo harga 100.000, diberikan 50, enggak apa-apa. Tetap dia berikan. Kalau ada orang minta tulang waktu dia sedang menyincang daging, tetap dia berikan. Enggak ada masalah. Pendeknya berapapun orang minta, kekurangannya tidak pernah dia persoalkan. Tetangganya satu lagi adalah pelukis. Pelukis ini mencari uang. Dia tidak nampak. Tetapi sekali dia melukis, itu mendapatkan uang yang paling banyak, karena dia melukis kaligrafi. Maka pelukis ini tidak ada yang meminta uang, tidak ada yang minta sedekah. Karena orang tahu seakan-akan pelukis itu tidak memiliki uang. Maka yang terkenal dalam kampung itu adalah orang yang menjual daging itu. Malahan dia menjadi populer sebagai orang yang dermawan, orang yang bersedekah. Sedangkan pelukis tadi tidak populer. Akhirnya waktu meninggal tukang daging ini, cukup banyak orang datang. Kalau kita melihat bahwa seperti orang yang meninggal, begitu banyak papan bunga, begitu banyak orang yang melayat, begitu banyak orang yang menyalatkan. Tetapi begitu meninggal, yang tukang lukis ini tidak ada yang datang. Hanya sedikit saja yang datang. Lalu kata istri yang tukang daging ini, seharusnya yang banyak datang adalah kepada almarhum pelukis ini, bukan kepada suami saya. Kenapa? Karena rupanya pelukis ini selalu mengatakan kepada tukang daging itu,

kamu terus bersedekah. Berapa nanti kekurangannya pada sore hari saya yang bayarkan, kata tukang lukis. Nah, maka setiap sore waktu dihitung pembukuan, tukang daging ini selalu mendapat pengganti rugi dari pemberiannya kepada orang lain, dari yang tukang lukis ini. Orang tidak pernah tahu itu, karena yang terkenal dermawan adalah orang yang tukang daging ini. Maka kita sering melihat bahwa ada orang yang meninggal, begitu banyak papan bunga, begitu banyak orang yang melayat, dan orang-orang mengatakan bahwa dia itulah adalah orang yang masuk ke dalam surga. Tapi padahal pada hakikatnya wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim, bahwa Allah yang tahu hakikatnya. Mungkin ada orang yang meninggal dunia hanya mensalatkan satu saf saja, tetapi Allah yang maha tahu walaupun sedikit yang mensalatkan, tapi mungkin dia adalah penghuni surga. Maka pada hari kiamat, yang saya baca di dalam buku Fadilah Ibadah dari Kahdarawi radhiyallahu anhu, bahwa ada tiga golongan yang pada hari kiamat dibangkitkan kembali. Yang pertama, astahidu fa'uyati bihi, adalah orang yang mati syahid, kembali dipertanyakan oleh Allah. Kamu dalam pandangan orang adalah orang yang mati syahid. Sebenarnya bagaimana kehidupanmu yang sebenarnya? Dibukalah buku malaikat. Memang dia terkenal. Kalau bukan dia, semua tidak jadi. Jalan tidak jadi, lorong tidak jadi, kampung tidak jadi. Maka orang kampung mengatakan dia itulah orang yang paling bersedekah, orang yang paling punya waktu. Maka disebutlah dia kalau meninggal mati syahid. Padahal di dalam buku itu tertulis bahwa dia sebenarnya hanya ingin terkenal, hanya ingin menjadi orang yang populer. Sehingga kata Allah di dalam riwayat itu, dia bukan dimasukkan ke dalam neraka, tapi diseret dan ditelungkupkan wajahnya ke bumi, dan diseret dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia selalu bermegah-megahan dalam aktivitasnya, tetapi sebenarnya dia bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah pentingnya kita di dalam melakukan pekerjaan itu, innama a'malu binniyat, sesungguhnya seluruh pekerjaan itu tergantung kepada niat. Dan yang kedua yang dibangkitkan pada hari kiamat adalah orang yang selalu alamu qira'al Qur'an, selalu mengamalkan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Dia selalu hafal Al-Qur'an, dia selalu melantunkan ayat-ayat Al-Qur'an. Tetapi waktu ditanya oleh Allah, bagaimana kamu mengelantunkan ayat-ayat suci Al-Quran? Apa yang ada dalam hatimu? Lalu jawabnya, saya akan mengembangkan agama Allah melalui penghafalan-penghafalan. Dan saya selalu membacakan Al-Quran itu agar syariat-syariat itu berkembang dengan bacaan itu. Kata Allah, bukan. Kamu dalam hatimu bukakan buku malaikat. Di situ tertulis, dia rupanya membaca ayat-ayat yang bagus itu untuk supaya menjadi perbandingan dengan yang lain, supaya dia dikatakan hebat sekali membaca ayat suci Al-Quran. Bacaannya dia yang paling bagus, saya yang paling bagus. Maka orang itu bukan ditaruh ke dalam neraka secara baik, tetapi diseret dan ditelungkupkan badannya, dan diseret dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia membaca Al-Quran itu, mendengungkan ayat suci itu untuk bermegah-megahan,
sesama mereka, seakan-akan yang lain tidak bagus bacaannya. Hanya dia yang bagus membaca. Jadi kaum muslimin hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, marilah kita dalam beribadah, dalam bersedekah, betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena mau bermegah-megah. Di sini, di masjid Ruhama ini, kita melihat di luar sana ada kotak amal. Begitu banyak yang memasukkan di luar sana, kita tidak melihatnya. Lalu di sini kita tidak melihatnya memasukkan uang ke dalam kotak amal. Padahal yang bersangkutan, Allah tahu betul bahwa dia sudah memberikan pada pagi hari ini. Tapi di kotak fakir miskin, di kotak pembangunan masjid, di kotak untuk anak yatim, di luar, di pintu masuk sana, kita tidak melihat dia memberi. Tapi Allah sangat tahu bahwa dia adalah orang yang bersedekah. Maka Masjid Ruhama ini selalu dipenuhi dengan sedekah. Waktu dihitung di belakang, cukup banyak sedekah kita. Maka kami mengucapkan terima kasih atas semua sedekah kita. Mudah-mudahan Allah meridai dan Allah sangat tahu. Wallahu a'lam bishawab. Bahwa Allah yang tahu kebenarannya terhadap apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, dan Allah sangat tahu akhir dari kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah karena kita selalu melakukan hal-hal yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berizin, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Pagi yang luar biasa dengan beragam kegiatan juga yang akan dilakukan untuk sepanjang hari ini. Tentu penuh semangat ya, semoga dalam menjalankan berbagai hal. Dan pendengar, untuk sepanjang hari ini juga apa yang dikerjakan semoga dapat berjalan dengan lancar dengan hasil yang semaksimal mungkin.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.

Ya, Prosatu Ererita Kengon, kini jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Tanoh Gayo untuk edisi pagi ini, Selasa 12 Mei 2026. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Takengon menyampaikan Warta Tanoh Gayo. Inilah pokok-pokok berita pagi ini. Cegah balap liar, Polres Aceh Tengah perketat patroli malam. Pejabat administrator dan pengawas Benar Meriah dilantik. Warta Tanoh Gayo ini turut disiarkan RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan juga dapat Anda dengarkan dan ikuti melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel. Pendengar, berikut berita selengkapnya. Bupati Aceh Tenggara tinjau pembersihan material pasca banjir bandang susulan di dua kecamatan. Berikut informasi selengkapnya.
1: Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri meninjau lokasi banjir bandang di Desa Lewi Tua, Kecamatan Lewi Segala-Gala kemarin. Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan banjir dan pembersihan material yang tiba dan jalan secara maksimal. Bupati Fakri menyebut banjir bandang akibat banyaknya kayu brondolan terbawa arus sungai hingga menutupi akses jalan. Dia juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada mengingat cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi. Menurutnya, masyarakat diminta segera melapor kepada pemerintah apabila terjadi kondisi darurat atau bencana susulan.
2: Kepada masyarakat, kita bersabar dan hati-hati karena cuaca sangat ekstrim. Apabila terjadi sesuatu, cepat laporkan. Yakin dan percayalah kita akan tindak lanjuti secepat-cepatnya.
1: Camat Lawi Segala-Gala Arisa Frizal Arma melaporkan pendataan warga terdampak masih terus dilakukan untuk dilaporkan ke BPBD Aceh Tenggara. Berdasarkan data sementara, jumlah warga terdampak di Desa Lawi Tua Makmur sebanyak 5 kepala keluarga, sedangkan di Desa Lawi Tua Persatuan tercatat 35 kepala keluarga. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, puluhan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Kabupaten Benar Meriah dilantik.
3: Wakil Bupati Benar Meriah Insinyur Armia melantik dan mengambil sumpah sebanyak 46 pejabat administrasi dan pengawas lingkungan pemerintah kabupaten setempat Senin 11 Mei 2026 di Aula Setdakap Benar Meriah. Armia menyampaikan pelantikan dan pengukuhan tersebut merupakan konsekuensi logis dari penataan ulang struktur organisasi perangkat daerah seiring dengan adanya perubahan nomenklatur. Perubahan ini bukanlah keinginan semata melainkan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk mewujudkan birokrasi yang lebih ramping, lincah, efektif, dan efisien. Ia menekankan kepada para pegawai yang dilantik dan dikukuhkan untuk memusatkan perhatian dan seluruh energi pada percepatan pembangunan Kabupaten Benar Meriah pasca musibah banjir dan tanah longsor. Kondisi tersebut ungkapnya menuntut keseriusan, kepedulian, serta langkah kerja yang cepat, tepat, dan terukur demi pemulihan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, pihaknya optimis proses pemulihan dan pembangunan Kabupaten Benar Meriah dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, 8 masjid di Kabupaten Benar Meriah menerima penghargaan Masjid Ramah Mudik dari pemerintah daerah, Kementerian Agama dan Baitul Mal sebagai apresiasi pelayanan bagi para pemudik pada Idul Fitri 1447 Hijriah lalu. Berikut informasi selengkapnya.
4: Dinas Syariat Islam dan Kementerian Agama Benar Meriah berikan piagam Masjid Ramah Mudik kepada 8 masjid di kantor Dinas Syariat Islam setempat. Kepala Dinas Syariat Islam Benar Meriah Taslim mengatakan, program tersebut telah berjalan dengan baik selama Idul Fitri 1447 Hijriah lalu.
5: Tujuan utama program Masjid Ramah Mudik ini adalah memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pemudik. Program ini tentunya program Kementerian Agama Kabupaten Benar Meriah yang bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Benar Meriah melalui Dinas Syariat Islam.
4: Piagam juga diberikan kepada pengurus masjid serta bantuan berupa sarung dan Al-Quran dari Kementerian Agama dan Baitul Mal Benar Meriah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakap Benar Meriah Samusi Purnawiradade menyebut, pemerintah daerah memberikan apresiasi atas terlaksananya program itu yang dinilai sesuai dengan visi-misi Bupati Benar Meriah.
6: Tapi di sisi lain ini merupakan suatu amanah besar. Amanah untuk menjamu para tamu Allah yang hadir. Tidak hanya sekedar untuk beristirahat, tapi juga diharapkan melaksanakan kegiatan ibadah di dalamnya.
4: Penerima piagam diantaranya Masjid Ridho, Rahmatullah, dan Istiqomah di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Babu Nasihin di Kecamatan Gajah Putih, Al-Munawarah di Kecamatan Bukit, Al-Mutakin dan Al-Alimin di Kecamatan Wih Besam. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Mencegah aksi balaban liar yang kembali dikeluhkan masyarakat, Polres Aceh Tengah memperketat kegiatan patroli pada malam hingga dini hari. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
7: Polres Aceh Tengah meningkatkan patroli malam hingga dini hari untuk mengantisipasi aksi balap liar dan gangguan Kamtibmas di sejumlah titik pada Senin dini hari. Patroli gabungan melibatkan personel Satlantas, Sat Samapta Polres Aceh Tengah, serta jajaran Polsek Bebesen. Kegiatan dimulai sekitar pukul 00.30 menit waktu Indonesia Barat dengan menyasar sejumlah ruas jalan yang kerap dijadikan arena balap liar. Sebelum patroli dimulai, personel Polsek Bebesen melaksanakan apel kesiapan di Posyan Payailang yang dipimpin Wakapolsek Bebesen, Aibtu Paisal. Adapun rute patroli meliputi jalur 2 Kebet, Mongal, Simpang Wariji, Belangkolak 2, Terminal Lama, Jalan Senyeda atau Jalan Lintang, hingga kawasan Simpang 4 Takengon. Dalam patroli tersebut, petugas tidak menemukan adanya aktivitas balap liar, namun personel masih mendapati sejumlah remaja berkumpul di kawasan Jalan Lintang. Polisi kemudian memberikan imbauan Kamtibmas agar tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu tertiban umum maupun membahayakan keselamatan pengguna jalan. Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik menegaskan, patroli malam hingga dini hari akan terus ditingkatkan sebagai bentuk kehadiran Polri dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat setempat. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kominfo Aceh Tengah mengikuti BIMTEK Indeks Keamanan Informasi dalam menghadapi tantangan transformasi digital. Berikut informasi selengkapnya.
1: Dinas Kominfo Aceh Tengah menggelar bimbingan teknis BIMTEK Indeks Keamanan Informasi atau KAMI sebagai langkah strategis dalam meningkatkan tata kelola keamanan data dan memperkuat ketahanan cyber di lingkungan pemerintahan. BIMTEK ini guna menghadapi tantangan transformasi digital dan keamanan informasi. Kabid Persendian Diskominsa Aceh Iman Jaya mengatakan BIMTEK ini mengevaluasi 5 area penting, mulai dari tata kelola hingga aspek teknologi. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapan pengelola IT dalam mengidentifikasi potensi risiko serta menghadirkan sistem digital yang aman, efektif, dan sesuai standar PSSN.
8: Kemudian secara nasional dan internasional bahwa indeks kami ini memang dibutuhkan dalam rangka penanganan insiden cyber. Jadi dibutuhkan pengukuran yang komprehensif bagaimana tingkatan keamanan informasi yang sudah diterapkan. Nanti artinya apa? Bahwa di tingkat inilah kita mengetahui sudah seberapa besar keamanan informasi yang akan kita terapkan.
1: Komitmen ini, lanjut Iman, menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan ekosistem sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang modern, terintegrasi, dan tangguh menghadapi ancaman cyber yang terus berkembang. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kapolres Bener Meriah cek kesiapan call center 110 guna memastikan pelayanan cepat dan responsif untuk masyarakat.
3: Kapolres Bener Meriah AKBP Arisjai Dwi Susanto melakukan pengecekan langsung layanan call center 110 di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polres Bener Meriah. Pengecekan tersebut dilakukan untuk memastikan layanan pengaduan masyarakat berjalan optimal, cepat, dan responsif dalam memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Kapolres mengatakan call center 110 merupakan layanan kepolisian yang disiapkan untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan laporan, pengaduan, maupun informasi terkait gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan layanan tersebut jika membutuhkan bantuan kepolisian. Layanan itu dapat diakses secara gratis tanpa dibungut biaya pulsa. Melalui layanan 110, masyarakat dapat menyampaikan berbagai laporan maupun informasi terkait situasi Kamtibmas, seperti kecelakaan lalu lintas, bencana, tindak kriminalitas, keributan, ancaman, hingga tindak kekerasan lainnya. Setiap panggilan yang masuk akan langsung diterima oleh operator SPKT Polres Bener Meriah untuk segera ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Dengan optimalisasi layanan call center 110, Polres Bener Meriah berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan publik guna menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di tengah masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.

Demikian Warta Tanah Gayo RRI Takengon edisi pagi ini. Kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Cegah balap liar, Polres Aceh Tengah perketat patroli malam. Pejabat administrator dan pengawas benar meriah dilantik. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Saya Nur Hasana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Muti Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Never Grow Up dari Leodra yang hadir menemani kebersamaan kita. Selamat pagi dan apa kabar? Masih tetap sehat, semangat selalu kami harapkan untuk pendengar hari ini. Dan pagi ini pendengar Pro 1 RRI Takengon di hari yang luar biasa, beragam cerita akan mulai tertulis lah setidaknya ya. Sehingga pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada bisa menjalankan segala sesuatunya dengan sebaik mungkin. Satu kabar nih, konon tensi geopolitik naik, rupiah kembali terdepresiasi ke level 17.414 rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup turun 0,18% atau 32 poin ke level 17.414 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah dipengaruhi meningkatnya ketidakpastian global, terutama setelah ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Upaya negosiasi perdamaian yang sebelumnya diharapkan meredakan konflik dilaporkan belum mencapai kesepakatan, dan Amerika Serikat disebut menolak tanggapan Iran terhadap proposal perdamaian yang diajukan sebelumnya. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran pasar terhadap potensi meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Analis pasar uang Ibrahim Asuibi mengatakan kegagalan negosiasi tersebut mematahkan harapan pelaku pasar terhadap stabilitas kawasan dalam waktu dekat. Tanggapan Iran yang disampaikan melalui mediator Pakistan menuntut pencabutan sanksi, penghentian kehadiran Angkatan Laut Amerika Serikat di sekitar Selat Hormuz, adanya jaminan keamanan dan pengakuan hak Iran untuk melanjutkan beberapa aktivitas nuklir. Trump disebut akan bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing. Kedua pemimpin kemungkinan akan membicarakan masalah perdagangan Taiwan dan konflik Amerika Serikat dengan Iran. Baik, selamat pagi. Semangat selalu dengan beragam kegiatan, beragam aktivitas yang pendengar akan terus lakukan sepanjang hari ini.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kembali untuk pagi ini kita jumpa di program Info Cuaca. Dan Nur sudah tersambung ya melalui sambungan telepon bersama Pak Angga Dirta. Assalamualaikum Pak Angga Dirta.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak.
1: Pagi juga, gimana kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, baik silakan Pak Angga Dirta untuk informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh seperti apa untuk hari ini di Selasa 12 Mei 2026. Silakan Pak.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1. Berikut kami sampaikan informasi terkait cuaca bertepatan dengan hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026. Pada pagi hari secara umum wilayah Tengah kami perkirakan dalam kondisi berawan. Kemudian pada siang hari terdapat potensi hujan ringan untuk wilayah Aceh Tengah dan Barat Meriah. Kemudian untuk wilayah Gelo serta Aceh Tenggara kami pantau masih dalam kondisi berawan. Kemudian pada sore hari terjadi hujan merata di wilayah Aceh Tengah, Benar Meriah, Gelawas, maupun Aceh Tenggara. Intensitasnya ini cukup tinggi dalam kategori sedang hingga lebat dan berpotensi disertai petir juga. Karena kami pantau juga pada sore hari ini memang potensinya cukup tinggi untuk wilayah Aceh Tengah hingga ke Aceh Tenggara. Kemudian pada malam hari potensi membaik dan dalam kondisi secara umum dalam kondisi berawan. Hari ini angin sendiri masih dominan besar dari Tenggara, kecepatan juga dirasakan masih cukup nyaman, berkisar antara 5 sampai 15 km per jam, artinya masih dalam kondisi normal. Dapat pula melaporkan khususnya suhu udara untuk wilayah Aceh Tengah hari ini juga masih cukup baik, berkisar antara 18 sampai 30 derajat Celcius dan masih dalam kondisi normal. Kemudian untuk hotspot sendiri, wilayah Tengah kami pantau hari ini masih nihil dan kami pantau juga beberapa hari ke depan juga masih akan nihil karena memang potensi hujan untuk wilayah Tengah ini masih cukup tinggi, umumnya terjadi pada sore hingga malam hari dan masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Begitu Kak.
1: Baik, hal-hal yang tetap harus diwaspadai setidaknya oleh masyarakat di wilayah Tengah Aceh ini Pak.
2: Baik, sesuai kepada masyarakat kami himbau untuk tetap waspada karena kami pantau untuk wilayah Tengah ini merata mulai dari Aceh Tengah, Benar Meriah, Gelo serta Aceh Tenggara pada sore hingga malam hari masih dominan terjadi hujan dan intensitasnya juga cukup lebat, yaitu sedang hingga lebat, durasinya juga cukup panjang. Maka mengimbau juga kepada masyarakat perlu waspada kembali karena wilayah Tengah ini masih berpotensi adanya bencana hidrometeorologi baik itu banjir, longsor ataupun banjir bandang karena mengingat potensi masih cukup tinggi. Begitu Kak.
1: Baik, terima kasih Pak Angga Dirta untuk informasi cuaca hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, seperti yang Pak Angga Dirta sampaikan ya, untuk potensi cuaca di wilayah Tengah Aceh pagi ini sih secara umum cukup baik ya, mendominasi berawan hingga cerah berawan. Namun di siang ada beberapa daerah dengan potensi hujan sedang di sore hari. Nah, baru potensi hujan cukup merata di berbagai wilayah. Malam hari alhamdulillah kembali membaik. Dan namun demikian, mengingat potensi hujan seperti ini walaupun di siang, sore masih bisa terjadi setidaknya dalam beberapa hari ke depan. Jadi untuk masyarakat di wilayah Tengah Aceh tetap harus waspada dengan berbagai potensi bencana hidrometeorologi yang masih bisa melanda wilayah Tengah Aceh karena memang struktur tanah, struktur wilayah yang masih cukup rentan lah setidaknya ketika hujan deras itu rentan terjadi banjir, longsor dan berbagai potensi lainnya seperti bencana hidrometeorologi lainnya. Untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat pagi, semangat selalu dan selamat mengikuti juga untuk rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon lainnya. Dan

0: Untuk info cuaca, Anda dapat ikuti setiap hari pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat.
1: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

0: kami, SMA Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia.
1: Ya.

Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Talking On. Kembali berjumpa untuk pagi ini di info harga bahan pokok penting strategis. Pendengar, untuk hari Selasa 12 Mei 2026, informasi harga bahan pokok penting strategis yang kami akan sampaikan meliputi komoditi, barang kebutuhan pokok pangan penting dan strategis, gula pasir, dan juga minyak goreng. Baik, untuk komoditi barang kebutuhan pokok pangan penting dan strategis, jenis beras 2 mawar. Harga eceran minggu ini Rp16.000 per kilogram, stabil. Beras 88 harga eceran Rp15.666 per kilogram, stabil. Beras cap udang harga eceran minggu lalu Rp15.000 per kilogram. Harga eceran minggu ini Rp14.500 per kilogram, turun 3,33%. Untuk jenis beras UB, harga eceran Rp16.000 per kilogram, stabil. Jenis beras Yusima Super, harga eceran Rp16.400 per kilogram, stabil. Untuk komoditi gula pasir, gula dalam negeri harga eceran minggu lalu Rp19.000 per kilogram. Harga eceran minggu ini Rp20.000 per kilogram, naik 5,26%. Untuk gula pasir, gula tebu, harga eceran minggu lalu Rp25.000 per kilogram. Harga eceran, ya, dengan stabil ya. Harga eceran minggu lalu dan minggu ini Rp25.000 per kilogram untuk jenis gula tebu. Untuk komoditi minyak goreng, minyak goreng curah, harga eceran Rp22.000 per kilogram, stabil. Minyak goreng kita, harga eceran minggu lalu Rp18.000 per liter. Harga eceran minggu ini Rp16.000 per liter, turun 11,11%. Untuk komoditi minyak goreng, minyak kemasan premium, harga eceran Rp24.000 per liter, stabil. Demikian untuk informasi harga bahan pokok penting strategis, komoditi barang kebutuhan pokok pangan penting dan strategis, komoditi gula pasir, dan komoditi minyak goreng. Anda dapat ikuti setiap hari untuk informasi harga bahan pokok penting strategis lainnya pada pukul 6 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa ndak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Baik, kini pukul 6:58 menit waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1 RRI Takengon. Ya, kita akan lanjut nantikan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI akan kembali hadir pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat pagi dan selamat mengikuti.